boleh komen juga tajuk dalam apa kata kita. Selengkap pagi kita munsi dengar Selamat Pagi Sarawak 6 sampai 10 pagi hanya di Sarawak FM Sati Sejiwa. #gengpagikita

0: Pagi-pagi macam tu, masa si lengkap mesti minum air kopi.
1: Salah ya, Lin. Si lengkap mun si dengar Selamat Pagi Sarawak.
0: Ha, ya, bagus betul.
1: Jom bersama kami, Andy.
0: Dan kami, Lin.
1: Selamat Pagi Sarawak. #GengPagiKita.
2: Apa kata kita? Selamat Pagi Sarawak. #GengPagiKita.
1: Baik, kembali lagi bersama Aiden dan Lin. Semestinya selamat pagi Sarawak. Assalamualaikum. Selamat pagi.
0: Ya. Jadi di Petra Smith Rock FM sebenarnya ini Rami dah menghantarkan komen untuk topik kita hari tu.
1: Oh.
0: Benda kecil yang nyuruh kita, yang membuat hari kita
1: hari
0: bahagia. Ah,
1: bukannya adalah bukan hidup.
0: Bukan
1: hari. Ah, contohnya hari tu tik. Ada orang belanja kita minum. Ah, hari mari ada orang nolong kita berangkat barang. Ya, ada nyuruh kita bahagia.
0: Betul.
1: Bukannya dalam hidup, dalam hidup yang lain, dalam hidup yang mungkin anak kita tengah apa namanya berjaya dalam berjaya apa namanya dalam belajar kah, dapat kerja kah, ya dalam hidup. Tok hari, the day itself.
0: Ini dah hari tok tek orang pede nak.
1: Kan.
0: Mak, tak tok mak.
1: Dan
0: lebih sekitar bulan tu,
1: 400
0: ringgit tak.
1: Ya nama hari, hari. Today.
0: Yeah, today.
1: It's not live, okay?
0: Yes, kita nak bacakan komen, Andy. Yang di Petra Smith FM, Rami yang menghantarkan komen untuk pagi tu. Okay, dari Syed Muhammad Azlan Shah. Yang mana, benda kecil yang boleh buat kami rasa bahagia bila dapat makan sambal asam payak.
1: Ui.
0: Ataupun nyirup air asam payak nak engkah cabik sikit eh. Engkah belacan ke sikit, kau busuk sikit. Tu eh bahaya kita tu. Aku 8 suku buat cerita hal dah busuk hal cabik. Oh, tak pakai tu. Aku macam pun rasa tengah dari Rio ni nak asam payak kau rasa. Yang mana dapat nyirup air asam payak sambil dengan movie ataupun bola. Pun dah boleh mula kami rasa tenang dan happy.
1: Eh,
0: yang
1: Leo
0: pun rasa nikmat yang nang selep tu kusik medo lah. Jadi saya letak love lah. Ha.
1: Okay.
0: Benda kecil yang nyuruh kita rasa happy. Tu lah sekecil-kecil benda. You make you happy.
1: Linda gugur dada dah.
0: Ya, Linda gugur dada. Baru je aku 8 sukunya dah bercerita hal asam payak.
1: Aduh. Okey, kita dah surah mail. Alhamdulillah DJ bagi tu sihat dan datang kau pis. Alhamdulillah. Saya akan rasa bahagia mun ada orang hantar buah rambutan oh manggis. Ah, favorite buah katanya.
0: Oh.
1: Mun keropok hantar je finger. Ai. Hinbah kepada orang yang dengar katanya. Ah, padu. Ah, selamat pagi kepada Klan Haji Milet. Moga anak buah kami Michel te, dipermudahkan besar dan hari itu. Amin.
0: Baik. Kita ada Mahani Ani. Bila bertemu dengan orang katanya kita senyum.
1: Oh.
0: Lepas ya orang yang madah, apa khabar kita te? Ya pun boleh nyuruh kita rasa happy.
1: Betul.
0: Kita rasa gembira madah. Kan? The small thing.
1: Betul. Okey, kita ada Masnah Loso. Satu hari yang membahagiakan kami babu tetek tanya 14 Mei 2026 sebenarnya dengan birthday kami anak sulung kami mulah kejutan plente si di tahu kami mbak kami di satu tempat panggilan di Pulau Sekati Terengganu lah netboat meniti Sungai Indah lalu debah jematan angkat lalu di atas ya jua serta berfoto drive boat yang nang sporting katanya sangat-sangat membahagiakan kami jalan-jalan cari makan dari Negeri Sembilan ke Terengganu dan terus ke Kelantan. Syukur Alhamdulillah.
0: Baik. Hantarkan lagi komen kita berkaitan dengan topik hari itu. The small thing yang membuat kita rasa happy. Sekecil-kecil benda yang membuat happy.
1: Untuk
0: yang
1: hari ya.
0: Kita, ya. Hari. Boleh komen di Petra Smith Rock FM. Kita tulis, kita komen. Ambil dua baca. Okay?
1: InsyaAllah. Jadi selamat pagi Sarawak. #GengPagiKita.

0: Hai guys, bersama kami lagi dalam Tips Arito. Mulakan pagi kita dengan inspirasi. Arito, kita berkongsi dengan kita macam ni keseronokan bekerja. Keseronokan bekerja bukan sahaja membuat kita lebih bersemangat, malah meningkatkan produktiviti dan kualiti bekerja. Itu adalah beberapa tip untuk kita dapatkan keseronokan bekerja. 1. Berpasukan seperti keluarga. Ahli kumpulan seperti keluarga, walaupun berbeza fungsi tugas, namun saling bergantung antara satu sama lain. 2. Kerja berpandukan misi dan visi organisasi. Semua warga kerja memahami matlamat organisasi dan bekerjasama secara fokus untuk mencapai kejayaan bersama. 3. Fokus utama adalah menjayakan matlamat. Setiap tindakan difokuskan pada keutamaan utama bagi memastikan matlamat tercapai dengan berkesan. 4. Rangka pelan kerja dan bertindak proaktif. Perancangan, sistematik dan tindakan awal memastikan kerja teratur, mengurangkan risiko serta meningkatkan pencapaian matlamat. 5. Corak komunikasi terbuka. Perkongsian maklumat, ide dan pandangan secara jujur serta telus membolehkan semua warga kerja bebas menyuarakan pendapat dan memberi maklum balas tanpa rasa takut, sekaligus meningkatkan kepercayaan, kerjasama dan penyelesaian masalah yang berkesan. Jom kerja berpasukan untuk kekal seronok bekerja. Cubalah hari ini. Tips Arito, Isnin hingga Jumaat, 8.15 pagi. Mulakan pagi kita dengan inspirasi.
1: Kenapa tak jumpa? Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
2: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di store rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
3: Eh, abang, kenapa kita duduk dalam gelap depan laptop tu?
4: Abang tengah kira kewangan kita tu. Angul juga pala mikir.
3: Ibu bingung, bah. Cuma kita semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Kini tu ada kempen ganjaran gempa. Hadiah bernilai keseluruhan RM300,000. Peluang menang Proton X70 juga.
4: Serius? Nah, mantap, bah. Confirm boleh tidur nyenyak pas tu.
3: Kempen sampai 30 Jun tu aja. Cepat layari bsn.com.my untuk maklumat lanjut. Tertakluk terma.
5: Jualah dengan kami orang di Sarawak FM. Selangau 95.1 Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Kembali lagi bersama Indin dan Lin. Semestinya selamat pagi Sarawak. Dan ada satu perkongsian untuk kita bersama tu berkenaan dengan Ebonyo lah. Ha. Kita sering kali dengar Ebonyo. Ataupun mula-mula nyamai startnya terbang dalam negeri Sarawak aja dan juga ke Sabah. Dan kini tu sebenarnya bakal menanti kita pada Julai 2026 tu kelak nya akan melebarkan sayapnya ke Kota Kinabalu.
1: Oh, dah start ah.
0: Kuching Kota Kinabalu.
1: Okey.
0: Kuching Kuala Lumpur. Okay. Kuching Singapura dan Kuching Jakarta.
1: Oh, dah tembus ke antarabangsa Singapura, yes, dengan Jakarta.
0: Betul. Jadi wow, laluan tu adalah membuka ruang ataupun perjalanan untuk hub antarabangsa sekaligus memberikan akses kepada wang luar nun ataupun kita di situ untuk berhubung kepada permatik negeri di luar Sarawak.
1: Tambah-tambah kini tu kalau kita nanggap mata wang Indonesianya
0: agak turun.
1: Rami yang
0: ambil kesempatan. Kami rasa memang akan rami akan ambil kesempatan tu untuk bercuti ke Jakarta.
1: Ya, carilah kain baju di sini nawal kita baju raya tahun depan.
0: Cari kain baju di Jakarta.
1: Apalah?
0: Shopping lah, cari benda lain.
1: Ada, kami memang nak bawa pulang-pulang. Majoriti ambil beli kain baju raya dulu di Sabahnya. Sebabnya kain-kain nak macam ni kawang-kawang
0: yang
1: kan di tempat-tempat itu tu mahu
0: betul. Benar, signifikan juga lah. Okay, itu di antara perkongsian untuk kita bersama lah. Selamat lagi, tak dah masuk, tak dah ujung bulan 5. Bulan 6
1: dah masuk bulan 6 dah.
0: Then bulan 7 then start. Then fly high Ebonyo. Kan. Okay, yang antara perkongsian untuk kita bersama lah untuk info kita di pagi tu. Jadi apapun lepas tu, Amir Radlin akan kongsikan lagi apa komen kita berkenaan dengan apa yang nyuruh perkara kecil nyuruh hari kita bahagia. Terus bersama kami Andy dan Lin. Selamat pagi Sarawak. #gengpagikita.

0: Selamat pagi Sarawak. Hashtag Geng Pagi Kita.
1: Benda kecil yang molah hari kita bahagia untuk tajuk kita di pagi Khamis tu. Apa kata kita untuk tajuk kita bersama? Boleh komen terus antara cerita kita ataupun pengalaman kita hari bahagia bila kita terima untuk hari tu kan?
2: Okay, sebenarnya aku tertarik untuk baca komen daripada Saniah Lin tu.
1: Okay.
2: Benda kecil yang nyuruh kami rasa happy sehari-hari. Mun anak kami, katanya madah, hilang dah. Mun anak kami baru pagi ikut masa dan cepat-cepat mandi. Allah je tahu Anton nyatai mandi pagi hari. Ngurut dada olehnya bah.
1: Aduh. Okey, kita ada Siti Abdullah. Benda yang kami benda yang membuat kami rasa bahagia bila si bos kredit nunggu di kaunter untuk bayar setiap membeli barang di supermarket. Kami rasa semua kaum macamnya juga katanya. Terima kasih DJ berdua. Semoga sehat selalu. Tanya cuaca di sibuk tercerah tengah bersarapan dengan nasi goreng sambil layan Sarawak FM pagi tu katanya. Terima kasih.
2: Okey, kita ada perkongsian daripada Hasimah Kelas. Sekecil-kecil benda yang nyuruh kami bahagia. Mun bunga yang kami tanam, cabik yang kami tanam berbunga.
1: Wow.
2: Dannya berbuah katanya madah. Cukuplah orang yang menghargai apa yang kami suka. Macam orang si motong suka hati, diracunkah bahagia kami membunga untuk sebahagian dari jiwa kami. Sanggup berhabis membeli segala nak baca, pakai sidaknya berbunga dengan kacak. That's most wanting lah kata orang.
1: Betul.
2: Okay,
1: betul.
2: Lagi ni kita
1: Zara di Cici pun ada komen di situ. Katanya komen Kak Zara, asal orang bawa belanja makan awal pagi tu dengan Kak Zara lah. Nang bahagia rasanya, senyum sampai ke telinga ko. Lebih-lebih lagi makan makanan yang Kak Zara suka. Apapun, terima kasih DJ Ni dan Lin. Lagu-lagu kita dua nyeputakan nyuruh pagi tu nyuruh Kak Zara bahagia selalu. Alhamdulillah.
2: Alright, kita ada Kak Fah. Nyamadah banyak juga lah sebenarnya mun nak dipikirkan. Yang mulah kita tu rasa happy. Antaranya bila pusat kami mau datang ke rumah kami dan cium tangan kami setelah ditunggah namanya. Kak Yastad lah yang ngesel-ngesel badan mau dibelai. Bahagia ya rasa kami masa ya tanya. Kami pun sedar pusat si lulus permohonan. Pusat ni datang ngesel kita Kak.
1: Aduh, macam-macam cerita nak ya mungkin kata orang kadang-kadang nyuruh kita bahagia. Benda-benda sekecil aja sebenarnya. Bahagia aku hari tu lo. Boleh kongsikan terus bersama dengan Andy dan Lin. Hari tu pun rasa bahagia juga sebab Lin. Khususnya kepada penjawat-penjawat awam.
2: Dan kebahagiaannya juga mungkin kepada bank-bank. Sebab ada yang dah datang membayar balik.
1: Ya kan? Mereka. Seperti saya salah seorangnya. Okeylah, kita sambung lagi antara komen-komen kita Ellen untuk cerita kita hari itu. Terus bersama Indian dan Lin. Selamat pagi Sarawak. Hashtag Geng Pagi Kita.

0: harga runcit komoditi pertanian minggu ini. Panduan harga runcit komoditi pertanian minggu ini melibatkan kawasan Kuching, Sarawak.
1: Secara purata, harga runcit bagi komoditi kacang panjang RM12 per kilogram, terung panjang RM14 per kilogram, tomato tanah tinggi RM8 per kilogram, kubis bulat Cina RM4 per kilogram, timun hijau RM8 per kilogram dan bawang merah ros RM5 per kilogram.
0: Maklumat lanjut berhubung harga komoditi sayuran dan buah-buahan, para pendengar boleh ikuti laman sesawang Fama di www.fama.gov.my atau melalui media sosial di Fama Malaysia.
2: Maklumat ini dibawa khas oleh Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Fama dengan kerjasama Sarawak FM.
3: Seni, sukan, info, edisi eksklusif. Inilah Zon 889.
4: Temui kami setiap Ahad, minggu terakhir jam 9.30 minit malam hanya di Radio Sarawak FM dan Facebook Sarawak FM.
5: Zon 889, inspirasi belia, suara generasi.

0: Semoga kita happy-happy aja di hari Khamis tu, bersama dengan kami semestinya Sarawak FM terus memberikan 24 jam siaran untuk kita.
1: Ya. Okey, teruskan dia apa yang kita nak
0: baik kongsikan. Sebelum kita nak baca komen, kita ada perkongsian untuk kita bersama dulu. Mm-hmm. Yang mana Jabatan Perikanan menggerakkan pelbagai langkah mitigasi dan adaptasi secara proaktif bagi meminimumkan impak terhadap industri serta memastikan keterjaminan makanan negara kekal stabil dan lestari susulan fenomena El Nino Mei hingga Oktober tu lah. Jadi peramati itu termasuk pemantauan lapangan secara berterusan, pengurusan ternakan yang lebih efisien, penggunaan teknologi pengudaraan dan sistem kitaran semula air, pengukuhan biosecurity ternakan serta penyusuan operasi penangkapan ikan berdasarkan maklumat cuaca dan juga oseanografi semasa. Itu dia antara perkongsian untuk info kita bersama. Okey. Berbalik kepada tajuk kita hari tu, Tek.
1: Alright.
0: Kita nak baca komen lagi, Lin.
1: Okey, kita ada Nono Sumo Masno.
0: Ui, nama.
1: Okey, benda yang kecil nyuruhnya rasa happy. Mungkin kami bila pergi ke PCC Demak Laut, anak buah kami meri ikan dengan amhau, katanya. Anak bahagia rasa hati kami, katanya. Alhamdulillah. Anak buah kita, anaknya seorang.
0: Awal nanya, ah. Hey, kita ada komen lagi daripada Safia Haji M. Sahari. Bahagia rasa Moon King ataupun husband cia kunyit hidup. Saya dapat sekilo 5 gram jadilah ya, pakai kaya haji.
1: Kunyit hidup ni pun
0: rasa happy. Aulah, menyin-menyin dia kaya haji dah.
1: Alright, kita juga ada Mak Zain yang ada best topik pagi tu. Katanya mun time keluar berbeli barang, kami ngulo troli aja. Yang bayarnya anak-anak, katanya. Yang paling happy mu anak-anak nanya, apa gi dingin kami makan. Daripada nak dimau kita lah. Lalu orang datang hantar di rumah. Kini kan mudah, hujung jari aja dapat pakai e-hailing dan
0: e-hailing food kan. Mudah kan. Itu dia antara komen-komen lah pada kita semua. Kita ada cerita lagi berkenaan dengan tajuk kita hari itu. Apakah perkara kecil yang nyuruh kita bahagia, hari kita bahagia untuk hari itu. Ataupun sebelum-sebelum itu ada pengalaman kita boleh kongsikan bersama dengan Medok Lin.
1: Semestinya hari itu yang dalam lepas pun boleh cerita.
0: Boleh, okay. Saya tak masalah. Tunggu bersama Eden dan Lin di Selamat Pagi Sawadana 9 pagi. Kita akan ikuti berita utama 9 pagi.

Hari Raya Aidiladha adalah hari raya terbesar bagi orang Islam. Ia sangat berkait rapat dengan ibadat haji dan ibadat korban. Aidiladha jatuh pada hari ke-10 bulan Zulhijjah, bulan terakhir dalam kalendar Islam. Pada hari ke-9 adalah hari wukuf di Arafah bagi orang Islam yang mengerjakan ibadat haji. Orang Islam di tanah air, mereka digalakkan berpuasa sunat di hari Arafah dan memperbanyakkan zikir dan doa untuk kebaikan. Kelebihan Hari Raya Haji, ia diraikan selama 4 hari bersama-sama ibadat kurban. Takbir raya juga masih dilafaz sehingga Hari Raya Haji yang ke-4. Selamat Hari Raya Aidiladha daripada kami di RTN.

Sarawak FM, sehati sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio, teman setia anda sehati dan sejiwa.

boleh komen juga tajuk dalam apa kata kita. Selengkap pagi kita munsi dengan Selamat Pagi Sarawak 6 sampai 10 pagi hanya di Sarawak FM Sahih Sejiwa. #gengpagikita

0: Pagi-pagi macam tu, pasal si lengkap mesti ngomel kopi yung.
1: Salahnya, Lin. Si lengkap mun si dengar Selamat Pagi Sarawak.
0: Ha, ya baru betul.
1: Jom bersama kami, Andy.
0: Dan kami, Lin.
1: Selamat Pagi Sarawak. #GetPagiKita.
2: Apa kata kita? Selamat Pagi Sarawak. #GetPagiKita.
1: Apa benda kecil yang mula hari kita bahagia untuk tajuk kita di hari Khamis tu?
0: Ada juga orang kadang-kadang di hantar kawannya stiker pun boleh jadi happy. Kan? Hanya dengan stiker punya rasa macam, wah, tiba aku dengan stiker tu. Ada jenis kawannya lah.
1: Baiklah. Mira buka korang letak. Si best dah letak untuk tu si. Aduh. Okey lah.
0: Nak bacakan komen
1: daripada rakan-rakan kita.
0: Okey, kita dua mau tahu katanya. Benda kecil yang paling win membahagiakan kami bila komen kami dibaca oleh DJ.
1: Alhamdulillah, benar.
0: Si dibaca pun si ada hal katanya. Mun di like pun jadi katanya. Paling rindu lah katanya. Mun kita dua Lin dengan Andy baca. Senyum seorang lah kami.
1: Syukur,
0: DJ katanya. Bukan apa dari kami dari pukul 4 pagi.
1: Wah.
0: Kami senyum seorang juga katanya.
1: Nah, sama juga dengan Selina Bogol tu. Kami rasa bahagia bila nangga balang biskut dan dah dibeli. Malah je nunggu masa nak beli. Tapi masa malah je laju berlalu tanya. Dapat dah kami mumpuk molah tempahan kawan-kawan dan adik-beradik untuk raya haji tu. Alright. Syukur Alhamdulillah.
0: Okay, kita ada Jamilah. Nyamadah topik pagi tu. Benda yang kecil yang kami rasa happy. Saat anak-anak semua dah datang berkumpul. Makan bersama. Ni dah hati mak pun rasa macam happy lah. Anak semua ada depan mata.
1: Itulah antara komen-komen yang happy yang mungkin boleh kita kongsikan bersama dengan kami orang untuk hari itu. Dan kita ada lagi momen-momen benda-benda kecil aja. Si very small thing kata orang putih. Nyuruh kita happy di hari ya, Tik.
0: Kita dapat cakap juga ni. Ada lagi perkongsian daripada Mama Sutina. Mun bila kami rasa bila happy katanya laki merik duit pencennya. Baru mariknya merik pencennya masuk. Dan sikit-sikit kami rasa boleh happy bila dengan suara FM happy. Jat dengan suara
1: Alhamdulillah, DJ. Alhamdulillah, betul.
0: Dalamnya. Ada juga dapat kami tetap katanya Mada. Rami yang hantar komen, insyaAllah lepas tu kita akan raikan lagi. Bacakan komen kita. Benda yang kecil yang nyuruh hari kita rasa happy.
1: Selamat pagi Sarawak. #GetPagiKita.

0: cerita sidaknya?
1: Sidak ni.
0: Ai?
1: Sketsa kayu. Jeraya.
0: Kayu.
2: Jangan lupa
3: sketsa rumah kayu tepi jeraya.
4: Yang juga badan kepak, kaki sakit, pinggang pun sakit juga.
1: Nah, apa?
4: Allah.
1: Kau sakit buat pinggang? Jangan pelintir kau, Pa.
4: Mulalahnya yang...
1: Aku dengar kau ni butik buat pinggang tu kau. Kau jangan pelintir kau, Pa.
4: Bukan.
1: Sakit buat pinggang, ya.
4: Bukan buah pinggang. Sakit pinggang, kataku.
1: Oh.
4: Minta jauh mati. Benar.
1: Aku ingat kau mandas sakit buah pinggang. Jangan pelintir-pelintir kau sakit buah pinggang, ya.
4: Kau tu, minta jauh benar aku dengan sakit buah pinggang, ya. Tahu sih, penyakit buah pinggang nak disebut kau tak sebut. Antara penyakit yang membimbangkan.
1: Nah iyalah, aku tak bingung. Aku ingat kau mandah tak kau sakit buah pinggang. Bahaya benda ya. Siapa dimbak pelintir kau sakit ya. Sebab apa ya? Di Malaysia kini itu kita tu sakit buah pinggang ya kini itu meningkat tu kau. Hanya hampir satu daripada enam orang dewasa setidaknya mungkin sakit buah pinggang. Ya aku bingung tak dengar kau nyebut buah pinggang tak aku. Mati-mati ingat kau tak sakit buah pinggang.
4: Aku sakit pinggang.
1: Di Sarawak di negeri kita tu terdapat 700 sampai 800 kes baru penyakit buah pinggang setiap tahun. Hanya lebih 4,800 pesakit menjalani rawatan dialisis. Cuci buah pinggang.
4: Yalah,
1: aku bingung teh. Takut kau lah salah seorang termasuk dalamnya.
4: Minta jauh Yalah teh, bila dengar kes-kes nak macam tu no. Yalah, kita minta sikit je lah. Jaga buah pinggang kita. Sama-sama kita bah jaga buah pinggang kita tu. Minum air jangan kurang. Makanan manis mendapat kurangkan. Lagi sikit garam kurangkan pada dengan udak. Garam kurang pada. Kalau sikit-sikit saya dah rasa. Sikit-sikit saya dah rasa.
1: Udak raya madah dengan aku. Nyamadah buah pinggangnya beralih.
4: Buah pinggang berkalih?
1: Oh.
4: Setahu aku pernah dengar serakak berkalih.
1: Tuh buah pinggang berkalih. Nak tahu udak
4: Mau kali salah hurat kali nak?
1: Kali juga. Dipadahnya buah pinggang berkalih. Sampainya nak singit badan pun si dapat katanya.
4: Mau nanya kan?
1: Tak tahu udak tu pelik-pelik aja.
4: Lagi sikit tau. Bila nak berkemih tu yang tu selalu gila. Jangan ditahan-tahan mau nak berkemih. Paling bagus lah. Polahkan pemeriksaan kesihatan secara berkala.
1: Yalah, kata orang sidak doktor ada mesan mau ada simptom-simptom cegah awal pergi jak mula pemeriksaan, jangan ditahan
4: mau secara berkala. Kau dipatok ular ya? Kau dipatok ular ya?
1: Jangan mula kerja kau benda yang neda. Aku dipatok ular, beliang hatiku mas saya.
4: Apa lah daripada hudak ya?
1: Mula kerja nak hus rumah hudak ya. Di hari-harinya aku disalahnya.
4: Di hari-hari
1: kak dipakai si dinianya, aku disalahnya.
4: Baduhal, aku je fikir kau tak dipatok ular.
1: Aku raya bingung juga. Aku nak patok ular.
4: Sikit nak tanya aku, mun macam kau dipatok ular, tiba-tiba ular atik jadi jelmaan wanita yang sungguh cantik.
1: Biar aku sanggup ku hari-hari aku nak patok ku sanggup.
4: Mak dah tu.
0: Apa cerita sidaknya?
1: Sidak ni.
0: Ai?
1: Sketsa kayu. Jeraya.
0: Kayu.
2: Jangan lupa
3: sketsa rumah kayu tepi jeraya.
5: Kenapa tak jumpa? Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
6: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di store rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
7: Amin. Walaupun baru 2 bulan aja berkahwin, isi awak bijak memasak semua jenis makanan. Masa saya datang rumah awak, sampai sekarang, saya tak boleh lupakan masakan biryani. Sungguh lazat. Apa rahsianya?
8: Jawapannya Babas. Babas menghasilkan biryani mix. Cara penyediaannya pun sungguh mudah. Bahan ramuan tinggi kualitinya. Tidak ada bahan pengawet. Dijamin bersih. Ramuan semula jadi diadun dengan teknologi terkini. Malah sesiapa pun boleh memasak dengan mudah. Kerana ada cara-cara memasak disertakan dalam bungkusan.
7: Babas biryani mix memang terbaik.
8: Babas, lencah hidupku.

0: Ya, Rabiul Lagu Raya tu nang terus mengimbau kenangan kita bersama bila tanya nyambut. Nila nyambut eh raya nak oh. Sekira raya haji kah? Raya Aidilfitri kah? Rasa dekat, rasa nak raya.
1: Nah, ada sih nak yang bercuci juga kah?
0: Ha?
1: Bercuci. Bercuci rumah. Maksud aku bercuci rumah. Nak ada rumah.
0: Okey lah, komen seterusnya. Kita ada Aminah seni. Kami rasa happy moon kami nanggah dalam singki nak. Si ada pinggan Bangkok katanya mana. Dengan bakul si ada kain baju untuk dilipat. Ni happy katanya mana.
1: Okey. Kita ada Ina. Benda kecil nyuruh kami happy adalah nanggah keputusan STPM anak sulung kami Nur Shazlina Muhammad Iskandar lulusnya mana?
0: Alhamdulillah. Tahniah. Itu nyuruh kita bahagia sehari-hari tu nak. Dan mungkin apa nama tu, hari bersejarah buat dalam hidupnya. Okey. Komen seterusnya, kita ada Hasanah Dawi. Benda kecil yang mulai hari-hari kami bahagia bila berambih dengan anak kami di Semenanjung tu. Dapat nangga dah dengar DJ Soul FM melalui telefon, Facebook dan kini. Apa tu? Dan klik. Oh, ATM klik.
1: ATM klik, baik.
0: Terima kasih. Dengar kami orang.
1: Okey, Tok mungkin perkongsian daripada salah seorang guru Nyamadah. Topik Tok sangat menyentuh lah kata Nyamadah, hati kami Nyamadah. Sebabnya amat bermakna, membahagiakan kami. Bakri Pawi.
0: Okey.
1: Setiap tahun sebenarnya sambutan hari guru ke sekolah, ramai pelajar menghadiahkan sesuatu buat saya. Jadi pelbagai hadiah saya terima lah sepanjang perkhidmatan.
0: Betul.
1: Walaupun benda yang kecil nilai pada pandangan kita katanya, tapi nyamat bermakna lah katanya, ikatan antara pelajar dengan murid. Saya simpan hadiah ya katanya, walaupun sekecil ne pun di dalam almari perhiasan.
0: Betul.
1: Sesungguhnya guru si mengharap dan memaksa pelajar untuk beri hadiah di hari yang bermakna bagi semua pendidik. Saya tetap doakan semoga katanya semua bekas pelajar dan pelajar-pelajar saya yang menuntut waktu tu menjadi anak yang berjaya dunia dan akhirat. Love.
0: Insya-Allah.
1: For my students forever never till jannah. Daripada betul. Cikgu Bakri kita.
0: Kan maksudnya yang menyentuh kita seluruh Malaysia, dan ingat si kita ada sikit perkongsian daripada cikgu sepanjang hari guru ya. Nak nya mungkus kuih apa biskut dalam kertas ya. Bila nya buka dah biskut dah pecah sikit dah nasi tenangga.
1: Kadang-kadang momen-momen macam ni lah. Saya adalah cikgu nak minta nama mahal.
0: Betul. Cikgu yang rasa memangnya madah
1: dihargai.
0: Tok adalah antara satu yang betul-betul menghargai dirinya. Walaupun sesimpel macam ya, nya rasa betul-betul dihargai
1: kan?
0: Sebagainya seorang guru di sekolah ya. And then dia kata nak mereka malu bertapuk. Nyati mungkin
1: ngembak sekali. Ya sekadar ya ajaknya mampu.
0: Ya sekadar ya mampu. Sekali the next day cikgu yang mengolah kek batik dan diberinya semua pelajar-pelajarnya makan. Rinduklah sesudahnya ceri sekali.
1: So
0: sweet. Kan. Sama lah sebenarnya menjadi macam hari bahagia untuk
1: hari
0: kita.
1: Hari bahagia untuknya.
0: Walaupun kata orang sedikit aja, sekecil-kecil pun pemberian ataupun penghargaan untuk kita ataupun untuk sekalian kita tu mulanya boleh menyuruh kita jadi bahagia.
1: Alright.
0: Kan?
1: Dah jual lah.
0: Kan?
1: Okey, kita ada Puan Nur Syafiq. Kami benda yang nyuruh kami cukup-cukup bahagia, kami tu jenis suka mengkaji formula Excel. Sebab kami lebih suka mengolah kerja guna Excel. Bila formula yang menjadi katanya pola patch tu, pola sigit turut katanya auto kira. Lepas yang sidak lain akan ikut maki. Cukup puas rasa kami.
0: Alhamdulillah.
1: Lain daripada lain
0: kan,
1: no.
0: kan
1: kita
0: betul,
1: perlu mengumpul Excel.
0: Okey, kalau kita sambung lagi antara komen-komen kita Elaine dan cerita kita hari tu, mungkin kita ada pengalaman lagi, boleh lagi sempat lagi nak hantar untuk kami dok link kongsikan terus sampailah ke pukul 10 pagi. Ini dia Selamat Pagi Sarawak, #gengpagikita.

0: saya tak jumpa. Saya dah jumpa.
1: Keurig 600 Flew Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flew Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di store rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
2: Hey, darling, I dah sampai kat Penang Airport nak ke Kuching. Tapi I tak kena tahan cause I tak declare dollar yang I bawa. You kan tahu I'm not from here kan?
3: Aduh, macam ni tak.
4: Hello, hello.
2: Yeah, hello, hello, hello, hello, yeah.
4: Macam mana ni? I dah book hotel, everything just for you, okay?
2: Mereka tak nak lepaskan I, kena bayar denda ni dalam ringgit Malaysia. Darling, help me please.
4: Habis cerita aku tu. Hello, babe. So how?
2: How much do you have now?
4: Babe, I cuma ada 5K, okay?
2: That's good. You transfer kat I sekarang dah. I janji kat you, I bayar balik nanti. I sangat-sangat perlu. If you really want to meet me, then please.
5: Habis aku tu.
6: Tok lah antara yang pernah berlaku kepada mangsa love scammer. Ingat ya, jangan mudah terpedaya. Gerik dibulak, duit pun dibulak. Ingat ya.

0: Baik, kembali lagi bersama Andy dan Lin. Semestinya selamat pagi Sarawak. Dan sebelum kita nak baca komen, kita ada satu perkongsian dulu untuk kita orang semua, yang mana pengguna dokumen pengenalan diri rasmi. Baik, seperti ada ulangan eh? Seperti MyCard bagi tujuan pengesahan identiti pengguna media sosial tidak bercanggah dengan dasar sedia ada yang digunapakai dalam sektor kerajaan lain. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fazil Mada, ketika itu sebarang pengesahan umum berkaitan urusan rasmi adalah menggunakan MyCard, dan selain turut digunakan dalam bagi pengesahan e-wallet. Jadi justru dari segi dasarnya kita lihat tidak ada pecanggahan antara dasar untuk pelaksanaan pengesahan umum menggunakan dokumen rasmi kerajaan bila ada sektor lain dalam negara kita yang sudah menggunakan dasar yang sama. Berkaitan keselamatan data pribadi, sudah pasti Akta Perlindungan Data Pribadi terpakai untuk tujuan mengendalikan data pribadi. Itu dah antara perkongsian untuk info kita yang terakhir lah di pagi Khamis tu. Baik, komen kita seterusnya.
1: Alright, kita nak bacakan komen dari di mana dia tadi itu ya. Okay, kita nak bacakan komen dari Kak JJ kita tu. Cuma dah bagi saya sekecil apa pun kata orang, senyum pun teramat bahagia. Sebila kita berusaha menyediakan keinginan insan tersayang.
0: Yeah.
1: Tapi kadang-kadang sebesar apa pun gumanan kita sih dihargai. Contoh ajaklah bertanya benda bagus nak Aduh diri terjah dengan nada yang keras ataupun terguris hati. Telan ajaklah katanya. Dan yang paling bahagia rasa dapat gift, birthday gift in advance. Dari telekong berjerama dengan back sekali.
0: Alhamdulillah. Okey, kita ada Nolela Buang komen di situ. Benda kecil nyuruh kami bahagia pagi tu apabila DJ Sok FM memainkan lagu raya. Yeah. Ya Rabbi, malam malas mula kerja pagi tu. Katanya Mada. Lalu semangat, rekod tinggikan volume radio. Katanya best. Nak dengar lagu raya pagi-pagi macam tu. Terima kasih kita dua katanya. Terima kasih juga. Baik, komen seterusnya.
1: Baik, kita nak bacakan lagi komen dari Ana Arisa. Salah satu benda kecil yang buatkan kami rasa happy bila dapat makan sambal buah pelam.
0: Wah.
1: Mana taknya rasa bahagia. Sebab saya bukannya dapat makan sambal buah pelam yang dah diketahui buahnya masam. Sanggup ambil risiko sebab kami alahan makan yang masam-masam.
0: Faham?
1: Jadi bila kita dapat makan dengan nasi panas, ya selera lah. Rasa nikmatnya.
0: Mungkin komen yang terakhir untuk pagi tu, kita ada Nani Marsidi. Ada juga berkemas rumah, maulah open house raya haji kelak tanya. Raya Aidilfitri di rumah rimpun. Raya Aidiladha rumah mak kami agi katanya. Nyuruhnya bahagia. Rabi besnya. Ada seru kah?
1: Baiklah, apapun terima kasih untuk semua pendengar-pendengar kita yang dah menghantarkan komen untuk pagi tu. Kalau lah ada yang terlepas pandang kami dua, so kami yang menghantarkan komen, minta maaf anda yang si sempat, ada yang si sempat kita nak baca nak.
0: Jadi apapun pada kita semua, mungkin benda kecil ya memberikan satu impact besar dalam hidup kita. Dan benda kecil ya juga lah menyuruh kita bahagia di hari ya, walaupun sebelum tu kita rasa sedang mood aja. Bila kita dengar kabar gembira, bila kita dengar ada rezeki masuk, ada aja orang belanja kita, walaupun hanya minum teh O kosong aja, mulanya dah nyuruh kita bahagia. Ya adalah rezeki kita.
1: Benar. Dan hargailah kalau benda yang orang beri esik besar, mak kata Cikgu Bakri tadi. Betul. Sekecil-kecil benda ya pun dah nyuruh kita rasa happy. Dan jadilah mungkin kita tuk si dapat nak jadi, kata orang tadi, macam mana orang ada bunga ros. Ibu ni ada juga kita jadi, kata orang tadi, nak nyakit hati orang dan sebagainya. Kita happy-happy kan orang lah. Benda yang pun dah menyuruh orang rasa macam senang hatiku dengan kata-kata daripada nyetuk. Tengah kau rasa down, tengah kau rasa stress dan sebagainya, datanglah seorang tu meri
0: sikit aura positif,
1: aura positif dengan kita. Ya pun dah menyuruh kau rasa macam wow, bloomnya flower pagi tu.
0: Okay, terima kasih kepada kita semua yang telah bersama dengan Andy dan Lin seawal 6 pagi tadi. InsyaAllah kita berjumpa lagi pada hari Ahad.
1: Betul.
0: Dengan tajuk kita santai lah, seperti biasa. Baik, sampai jumpa lagi untuk pertemuan seterusnya. Assalamualaikum.
1: Bye-bye.
0: Bye-bye.

Dalam sejarah sebuah pengubanan, tercatat kisah agung seorang ayah dan anak. Nabi Ibrahim diuji dengan perintah yang amat berat, dan anaknya, Nabi Ismail, menerima dengan penuh keikhlasan. Bukan tentang kehilangan, tetapi tentang cinta kepada Allah melebihi segala-galanya. Hari Raya Aidil Adha mengajar kita erti sabar dalam ujian, ikhlas dalam pengorbanan, dan syukur dalam setiap nikmat kehidupan. Di pagi yang mulia ini, peluklah keluarga selagi masih ada. Hargailah insan tersayang sebelum terlambat. Daripada kami di Sarawak FM, selamat Hari Raya Aidiladha. Semoga setiap pengorbanan membawa keberkatan dan rahmat buat kita semua.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Israel telah memindahkan aktivis GSF 2.0 ke pelabuhan Ashdod selepas menyerang dan memintas konvoi berkenaan. Laporan agensi Anadolu memetik kenyataan kumpulan hak asasi manusia adalah memaklumkan aktivis kemanusiaan serta sukarelawan diculik secara paksa dan dibawa masuk ke wilayah Israel sebelumnya tanpa kehendak mereka. Adalah juga mengesahkan maklumat mengenai keberadaan aktivis yang ditahan, status undang-undang mereka dan kesejahteraan fizikal adalah terhad. Operasi anti penipuan rentas negara menyiasat 7,553 individu dikaitkan dengan lebih 138,000 kes penipuan membabitkan kerugian kira-kira $752 juta. Menurut pasukan polis Singapura, operasi Frontier 3 Plus itu dijalankan dari 10 Mac hingga 7 Mei dengan kerjasama agensi penguatkuasa dari 9 negara iaitu Malaysia, Hong Kong, Korea Selatan, Maldives, Thailand, Indonesia, Macau, Brunei dan Kanada. 3,018 individu berusia antara 13 hingga 85 tahun ditahan, manakala hampir 102,000 akaun bank yang dikaitkan dengan penipuan dibekukan. Lebih $161 juta dana haram dirampas. Pasaran saham Asia melonjak awal dagangan hari ini susulan keputusan Iran meneliti cadangan baharu daripada Amerika Syarikat sekaligus memberi harapan kemungkinan konflik di Asia Barat dapat ditamatkan. Perkembangan itu memberi keyakinan kepada pelabur global. Indeks utama Jepun Nikkei 225 meningkat lebih 3% pada awal dagangan. Di Korea Selatan, indeks penanda aras Kospi melonjak lebih 5%. Rakyat Iran digesa menjimatkan penggunaan tenaga ketika negara berdepan tekanan ekonomi yang semakin meningkat. Presiden Masoud Pezeshkian menegaskan kaedah sebelum ini yang digunakan untuk mentadbir negara tidak lagi mencukupi untuk menangani cabaran semasa. Beliau memberi amaran Iran boleh berdepan kesukaran lebih besar sekiranya pihak berkuasa gagal melaksanakan perancangan yang tepat bagi pengurusan penggunaan air, elektrik, gas dan petrol. Perdana Menteri Britain Keir Starmer mempertahankan keputusan kontroversi kerajaannya untuk melonggarkan sekatan terhadap import bahan api jet dan diesel dari Rusia. Langkah itu menerima kritikan hebat daripada parti pembangkang. Ketua Parti Konservatif Kemi Badenoch menuduh kerajaan Britain membantu membiayai perang Rusia di Ukraine melalui pembelian minyak tersebut. Starmer bagaimanapun memaklumkan lesen perdagangan berkenaan bersifat sementara dan akan disemak secara berkala. Rusia dan China bersetuju memperkukuh kerjasama dalam penggunaan tenaga nuklear bukan ketenteraan, termasuk merancang untuk meneroka pembinaan bersama loji tenaga nuklear baharu. Ia susulan pertemuan antara Presiden Rusia Vladimir Putin dengan rakan sejawatannya Xi Jinping di Beijing. Menurut kenyataan bersama, kedua-dua negara juga merancang memperluaskan kerjasama dalam bidang pelakuran nuklear, reaktor neutron pantas serta teknologi kitaran bahan api nuklear tertutup. Norway melaporkan kes pertama influenza avian atau selesema burung pada beruang kutub di Eropah. Virus itu dikesan pada bangkai seekor beruang jantan berusia setahun yang ditemukan mati di Kepulauan Svalbard. Menurut Institut Veterinar negara itu, virus berkenaan turut ditemukan pada seekor varus dewasa yang mati. Pertemuan itu merupakan sebahagian daripada tren yang menunjukkan virus selesema burung semakin banyak dikesan dalam mamalia di seluruh Eropah. Sukan kejohanan Kelab ASEAN Selangor FC gagal memanfaatkan kelebihan beraksi di gelanggang sendiri apabila tumpas 0-1 kepada Buriram United pada perlawanan akhir pertama. Gol tunggal dijaringkan Subhanat Muenta pada minit ke-25. Gergasi Merah berdepan tugas getir menjelang aksi timbal balik di Stadium Chang Arena Rabu depan. Aston Villa muncul juara Liga Eropah 2026 selepas menewaskan Freiburg 3-0 di Istanbul awal pagi tadi, sekaligus menamatkan penantian selama 44 tahun setelah kali terakhir menjulang piala berkenaan pada 1982. Gol Villa dijaringkan Yuri Tielemans, Emiliano Buendia dan Morgan Rogers.
Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Info Ekspresi.
1: Pukul 15 minit pagi hingga 11 pagi. Khamis, Info Ekspresi, Sarawak FM dan Mini FM.
0: Info Ekspresi.
2: Sekarang ni, berniaga kena smart tau. Iyalah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice e-dashpost. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma. Khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.
3: Baik, untuk itu insyaAllah lepas tu kita akan bersama dengan rakan kita di Miri FM. Assalamualaikum dan selamat pagi juga diucapkan kepada anda dan terus untuk bersama kami dalam ekspresi warnai hari anda. Jom kita beri berdolok dengan sebuah lagu ini. Adalah lagu daripada One Nation MC featuring Jimmy Palikan, Anak Kampung, untuk anda di Sarawak FM Sehati Sejiwa.

0: dan Miri FM.
1: Okey, info ekspresi Surai FM dan juga Miri FM yang pastinya untuk hari itu hari Khamis. Kita bersama dengan rakan kita dah bersedia. Ha, dah apa kata tadi, nyimak-nyimak newspaper. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Orang Kucing. Apa khabar?
1: Asumah. Bagus. Hey. Sehat ko.
2: Alhamdulillah. Oh. Nak kacak baju diri hari
1: itu. Kacak nak oh. Orangnya si kacak.
2: Baju tak kacak bukannya. Merah ya, bibir orang hari itu.
1: Nah, curia bah. Oh, kini angkat mu curia.
2: Maklum lah hari itu. Nah, oh.
1: Hari orang kata ni ketis-ketis ya.
2: Ketis-ketis hari terima. Hari terima kata orang hari si ajuknya pulang.
1: Mana mau datang, mana mau pergi.
2: Ha? Di sanalah dia datang, di sanalah dia kembali.
1: Begitulah kehidupan kita seharian. Okey, seperti biasa hari itu di Soul FM, bertemankan saya Rina Sebelumati dan di Miri FM bersama dengan DJ S1.
2: Okay. Rina, apa khabar pagi itu Rina?
1: Bagus, sehat. Ya, hari itu. Alhamdulillah.
2: Macam ni cuaca di Kuching. Non.
1: Bagus, panas juga hari itu tadi.
2: Untuk
1: Miri kena hujan.
2: Hujan di beberapa tempat lah. Tapi pagi tu insyaAllah si ada hujan. Tapi bila petang lah mungkin ada beberapa tempat akan berlakunya ribut petir lah. Seperti yang dikongsikan oleh rakan kita di Jabatan Meteorologi Bahagian Miri.
1: Kita harapkan untuk keadaan cuaca hari tu, si kisahlah di Kuching kah, di Miri kah, di Bintulu, di Serike, di mana-mana tempat lah, si Ibu kah, di Seri Aman kah. Kita harapkan semoga dipermudahkan lah segala urusan yang apa kata tadi, yang tengah menguruskan sesuatu pekerjaan urgent nak semoga lancar dan dimudahkan urusan sidaknya. Amin.
2: Ya Rabbal Alamin.
1: Okey, seperti biasa hari tu hari Khamis, info ekspresi yang pastinya perkongsian daripada Miri. Mesti banyak nak cerita daripada Miri kali tu. Alhamdulillah. Ni bulan tu memang padat dengan aktiviti.
2: Ai benar ya. Sebenarnya banyak program yang kita mau kongsikan, tapi kalau ni yang sempatlah kita kongsikan nak. Yang tu yang sudah berlangsung lah, sudah berlangsung pada 20 hari bulan hari Nas. Yang tu Miri Mayfest Carnival 2026 Miri City Open Day. Nyato berlangsung bermula daripada semalam 20 hari bulan sampailah 24 Mei 2026 tu.
1: 24 Mei tu kelak. Lagi tengah berlangsung lah.
2: Tengah berlangsung lah tu. Sudah berlangsung, sedang berlangsung dan akan berlangsung.
1: Tengah berlangsung.
2: Yang tu kita kongsikan yang semalam pada 20 Mei kita tu cerita semalam lah. Programnya ada program perasmian kaunter majlis pada Raya Miri dan juga ada area Zumba Party. Lepas yang ada majlis perasmian Miri Mayfest tu semalam lah. Yang akan berlangsung hari tu pagi tadi ada Miri City Day Flag Raising Ceremony yang dirasmikan oleh Yang Berhormat Datuk Penguang Manggi, Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak. Petang tu pula yang akan ada berlangsungnya pertandingan inovasi hijau DIY Upcycle Art dan penilaian juri. Dan juga pada malam kelak ada malam pengucapan puisi Bandaraya Miri yang juga akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Adam Yi Siu Sang, Datuk Bandaraya Miri. Dan juga ada karaoke, sesi karaoke lah malam kelak yang tu akan berlangsung hari tu. Manakala 22 Mei 2026 kelak akan berlangsungnya sidang beach cleaning zero liter campaign yang akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Adam Yi Siu Sang, Datuk Bandaraya Datuk Bandar Bandaraya Miri. Dan juga pertandingan menumpah ambuyat yang tu Rinas kena ikut. Rinas kena ikut. Rinas kena datang.
1: Sebab
2: numpah ambuyat. Bukannya senang bak kata orang nak orang tua-tua selalu madah nak kalau nak numpah ambuyat tak si boleh tetak, si boleh kelakar. Benar ke
1: si? Ada pantang larang nak dengar
2: ada ramai. Pantang larang.
1: Sebab kami dengar bila orang nyebut nama macam linut ataupun ambuyat tu mesti sidaknya nyebut orang semandin.
2: Kutub sebab Ehsan. Kadang-kadang si jadi. Kadang-kadang si jadi. Ada cara nyempun.
1: Ada cara nyempun. Okey.
2: Macam Iswan kini pun kadang-kadang jadi, kadang-kadang acai, kadang-kadang si jadi.
1: Si jadi.
2: Yang bila-bila teringin ya, nyaman makan dengan ya, ya apa namanya tu pucuk lemidin ataupun sayur kangkung belacan.
1: Dak gladi apa semua nak. Rasa nak cari juga buyat ketuk kau. Asalnya pulang tu kena kompom ku cari
2: dulu. Bercari lah kita lepas tu. Selain dia juga pada malam tu ada malam pengucapan puisi juga pada raya. Lepas ya seperti biasa juga ada karaoke. Yang ia akan berlangsung pada hari tu lah. Dan esok hari sama juga kita ada persembahan live band malamnya.
1: Sebelah malamnya.
2: Petangnya tadi numpah umbuyat. Dah numpah umbuyat malamnya bertanding kok. Ada live band daripada kumpulan Starlet's Band. Selepas ya pada hari Sabtu kelak kita nya ada Mirisita Kafri yang tu untuk penjimatan lah, penjimatan ataupun mengurangkan kesesakan lalu lintas. Maklumlah minyak kini tu naik.
1: Betul.
2: Jadi tu adalah salah satu aktiviti yang sangat best, sangat-sangat seronok sebenarnya. Lepas ya kita ada persembahan Persatuan Tarian Unity Miri. Lepas ya Bermukun.
1: Acara ditunggu-tunggu.
2: Saya naklah bertandak lepas tu.
1: Apalaginya dapat disuap.
2: Lepas ya kita juga ada sesi karaoke lah untuk 23 Mei ya kelak. Dan hari yang terakhir kelak 24 Mei iaitu ada demonstrasi makanan tradisional Persatuan Jatik Mirai. Orang Mirik. Apakah makanan-makanan orang Jatik Mirik? Sidaknya akan
1: demo lah.
2: Demo dekat Sia lah. Lepas Sia diakhiri dengan majlis penutupan lah Miri Mayfest Carnival 2026.
1: Kita lu nak pulang ke belakang dulu.
2: Yalah, tak nak reverse balik.
1: Risau hatiku.
2: Boleh yang berhormat. Adam Yusisang lah. Yang tu akan berlangsung di bangunan Majlis Bandaraya Miri. Di sebelah tu aja di Marina situ.
1: Dekat aja.
2: Dekat aja sebenarnya.
1: Seberang aja duhai.
2: Turun bak kata orang kalau turun kaki turun jalan kaki nak dapat exercise turun 2 kilo. Sakajin Kuang Kuit. Ya adalah program yang berlangsung daripada 20 hingga 24 Mei bersempena dengan Miri Mayfest Carnival 2026. Ya aktiviti yang padat lah.
1: Cukup padat
2: sebenarnya yang kita dapat kongsikan dalam info ekspresi kali tu. Selepas ya juga kita ada sebenarnya untuk yang terbaik, berita baik untuk sidaknya warga KKM. Warga KKM sebenarnya ada program jualan Rahmah Madani Bergerak PJRM Hospital Miri. Yang tu adalah anjuran Jabatan Pengurusan Hospital Miri dengan kerjasama Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN serta 99 Spidmat bagi membantu petugas kesihatan mendapatkan barang keperluan dengan lebih mudah dan lebih murah. Dan namanya jualan Rahmah Madani lah, mestinya murah. Yang tu terhad kepada warga hospital aja. Yang tu yang bestnya. Sidaknya di bahagian Miri tu, pejabat kesihatan bahagian Miri berpeluang lah untuk sidaknya beli barang keperluan asas dengan harga yang mesra poket. Jangan lupa hari tu, mentang-mentang hari tu
1: hari mesra poket juga hari tu.
2: Hari mesra poket kita orang lupa dengan hari tu. Yang tu akan berlangsung esok di asrama kejururawatan Hospital Miri dari pukul 9 pagi sampai 4 petang. Jadi tu untuk sidaknya sidaknya warga hospital lah, Hospital Miri khususnya lah. Jadi jangan lepaskan peluang tu yang akan berlangsung satu hari je, lebih murah, lebih berbaloi. Dan namanya Madani, jualan kan? Madani. Macam Eli nak. Eli je dengar yang kalau ada peluang nak kan memangnya akan pergi beli.
1: Memang. Jangan lepas peluang. Waktu ya aja yang harga jualannya murah nak. Time ya juga kita mengangkut barang dapur kata kita sebab dia adalah keperluan yang kita pakai seharian.
2: Macam umur, macam telur, macam ayam. Ya semua ya diperlukan lah. Keperluan harian yang kita guna masak hari-hari yang kita guna.
1: Dan minyak masak ya penting, dak gula apa semua.
2: Sebab toklah murah. Kadang-kadang nak kita pergi ke kedai nak, kita pergi ke kedai harga barang mahal, harga barang mahal. Toklah peluangnya.
1: Datang berebut rami-rami di siang lah. Esok ya, hari tu noh.
2: Esok hari yang akan berlangsung di tok untuk sidaknya warga warga kesihatan lah. Lepas tu kita nak kongsikan untuk warga Miri pula.
1: Boleh. Tapi sebelum kita nak kongsikan lagi antara info-info daripada Miri FM lepas tu, apa kata kita berhibur dulu dengan lagu pilihan daripada Iswan.
2: Iswan kalau saya ada Hindustan sehidup ko.
1: Oh ya ke? Konfirm yang bertandak lepas tu.
2: Yang kena ada lagu Hindustan. Sebab bukan Iswan aja. Sidaknya yang dengar kita di Sarawak FM dan juga Miri FM kini tu kalau dengar dia lagu tak confirm sidaknya bertanda. Tapi saya sih pada nak nyebut lah.
1: Kita nak angkat mood juga untuk hari tu. Mungkin ada yang tengah semun, ada yang tengah driving mas, tengah jam di jaraya waktu tu nak.
2: Sidaknya boring-boring rasa nak dengar bila terbuka je dengar je. Kita bukan dari radio je, dari RTM Klik sebenarnya. Sidaknya nak dengar juga. Kita berhibur dengan lagu Mary Mary Mehobob Mary Sanem.
1: Mary Mehbuba.
2: Betul kasih betul sebutan saya.
1: Kita dengar aja.
2: Kita dengar aja daripada Syarukan dan Sonali.

0: Iya, itu dia tadi Arina. Lagu daripada Shahrukh Khan. Mary
1: Bambu, Mary Senem.
0: Ya, syukria.
1: Kataku.
0: Kataku, agak sidak ya dok di dapur. Mesti nak sedang happy-happy. Nak mutong ikan, mutong manok.
1: Sampai sidaknya duduk. Mada tadi cap roti dengan kopi dan teh. Ada makan apa? Tengah makan dengan kek pancap dengan air kopi teh.
0: Ya, makan lagi oti canai ya, sambil ya dengar kita di Sawah FM dan juga Mir FM tu dalam info ekspresi ya, sidaknya hidup bahu danya.
1: Kena lagi hidup bahu. Bergoyang juga sidaknya nak
0: Semoga lagu ya teh dapat menghiburkan sidaknya lah sebenarnya.
1: Betul. Ya, betul. Okey, kita akan sambung balik untuk info daripada sidak Miri tu. Perkongsian daripada Iswan. Lepas tu Iswan, apa perkongsian yang seterusnya di Miri?
0: Tadi kan setidaknya mesti setidaknya kecewa nak bila dengar jualan ramah madani ya, te, untuk setidaknya warga KKM. Seperti Iswan janji
1: orang lain si boleh masuk lah.
0: Si boleh tok peluang yang lain lagi yang tok ada, jangan risau.
1: Ada tempat lain.
0: Ada tempat lain.
1: Nen tahu di si ajak te nak
0: ada lagi tempat lain tu. Yang tok yang berlangsung semalam dan hari tu masih lagi peluang ya berada di sekitar Taman Tungku. Untuk peluang kita orang di sekitar Taman Tungku Miri, yang mana program tu sama jualan ramah madani lah. Kami kongsikan jualan ramah madani dulu yang tu berlangsung dari pukul 7 pagi sampai 7 malam di KE Frozen Fresh Mart Taman Tungku. Yang tu untuk warga Taman Tungku yang bersekitar dekat dengannya lah. Kalau kita orang si dapat pergi ke sia, kita orang boleh pergi lagi tak kelak di SL Speedmart Ocean Park Luak. Yang tok berlangsung hari tok sampai esok dari pukul 9 pagi sampai 5 petang. Yang tok pun sama juga jualan ramah madani dan juga yang akan berlangsung kalau kita si dapat pergi ke si Ampit kata orang tadi nak si Ampit pergi ke Taman Tungku, si Ampit nak pergi ke luar, kita boleh pergi ke Bakong.
1: Betul.
0: Dekat lagi. Dan nak dekat mau pergi jauh juga. Yang tok di Bakong pasal Sebaneka Bakong yang akan berlangsung pada 22 hingga 23 Mei dari pukul 8 pagi sampai 6 petang. Ialah antara program-program jualan ramah madani. Jualan ramah madani bergerak lah teh. Tok sebenarnya sangat bagus sebenarnya Rina.
1: Betul.
0: Iswan pun kalau dekat nak, Iswan memang pergi. Iswan nak beli telur, beli manok, beli gula, beli tepung.
1: Banyak lah dibeli kita nak.
0: Banyak sebab jimat. Hampir bak kata orang penurunan harganya nak 30-40% discount.
1: Jadi jangan dapat lepas peluang kan. Jangan lepas peluang.
0: Dapatlah mengurangkan bajet pembelanjaan bajet kita ya tadi. Jadi rugi kalau setidaknya si
1: ambil peluang
0: merebut peluang tu yang disediakan oleh
1: banyak penjimatan daripada ekonomi lah bila kita pergi ke jualan ramah madani tu sebenarnya. Banyak faedah dan juga manfaat berbanding orang kata tadi berbeli secara original
0: harga saya dah discount tadi lah, harga saya ada potongan. Yang tu harga ada potongan kita terima kasih juga lah dengan pihak kerajaan sebab memberi peluang dan ruang tu membantu rakyat. Selain daripada Pahamada dah ada SKS tadi nak.
1: SKS pun dah masuk nak.
0: SKS dah masuk tu lah peluang kita orang beli lah.
1: Scan aja.
0: Janji ada, janji lulus.
1: Betul.
0: Janji dapat.
1: Yang pentingnya bila kita pakai SKS ya juga adalah barang-barang keperluan yang dah telah disenaraikan dalam ialah mana yang si ada memang si dapat di scan lah. Hanya untuk keperluan aja.
0: Sebenarnya barang-barang yang dah disenaraikan yang memang diperlukan sebenarnya. Betul. Macam beras, macam tepung, telur.
1: Tepung ke mula kuih ke tu?
0: Tepung ke mula kuih. Silah mak gila raya haji nak.
1: Ni dah merasa gila raya haji nak.
0: Tapi sebenarnya nak Rina, kalau kita nanggar nak daripada skas tu jua, sebenarnya boleh dijadikan sebagai modal perniagaan.
1: Betul.
0: Kalau orang yang berniaga, kalau orang yang berniaga yang ingin mulakan perniagaan, jadi duit daripada skas tok tek
1: pulang
0: dapat
1: balik.
0: Dibelinya bahan mentah, dipusingnya balik, dapat dijadikan keuntungan untuknya.
1: Ah, kan bijak.
0: Bijak berbelanja. Betul. Kata orang. Macam Rina teringin saya nak cuba produknya ya. Tapi tetap jauh.
1: Boleh jadi kirim, boleh jadi mengkirim ke bas kau, saya dah jauh.
0: Kelak di FTV. Ujungnya teh. Okay, selainnya juga Arinas, kita ada perkongsian lagi daripada Mirita, iaitu notis penutupan perkhidmatan sempena hari pelepasan kelepasan perayaan klinik pakar dan farmasi pesakit luar yang tok pada 1 dan 2 Jun tok lah, Isnin dan Selasa tok lah, klinik pakar tutup.
1: Oh, klinik pakar tutup.
0: Farmasi pesakit luar pun tutup. Untuk 1 dan 2. Manakala 3 dan 4, 3 hari bulan, klinik pakarnya buka, farmasi pesakit luarnya tutup. 4 dan Jun dah hari Khamis ya, hari pelepasan am ya, dua-dua klinik pakar dan farmasi pesakit luar buka. Dan 5 Jun beroperasi seperti biasa. Yang tu adalah untuk maklumat daripada Kementerian Kesihatan Malaysia Hospital Miri lah, yang mana nak pergi rancang setidaknya akan atau balik casual temu janji ya kelak. Jangan risau. Walaupun tutup, tetap akan digantikan kelak. Dengan jadual yang baharu, setidaknya akan di M tepi lah. Selainnya juga ada satu lagi program yang berlangsung tu, iaitu Festival Budaya Baram 2026.
1: Budaya Baram.
0: Tu di Pekan Long Lama, dari bermula semalam sampai 23 hari bulan 5 tu.
1: Dah start dah.
0: Jadi setidaknya pun ada bas yang diberikan, pengangkutan yang diberikan, iaitu dari banyak tu kalau mau dibaca tu, daripada terminal kita baca yang 20 hari bulan lah, yang 20 hingga 22 tu, dari terminal bas Wisma Pelita Taman Tungku ke Long Lama, Long Lama terminal bas Wisma Pelita ke Taman Tungku. Yang tu
1: ya, sama antara juga lokasi pergerakan pengangkutan ni lah,
0: daripada pukul 8, pukul 10, pukul 2 petang, pukul 8, pukul 2, pukul 3 petang. Yang tu adalah untuk casual bus lah tadi, untuk setidaknya yang mau pergi ke Festival Budaya Baram 2026. Jadi kita dah kongsikan jualan ramah madani berkaitan dengan penutupan hospital, bukan hospital, klinik ya tadi, kita tutup ada klinik pakar dengan farmasi ya teh, kita dah kongsikan. Jadi program pun dah kita kongsikan ialah untuk perkongsian daripada kita di Info Ekspresi. Sebenarnya kita kalau aku orang boring gila dengan kita kelakar kelak Inas, apa kata kita berhibur dulu
1: kita? Kita nak berhibur dulu. Lepas ya, insyaAllah kita kesempatan kita akan bacakan juga antara komen-komen daripada pendengar-pendengar kita yang lah pun menghantar di ruangan komen Facebook Sound FM Kenet Talk nak yang pastinya jangan lupa like, follow dan juga share. Lepas ni baru kita baca.
0: Yalah, kalau boleh lepas tu kita baca, kita beri bodoh dulu lagu apa Rinas nak mutar lagu dangdut ke? Saya nang hidu-hidu bau ya.
1: Tahu je kita tu peminat dangdut juga. Kau risau hatiku. Bahalanlah kita main orang kata tadi Cinta Ocek-Ocek.
0: Ya,
1: Cinta Ocek-Ocek daripada Norhan tu. Lagu dangdut dalam bahasa Melayu Sarawak. Bahalanlah kita berdangdut dulu pagi tu. Cinta Ocek-Ocek Norhan.

0: Cinta oce-oce.
1: Cinta oce-oce. Bukan main Rina sama joget. Hilang. Hilang upang. Sesi nampak. Sesi rangga.
0: Risau hatiku dengar lah. Oh. Ya.
1: Bingung gunangganya ko. Mun lagu yang panjang lagi dah hilang lainnya dah isi ya. Saya dah agik je dapat ini ya. Alu berdiri ya. Siap dah duduk lagi.
0: Sini dapat ko. Mun dah kaki terkenji-kenji di bakat meja.
1: Walaupun ditutupi meja ya teh. Nampak kita. Kakinya sentiasa hidup.
0: Kena tu semua kaki jari kemari semuanya hidup. Bila dengar lagu-lagu tu terhibur senangnya.
1: Sebenarnya pasal lagu ya, sebenarnya lagu apa ya sebenarnya?
0: Lagu si Cinta Oce-Oce. Mulumpuan katanya mulumpuan bergerak sampai rimbak ke jinjang pelamin.
1: Iyalah ada yang
0: orang berkecan dulu bah.
1: Bergerak dulu
0: nak oh. Macam Iswan tak nemu gerak tak lalu dimbak can. Kaya tadi lalu semua cik-cik sudi lagi. Ya lama lalu Cinta Oce-Oce dinya.
1: Oh saya si. Saya dah cinta-cinta Oce-Oce.
0: Cinta
1: saya terus. Terus.
0: Oh ya cinta rembat terus.
1: Rembat terus. Ya saya dah cinta Oce-Oce dah.
0: Macam-macam je. Oh lah.
1: Okay sebenarnya kalau kita nanggar dekat Facebook Sawah FM sebenarnya Rinas. Kita tadi kan kita nak madah, kita nak baca sedaknya pun komen.
0: Betul. Jadi, apa kata kita baca dulu komen sedaknya?
1: Kita baca dulu komen sedaknya daripada Sadiah Jidiah. Katanya, Assalamualaikum DJ Rinas Merpati. Sarawak FM dan DJ Swan. Katanya, selamat pagi kita dua DJ. Selamat bertugas di ekspresi warna-warni hari anda. Buat semua sahabat pendengar setia Sarawak FM dan rakan FB semua. Salam 4 Zulizah 1447 Hijrah. Buat semua selamat menjalani tugas harian di mana sahaja berada. Selamat bermasak buat semua ibu-ibu.
0: Ya.
1: Awal yang penting masak awal ini. Masak teh.
0: Siapa lagi kau sebelah? Ni dah berasa. Jangan uhang lagi. Dah jam kau apa?
1: Dah habis. Dah si berasa. Ya tadi daripada Sadiah Jidiah lah katanya.
0: Okey. Daripada Jalina Julaihi tu Iswan. Salam kasih bersulam rindu DJ. Katanya. Rina Merpati gitu dan juga DJ Handsome. Wah Iswan. Alu gerogat nyawa masuk live katanya. Dengan lagu Understand tadi ko, Mary Mehbuba tadi.
1: Dah, ya gua dah.
0: Bukan naik behok boba. Sambil kelentang kelentong dekat membasak di dapur tu katanya. Daripada siapa lagi tu?
1: Lepas ya daripada siapa lagi tu? Amran Sai.
0: Okay.
1: Saili. Selamat ekspresi warna hari anda. Sarawak FM semuanya. Kekawan dan selamat menikmati makan tengah hari semua ya. Kekawan, awalnya jom makan tengah hari. Kau belum gig kau 12. Sabar.
0: Si, ngisi perut awal, bah.
1: Lepas ya, kita nak baca daripada Suhaila Abdullah katanya. Katanya DJ, hai DJ bertugas katanya. Selamat bersiaran buat kita dua. Semoga sehat-sehat dipermudahkan tugasan pagi tu.
0: Amin.
1: Cuaca panas di Tabuan Ulu Haji Drahman. Tu, alhamdulillah.
0: Panas, alhamdulillah.
1: Selamat memasak buat sahabat-sahabat setia pendengar Sarawak FM, ibu-ibu suri rumah jangan salah, bukan ibu-ibu aja, bapak-bapak pun ada juga yang masak.
0: Ibu-ibu, bapak-bapak semua ada di sini.
1: Ya bilang. Amboi, si puas lagi lagu dangdut ya, ya aku bada. Lepas tu kita mutar lagu dangdut lagi sikit boleh ni.
0: Oh, pakai penutup daripada sidak miri lepas tu.
1: Benar ya.
0: Daripada si Dayang Sabtuyah tu, Assalamualaikum DJ Rina. Waalaikumsalam dan juga DJ Swan. Selamat pagi. Dan kita ada juga daripada Siti Oru Tatun. Assalamualaikum, selamat pagi. Menjelang siang di ekspresi hari tu katanya. Salam daripada Pulau Jawa Timur Indonesia. Hadir mendengarkan Swan FM dan juga Miri FM.
1: Ya, jauh sekali.
0: Daya indah dari seberang mendengar kita di sini. Terima kasih.
1: Ya, terima kasih ya bapak-bapak, ibu-ibu yang mendengarkan kami. Teruskan bisa ya. Jangan ditukar. tukar, jangan ditukar.
0: Jangan ditukar channelnya.
1: Teruskan bersama kami di Info
0: Ya pastinya
1: Crazy.
0: Kita akan wawarkan juga kepada semua pendengar-pendengar kita yang hari itu Eswana. Yang penting jangan lupa untuk download ATM Klik. Sebab ATM Klik itu adalah betul-betul percuma. Saya dah bayaran pun. Kita on klik aja, cari Miri FM pun jumpa Eswan. Cari Sarawak FM jumpa saya, Rina. Disia klik aja, semua ada.
1: Selainnya juga ada TV 1 ada. Juga TV OK, semua ada dekat Sia. Apa kita on tunggu lagi? Jangan secara percuma.
0: Betul. Semuanya memudahkan hujung jari anda.
1: Macam Rinas guna iPhone nak. Hanya boleh pergi ke App Store. Macam kami orang yang guna Android.
0: Ya, kalau confident malah kita pakai iPhone. Ya, takut.
1: Kita boleh download di Play Store. App Store ataupun Play Store kita orang. Cari je RTM Klik. InsyaAllah kita orang boleh dengarkan kami orang di seni-seni pun kita orang berada. Si kisah kita orang berada di luar negara, dalam negara. Janji ada talian telekomunikasi. Sebenarnya Rinas. Sebab kadang-kadang kalau ada app saya ada telekomunikasi, susah juga.
0: Betul.
1: Jadi ialah Tek Rinas, perkongsian kita di Info Ekspresi untuk kali itu. InsyaAllah kita jumpa lagi, Rinas. Sebenarnya kita masa mencuburi sebenarnya.
0: Betul. Dan lagu penutupnya daripada si Miri.
1: Benar. Tadi si puas saya dengar lagu kan? Onje-onje Tek.
0: Oce-oce.
1: Oce-oce.
0: Kotibut.

0: dah mandi pagi tadi. Inas mandi sih pagi teh.
1: Of course lah mandi. Sebelum subuh lagi kita dah mandi.
0: Yalah teh, sebenarnya semangat nak turun kerja hari tu. Hari lain macam nak. Hari tu penuh dengan semangat, penuh dengan perjuangan. Apapun, semoga hari tu dan hari mendatang akan lebih baik daripada hari semalam. InsyaAllah. Okay, Rinas. Terima kasih sebab sudi bersama-sama kami dalam Info Ekspresi untuk pendengar-pendengar kita. Okay, terima kasih dengan pihak teknikal yang membantu dalam melancarkan Info Ekspresi kali tu. Okay, jadi kita tinggalkan kita kan dengan lagu Cinta Sabun Mandi.
1: Bye.
0: Bye.

0: Info Ekspresi 10.15 pagi hingga 11 pagi Kamis, Info Ekspresi Sarawak FM dan Miri FM. Info Ekspresi,
1: Info Ekspresi di Sarawak FM berwajah baharu.
0: Gandingan dua stesen RTM Sarawak
1: setiap Isnin hingga Jumaat
0: 10.15 pagi hingga 11 pagi.
1: Isnin, Info Ekspresi Sarawak FM dan Sri Aman FM.
0: Selasa, Info Ekspresi Sarawak FM dan Sibu FM.
1: Rabu, Info Ekspresi Sarawak FM dan Limbang FM.
0: Kamis, Info Ekspresi Sarawak FM dan Miri FM.
1: Jumaat, Info Ekspresi Sarawak FM dan Bintulu FM.
0: Info Ekspresi.
2: Hello peminat, hari tu kita on bersama dengan DJ Rina Saraparty dalam Ekspresi Warnai Hari Anda. Tune kami di Cerah Radio Sarawak FM dan live Facebook di Sarawak FM. Cantik
3: Ekspresi
4: 10 pagi hingga 2 petang.
3: Ekspresi
4: Warnai
3: Hari Anda. Ekspresi Sarawak FM. Eh, abang, kena kita duduk dalam gelap depan laptop tu.
5: Abang tengah kira kewangan kita tu. Angul jua pala mikir.
3: Ibu bingung, bah. Cuba kita semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Kini tu ada kempen ganjaran gempa. Hadiah bernilai keseluruhan RM300,000. Peluang menang Proton X70 jua.
5: Serius? Nah, mantap, bah. Konfirm boleh tidur nyenyak pas tu.
3: Kempen sampai 30 Jun tu aja. Cepat layari bsn.com.my untuk maklumat lanjut. Tetap luk terma.

0: Kampung Budaya Sarawak dengan kerjasama Kementerian Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak sekali lagi menganjurkan Sarawak Harvest and Folklore Festival 2026 bertaraf antarabangsa. Saksikan musical drama Belawan Burieng pada 23 dan 24 Mei 2026. Rebut tiket anda di laman web sarawakharvestfestival.com.my dan dapatkan harga istimewa. Cultural Vaganza Village dibuka setiap hari bermula 9.30 pagi sehingga 6 petang. Pelbagai aktiviti jualan craft serta Sarawak Authentic Food menanti anda. Jumpa di Sarawak Harvest Festival di Kampung Budaya Sarawak.
1: Baik, kembali lagi untuk bersiaran bersama kami di Sarawak FM Sehati Sejiwa. Terima kasih adik kakak kerana masih lagi ke udara dan juga terus menemani kami di Sarawak FM Sehati Sejiwa. Dan terima kasih rakan penyampai kita di Miri FM, DJ S1 yang telah pun berkongsi antara info-info dan juga aktiviti-aktiviti sepanjang bulan Mei yang telah pun berlangsung, yang tengah berlangsung dan juga yang berakhir pada hari Hatok dan juga sampai hujung bulan. Aktiviti yang telah dikongsikan oleh DJ S1 daripada Miri FM, perkongsian yang cukup bermakna untuk kita hari itu. Dan jangan balik siaran, terus untuk menemani kami di Sarawak FM Sehati Sejiwa. Masih lagi pertemankan saya Rina Surapati untuk hari itu Khamis 21 Mei 2026 bersamaan 4 Zulhijjah 1447 Hijriah. Okey, anda pertemankan saya selama 4 jam ke udara daripada pukul 10 pagi tadi sampailah pukul 2 petang. InsyaAllah antara dalam 4 jam tu ada juga pengisian yang kita kongsikan. Kita ada rancangan AIS Sihat, kita ada rancangan Jujur Round, kita ada Sumur Inspirasi dan juga rancangan yang lain seterusnya. Kita ada iklan Jawatan Kosong daripada unit pemasaran ATM Kuching. Kepada kita orang yang nak hantar iklan, kita orang boleh berhubung dengan unit pemasaran ATM Kuching untuk mengiklankan produk-produk anda, right? Okey, untuk itu kita akan berhiburkan lagi dengan lagu yang seterusnya selepas tu. Yang pastinya kita orang terus menemani kami di Sarawak FM Sehati Sejiwa. Dan insyaAllah lepas tu saya akan kongsikan juga antara info yang terkini dan juga isu semasa yang kita kongsikan untuk anda untuk terus bersiaran bersama kami di Sarawak FM Sehati Sejiwa. Jom kita dengarkan Tag My Crush untuk anda di Sarawak FM Sehati Sejiwa. Cantik.

0: info kesihatan anda dalam Ai Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
1: Apa punca anxiety? Anxiety biasanya berlaku akibat gabungan beberapa faktor, bukan satu punca sahaja. Faktor yang pertama adalah faktor biologi dan genetik. Ada individu yang lebih mudah mengalami anxiety kerana faktor keturunan atau ketidakseimbangan bahan kimia dalam otak. Faktor kedua, tekanan hidup. Contohnya masalah kewangan, konflik keluarga, tekanan kerja, tekanan akademik, kehilangan orang yang tersayang atau masalah hubungan. Ketiga, pengalaman trauma. Individu yang pernah melalui pengalaman menakutkan atau menyakitkan mungkin lebih mudah mengalami keresahan. Keempat, personality. Seseorang yang sangat perfectionist, terlalu memikirkan pandangan orang lain atau selalu menjangka perkara buruk mungkin lebih mudah mengalami anxiety. Kelima, gaya hidup. Kurang tidur, terlalu banyak kafein, kurang rehat dan penggunaan dadah tertentu boleh memburukkan anxiety. Kesihatan mental bukan tanda lemah iman. Ini sangat penting untuk disentuh dalam masyarakat. Masih ramai yang menganggap individu yang mengalami anxiety ialah lemah, tidak kuat, terlalu manja, kurang bersyukur atau kurang iman. Tapi sebenarnya anxiety ialah masalah kesihatan mental. Sama seperti kencing manis, darah tinggi, asma atau penyakit jantung. Otak dan emosi juga boleh mengalami gangguan. Mendapatkan rawatan bukan maksud seseorang itu lemah. Malah mendapatkan bantuan ialah satu tindakan yang berani dan bertanggungjawab. Sokongan agama dan spiritual seperti doa, ibadah, zikir dan bimbingan agama boleh menjadi sumber kekuatan. Tetapi jika simptom anxiety sudah mengganggu fungsi harian, rawatan profesional juga penting. Kita tidak perlu memilih antara sokongan spiritual dan rawatan perubatan. Kedua-duanya boleh berjalan seiring. Selain rawatan profesional, rutin harian dan self-care sangat penting untuk membantu mengawal anxiety. Rutin yang stabil boleh membantu memberi isyarat kepada otak bahawa keadaan adalah lebih selamat dan terkawal. Kita perlu menjaga tidur kita supaya cukup, cuba tidur dan bangun pada waktu yang hampir sama setiap hari. Kurangkan penggunaan telefon sebelum tidur dan elakkan kafein pada waktu petang dan malam. Kita juga perlu jaga pemakanan. Jangan biarkan perut kosong terlalu lama. Kurangkan kafein berlebihan dan elakkan rokok atau vape kerana bahan-bahan ini boleh meningkatkan rasa berdebar dan gelisah. Lakukan senaman aktiviti fizikal. Senaman ini tidak semestinya yang berat. Berjalan kaki, regangan ringan, berkebun atau berjalan di taman sudah boleh membantu menenangkan fikiran. Self-care adalah sangat penting. Self-care bukan selfish dan berehat itu bukan bermakna malas. Self-care bermaksud menjaga diri supaya kita tidak burn out. Contohnya, mendengar muzik, membaca, beribadah, meluangkan masa dengan keluarga, melakukan hobi dan memberi ruang kepada diri sendiri untuk berehat. Selain daripada itu juga, seseorang yang mengalami simptom anxiety boleh melakukan relaxation teknik seperti melakukan pernafasan, latihan pernafasan dan juga teknik grounding.
0: Ketahui info-info kesihatan anda dalam Ai Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai.

Ya, pastinya kami sentiasa bersama anda di mana jua kita orang berada waktu tu. Alhamdulillah, semoga sihat hendaknya. Salam menjemput rezeki kepada kita orang yang masih lagi mencari rezeki. Semoga diberikan kesihatan yang baik. Amin. InsyaAllah kalau ada yang rasa nyawa asyik nyaman, cepat-cepatlah makan ubat. Oh, ataupun pergi ke klinik yang berdekatan untuk buat pemeriksaan lanjut kesihatan anda. Baik, Hari Raya Aidilaha kian tiba. Kian datang, kian menjelma dan membawa bersama dengan erti pengorbanan, keikhlasan dan juga kasih sayang sesama insan. Jadi di kesempatan tu yang penuh berakah tu, marilah kita sama-sama untuk mengambil ruang untuk mengeratkan jua kembali hubungan kekeluargaan dan juga silaturahim yang mungkin udah lama berpisah ataupun terpisah. Jadi yang jauh berkirim salam, yang dekat saling berkunjung. Aidil Adha tu bukan sekadar hari perayaan, tetapi ia jua mengingatkan kita tentang nilai pengorbanan dan juga kesyukuran dalam kehidupan dan dalam kegembiraan menyambut hari yang mulia tu. Jangan dilupakan kepada mereka yang memerlukan, yang bersendirian, yang sedang diuji dengan kesusahan. Dan semoga setiap kemaafan yang dipinta dan diberikan, diberi akan terus mengukuhkan kasih sayang sesama kita. Walaupun di mana kita orang berada, semoga Aidil Adha kali tu membawa ketenangan, keberkatan dan juga kebahagiaan buat kita semua, seluruh keluarga tercinta. Baik, selamat menyambut hari ada hari raya Aidil Adha yang bakal tiba. Semoga segala pengorbanan diterima dan setiap doa dimakbulkan. Dan kita berhibur dengan sebuah lagu daripada Rahimah Rahim, Selamat Berhari Raya untuk anda di Sarawak FM, Sehati Sejiwa Cantik.

0: alami bumi kenyalam, keajaiban alam, warna-warni budaya dan harmoni rakyat yang penuh damai.
1: Ikuti Johor Round bersama saya, Nadia, menyikap destinasi rahsia dan kedipan jiwa Sarawak.
2: Setiap Isnin hingga Jumaat, 11.20 minit pagi dan ulangan 9.30 minit malam.
0: Hanya di Sarawak FM.
1: Hai semua, Johor Round bersama saya, Nadia. Terokai keindahan serta jiwa Sarawak dan cerita kita bermula sekarang. Pernahkah anda terfikir bahawa Sarawak mempunyai sebuah hutan di atas air yang diiktiraf di peringkat dunia? Hari ini, Nadia bawa anda meneroka sistem sungai dan paya bakau yang luas di Taman Negara Tanah Lembap Kuching, sebuah kawasan yang sangat penting bagi ekosistem marine kita. Taman negara ini meliputi kawasan seluas lebih 6,000 hektar dan merupakan sebahagian daripada tapak Ramsar yang pertama di Sarawak. Cara terbaik untuk meneroka keindahan di sini adalah dengan menaiki bot menyusuri sungai-sungai kecil yang dikelilingi pokok bakau. Jika anda bernasib baik, anda berpeluang melihat ikan lumba-lumba irawadi yang sering muncul di kawasan muara sungai. Selain itu, kawasan ini juga merupakan habitat kepada monyet belanda atau proboscis monkey, buaya muara dan pelbagai spesies burung penghijrah. Pengalaman menyusuri sungai pada waktu matahari terbenam memberikan pemandangan yang sangat memukau. Malah pada waktu malam, anda mungkin dapat melihat kelipan kelip-kelip di sepanjang tebing sungai. Untuk pengalaman yang terbaik, saya cadangkan anda mengambil pakej Wildlife Cruise yang biasanya bermula dari Jetty Santubong. Pastikan anda membawa teropong untuk melihat hidupan liar dengan lebih jelas dan jangan lupa memakai pakaian yang ringan serta membawa penghalau nyamuk. Waktu yang paling sesuai untuk melawat adalah pada waktu pagi atau lewat petang apabila haiwan-haiwan ini lebih aktif keluar mencari makan. Memandangkan cuaca di kawasan perairan sukar diramal, persediaan baju hujan atau payung juga sangat membantu. Ini adalah destinasi yang sempurna untuk anda yang ingin lari sejenak daripada hiruk pikuk kota tanpa perlu memandu terlalu jauh. Daripada kelibat ikan lumba-lumba hingga ke simbiosis hutan paya bakau, Taman Negara Tanah Lembap Kuching adalah bukti kehebatan pemuliharaan alam yang harus kita banggakan. Jom kita round ke Sentubung. Saya Nadia. Satu lagi.

0: nyaman kopi kau tu man. Tuh mesti silah, kopi ya? Yang jenah. Nah.
1: Ya. Ya. Nyaman nak. Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
0: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.
2: Apa khabar orang Sarawak? Program Sarawakku sayang kali itu, kita ke Bintulu. Bertempat di lapangan terbang Lamak Bintulu, bermula dari 22 sehingga 24 Mei 2026, Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari, Bintun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik dalam program Sarawakku Sayang di Bintulu, ada pameran pembangunan Sarawak dan kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan. Ada Sarawak Kitchen dan gerai jualan. Dan apa lagi yang menarik? Kita boleh menang sebuah kereta dalam cabutan bertuah. Ah, jangan lupa datanglah ke konsert rakyat Malam Budaya Sarawak dan banyak lagi. Jadi apa tunggu lagi? Jom sama-sama kita memeriahkan program Sarawakku Sayang. Sarawak Maju Makmur, Jaga Sarawak, Intu Sarawak.

0: Sekarang ni, berniaga kena smart tau. Yelah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice e-dashpost. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma. Khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.
1: Frekuensi Sarawak FM, Kuching, 88.9 MHz.
2: 88.9 MHz. Anda masih lagi berteman dengan saya, Rina Surapati. Untuk warga Limbang dan juga kawasan sekitarnya, jangan lepaskan peluang untuk memeriahkan lagi Northern Region Music Festival 2026 yang berlangsung selama 3 hari bermula esok 22 Mei sampai 24 Mei 2026 yang Jumaat hingga Ahad, yang bertempat di Lot 777 Limbang. Jadi pelbagai persembahan menarik menanti anda, termasuk hiburan muzik, persembahan kebudayaan dan juga pengisian santai serta seisi keluarga. Jadi sama-sama kita meriahkan suasana dan juga sokongan industri seni serta pelancongan tempatan di Limbang. Dan itu dia antara pengisian untuk hujung minggu tu kepada kita orang. Mungkin ada yang sedar ke mana, maklumlah cuti sekolah hampir tiba. Terus untuk lagi mendengar kami di Sarawak FM, Sehati Sejiwa. Dan terima kasih kepada rakan kita Raja Muhammad Fadli. Assalamualaikum katanya. Waalaikumsalam. Ada yang singgah bersama dengan kami di Sarawak FM, Ina SN, iaitu daripada Ina SN, panasnya di Bandar Raya Kuching katanya. Tetap layan radio Sarawak FM terbaik dan minta lagu orang masih sayang orang yang sama daripada Adira Adira buat hiburan suri-suri rumah. Terima kasih katanya. Terima kasih banyak. Dan kita ada Piot Hadi Hamden. Terima kasih. Salam ekspresi untuk semua dan selamat tugas. Salam cuaca cerah di Kampung Pinang Jawa tu katanya. Angat jat terus jat rasa. Dan juga mohon putarkan lagu-lagu hiburan untuk Wah Hajah Mariam, Hajah Siti Zaleha, Suhai, Noraini Bohari dan juga Puan Mastika dan juga semua family 179 dengan ucapan selamat menjamu selera dan juga terima kasih daripada Cheng Sun. Terima kasih, selamat bertugas dan semoga sukses selalu. Dan kita ada juga yang menyapa iaitu Aspian Mahyu. Salam ceria hadir ke Sarawak FM. Terima kasih Mas Narni. Terima kasih. Sambil molah kuih katanya, ada order untuk orang pemolah kuih untuk sebelah petang tok. Dan salam untuk semua pendengar di Sarawak FM tengah molah kuih. Semoga murah rezeki, bertambah melimpah ruah, amin. Rashidah Aidi, terima kasih, baru start masak katanya. Okey, sampai-sampai ya mendengarlah hiburan kita dan minta putarkan lagu daripada Dark Diduk daripada Haiza, insyaAllah. Terima kasih. Dan lagi daripada Latifah Shidi, terima kasih singgah dan juga bersama dengan kami. Dan Isha Zari Isha, assalamualaikum dan salam Adi Adaha bakal tiba, selamat lagi. Salam untuk semua pendengar setia dan DJ Amin Lagu Best. Terima kasih banyak-banyak. Roslyn Francis, terima kasih. Siap bagi bunga lagi Roslyn Francis. Dan terima kasih juga kepada rakan kita ada yang Miri FM tadi, Amran Saili. Terima kasih. Puan Sofia, nyaman nanya duk S1 untuk tetap katanya. Ya teku. Okey, terima kasihlah kepada anda. Masih lagi kudara bersama kami dengan sebuah lagu untuk anda. Ini dia lagu permintaan daripada rakan kita Adira Suhaimi, Sayang Orang Sama, untuk anda di Sarawak FM, Sehati Sejiwa. Cantik.

0: Mungkin bagi kita, teh sekadar minuman biasa di waktu pagi atau petang. Bagi pengkaji sejarah mahupun ahli falsafah, teh biasanya dikaitkan dengan budaya, kesopanan dan kesabaran. Hari Teh Sedunia disambut untuk meraihkan warisan budaya, manfaat dari sudut kesihatan dan kepentingan teh dalam pembangunan ekonomi. Dikatakan, teh berasal dari China sekitar tahun 2737 sebelum Masihi. Ditemui secara tidak sengaja oleh Raja Shennong apabila beberapa helai daun teh jatuh ke dalam air yang sedang dimasak. Baginda merasa air rebusan daun tersebut segar dan sedap. Semua jenis teh berasal daripada pokok teh yang sama, iaitu Camellia sinensis. Perbezaan warna, rasa dan khasiatnya terhasil daripada cara daun teh tersebut diproses, yang akhirnya menghasilkan teh hijau, teh hitam, teh putih dan teh herba. Teh mengandungi antioksida, terutama polifenol yang dikatakan boleh melawan radikal bebas dan menyokong sistem kekebalan tubuh. Menyedari sejarah dan pentingnya budaya serta sumbangan sektor teh dalam ekonomi dunia, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu telah mengisytiharkan 21 Mei setiap tahun sebagai Hari Menghargai Teh Sedunia. Hari Teh bertujuan mempromosi dan memupuk tindakan kolektif untuk melaksanakan aktiviti yang memihak kepada pengeluaran dan penggunaan teh yang berterusan. Walaupun budaya dan cara minum teh berbeza bagi setiap negara, minuman teh mampu mengeratkan ukhuwah dan perpaduan masyarakat seluruh dunia.
1: Terus bersama kami di Sarawak FM.
2: Terus bersama kami di Sarawak FM. Waktu sekarang pukul 11.46 minit pagi. Selamat pagi diucapkan kepada kita orang baru tune kami on di Sarawak FM. Terima kasih banyak kerana anda masih lagi berteman dengan saya, Rina Sumberparti. Okey, kita akan dengarkan satu lagu baru yang baru dikeluarkan, baby baru lah. Lagu dikeluarkan oleh kumpulan Proxy Band. Liriknya daripada El Hadam dan juga Dirul Proxy. Komposernya daripada El Hadam dan juga Dirul Proxy yang baru rilis, dan juga lagu ni untuk kita dengarkan selepas ini, sebuah lagu yang penuh sindiran sosial, sindiran sosial dan juga mesej mendalam yang berjudul Talam Dua. Apa maksud di sebalik lagu Talam Dua? Lagu ini diinspirasikan daripada sikap segelintir masyarakat yang suka bermain di dua pihak, depan lain, belakang lain. Jadi orang yang berpura-pura setia tapi sebenarnya mempunyai kepentingan tersembunyi. Itu di antara pengisian lah, antara yang tersurat dan juga tersirat dalam lagu tok. Dan dalam bahasa yang mudah, cakap serupa bikin, ataupun istilah yang selalu kita dengar, tikam belakang ataupun api-api. Jadi talam dua tok membawa maksud seseorang yang cuba menjaga dua kepentingan serentak, ibarat memegang dua dulang dalam masa yang sama, dalam masa yang satu, satu masa. Dan juga manis, mulut manis bermadah, tetapi hakikatnya lidah bercabang dengan penuh muslihat. Jadi liriknya tajam, menyindir golongan yang suka menyebarkan cerita, memutarkan balik fakta dan juga melemparkan batu sembunyi tangan. Memang kena dengan realiti kehidupan hari ini. Jadi buat anda yang mendengar kami waktu ini, hati-hatilah memilih sesiapa yang anda boleh dipercayai. Kadang-kadang yang paling sopan di depan itulah yang paling kuat berbicara di belakang. Jadi hayatilah dengan lagu ini, Talam Dua, daripada Proxy Band, untuk ada di Sarawak FM, sehati, sejiwa, cantik.

ka. Mun kita stres tengah tunggu anak balik dari sekolah, tiun ja kita ke Sarawak FM. Segmen ekspresi ceria ngupat stres kita. Lagu best, info menarik, cerita lucu, semuanya ada. Dalam

dilaksanakan dengan lancar dan berkesan. Monsun Timur Laut 2025-2026 menjejaskan 5,471 ketua isi rumah di seluruh negeri bagi tempoh 13 November 2025 hingga 28 Mac tahun ini. Timbalan Premier Dato' Amar Douglas Ugak Embas berkata, semua keluarga terjejas menerima bantuan wang ihsan RM1,000 setiap keluarga melibatkan peruntukan RM5.47 juta. 71 pusat pemindahan sementara PPS diaktifkan bagi menyediakan tempat berlindung, bekalan makanan dan keperluan harian. Sementara itu, 2 pusat pemindahan kekal bencana yang dibiayai NADMA diluluskan di Sarawak. Projek bernilai RM8.5 juta di Sekolah Kebangsaan Beradik Kuching kini dalam pembinaan dijangka siap tahun ini. Manakala projek sama bernilai RM9 juta di Long Busang Kapit sedang dalam peringkat reka bentuk. Bagi baik pulih infrastruktur akibat banjir, 629 projek kerja tindak balas kecemasan bernilai RM696 juta diluluskan sejak 2023 dengan 366 projek telah siap sepenuhnya. Dalam hal berkaitan, Dato' Amar Douglas memberitahu monsun barat daya 2026 yang membawa musim kering dijangka berterusan hingga September. Taburan hujan lebih rendah meningkatkan risiko kebakaran belukar dan jerebu. 644 kes kebakaran belukar direkodkan antara Mac hingga April tahun ini. Operasi pembedahan awan juga telah dijalankan 11 dan 12 Mei lalu di kawasan tadahan empangan Batang Air, Bakun dan Murum susulan penurunan paras air akibat cuaca kering berpanjangan. Kerajaan Sarawak juga meluluskan RM13 juta di bawah skim bantuan ihsan kebakaran rumah untuk membantu 207 keluarga yang terjejas akibat kebakaran rumah antara November 2025 hingga Mei 2026. Setakat 1 Mei 2026, 10 permit kajian karbon hutan diluluskan. Timbalan Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, ia termasuk satu lesen karbon hutan meliputi kawasan seluas 257,658 hektar. Menerusi kempen penghijauan Sarawak pula, 57.75 juta pokok ditanam di seluruh negeri bagi tempoh 2021 hingga 2026. Selain itu, 754 kelab pencinta alam sekitar PULS ditubuhkan di sekolah seluruh negeri dengan kerjasama Jabatan Pendidikan Sarawak setakat ini. Turut diperkenalkan platform digital ePULS pada tahun 2025 sebagai pusat sehenti. Dari Januari hingga April tahun ini, 20 program pendidikan alam sekitar melibatkan lebih 2,800 peserta telah dilaksanakan melibatkan komuniti, pelajar, guru dan industri. Dalam perkembangan sama, Jabatan Hutan Sarawak rekod 52 kesalahan hutan sejak November 2025 hingga April tahun ini. Dato' Amar Awang Tengah menjelaskan, 3 kes didaftar untuk pendakwaan di mahkamah. 1 kes selesai diputuskan oleh mahkamah dengan 6 tertuduh telah disabitkan kesalahan, manakala 2 kes masih dalam proses pendakwaan dan perbicaraan. RM302,527 compound dan RM211,598 hasil pelupusan melalui jualan kayu rampasan dikutip dalam tempoh tersebut, manakala 48 kes masih dalam pelbagai peringkat siasatan. Sekian berita ringkas Sarawak FM yang disunting oleh Nur Akila Arbain dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Saya Azaz Azmi, dengan itu Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani.

0: Kampung Budaya Sarawak dengan kerjasama Kementerian Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak sekali lagi menganjurkan Sarawak Harvest and Folklore Festival 2026 bertaraf antarabangsa. Saksikan musical drama Belawan Burieng pada 23 dan 24 Mei 2026. Rebut tiket anda di laman web sarawakharvestfestival.com.my dan dapatkan harga istimewa. Cultural Vaganza Village dibuka setiap hari bermula 9.30 pagi sehingga 6 petang. Pelbagai aktiviti jualan craft serta Sarawak Authentic Food menanti anda. Jumpa di Sarawak Harvest Festival di Kampung Budaya Sarawak.
1: Jadi aktiviti luar masa tu nasi sesuai. Mun kau nak berjalan ke sini-sini berbekal air kau. Macam aku aku nak berbekal air apa? Air kosong juga nombor satu. Pakai menangan ni apa dia? Teruk khabar. Mun nak nama demam tu patok demam ibu ditahan. Mun tak ke klinik pun ke sepeta. Ya kita. Macam kau kita orang nang di luar kerja di luar tu nampak tak kepala.
2: Pakai topi, topi kebon. Tak tahu sih. Topi ku ni ada kipas. Selain daripada kipas lagi dua lagi pitok
3: ya, kipas nak tepi apa kipas
2: kejujuk badan
3: paling penting tangga nasihat daripada sihat kesihatan
2: tidak radio pun ada juga dah.
3: Di radio pun ada juga madah pesanan macam ni kita nak melalui hari-hari kita dalam cuaca yang panas macam tu.
4: Disampaikan jadual solat fardu zuhur bagi seluruh zon negeri Sarawak.
5: Kita mulakan dulu dengan zon khas, maksudnya solat fardu zuhur untuk tengah hari ini pada pukul 12:16 tengah hari. Zon 1, 12:19 tengah hari. Zon 2, 12:23 tengah hari. Zon 3, 12:27 tengah hari. Zon 4, 12:31 tengah hari. Zon 5, 12:33 tengah hari. Zon 6, 12:34 tengah hari. Zon 7, 12:36 tengah hari. Dan zon 8, 12:39 tengah hari.
6: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
5: Baik, teruskan lagi untuk bersiaran bersama kami di Ekspresi Warnai. Hari anda masih lagi temankan saya Rina Smerpati Cantik.

Okey, itu dia dari bawah daripada Izhan yang baru saja menghiburkan kita waktu sekarang pukul 12.14 tengah hari. Okey, selamat tengah hari juga diucapkan kepada anda yang baru saja mengikuti pertemuan kami di Sarawak FM Sehati Sejiwa. Frekuensi kami di Sarawak FM 88.9 MHz. Dan untuk anda yang baru saja mengikuti pertemuan kami di sini, terima kasih diucapkan kepada anda kerana anda terus bersiaran bersama kami hingga penghujung rancangan ke dan jangan beralih siaran, okey? Dan connect untuk perhatian semua pendengar di mana tahap kesedaran kebersihan persekitaran perlu kita pertingkatkan dengan susulan ancaman jangkitan hantar virus yang connect dipantau rapi oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia ataupun WHO. Dan juga hantar virus merupakan sejenis virus yang boleh merebak melalui pendedahan kepada air kencing, najis ataupun air liur tikus yang dijangkitkan. Jadi antara gejala termasuk demam, sakit otot, keletihan dan juga sesak nafas boleh ngembak maut munnya sik dirawat dengan segera. Jadi orang ramai dinasihatkan supaya sentiasa menjaga kebersihan rumah dan juga kawasan persekitaran, mengelakkan nonggokkan sampah serta memastikan premis bebas daripada pembiakan tikus. Jadi gunakan pelitup muka ataupun saung tangan ketika kita orang membersihkan kawasan yang tercuma, selain mendapatkan rawatan segera sekiranya mengalami gejala yang mencurigakan. Jadi sama-sama kita tingkatkan kesedaran demi keselamatan komuniti. Jadi ingat jangkitan hantar virus tu bukannya jangkitan yang orang kata tadi mudah. Hanya kadang-kadang benda yang si nampak, kadang-kadang apa yang berlaku di persekitaran kita ialah antara orang kata jangkitan yang cukup orang kata yang bahayalah. Jadi jagalah kebersihan kita sendiri juga, okey. Lepas tu kita akan berhibur lagi dengan lagu yang seterusnya untuk anda bersama dengan kami di Sarawak FM untuk orang kata memuliakan lagi honing yang kita waktu tengah hari tu. Dan seperti yang biasalah, kala hati kita tu mudah terusik dengan kenangan-kenangan, rindu dengan pengharapan. Lebih-lebih lagi di bulan-bulan yang cukup orang kata bermakna untuk diri kita. Jadi kita akan putarkan lagu-lagu juga untuk anda terus untuk bersiaran bersama kami di Sarawak FM Sehati Sejiwa. Okey, lepas tu kita akan berhibur dengan lagu yang seterusnya, tapi teruskan untuk bersiaran bersama kami dengan lagu ini di Sarawak FM Sehati Sejiwa.

0: stres ka? Mungkin tak stres tengah tunggu anak balik dari sekolah, tiun je kita ke Sarawak FM. Segmen ekspresi ceria ngupat stres kita. Lagu best, info menarik, cerita lucu, semuanya ada. Dalam kereta pun boleh layan gelak, tenang otak, hati pun senang. Anak pun suka dengar lagu. Setiap hari, Isnin sampai Ahad, pukul 10 pagi sampai 2 petang di Sarawak FM 88.9 MHz. Sarawak FM, teman setiap kita dari sekolah sampai ke dapur.
1: Tion, okey?

0: Kementerian Ekonomi sedang meneliti pendekatan lebih adil dan menyeluruh dalam menentukan kelayakan bantuan serta subsidi rakyat. Ia akan mengambil kira pendapatan boleh guna bersih dan komitmen sebenar isi rumah berbanding hanya bergantung kepada klasifikasi tradisional B40, M40 dan T20. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, konsep itu dibangunkan berasaskan perbelanjaan asas kehidupan wajar PAKW yang membolehkan penilaian lebih tepat dibuat terhadap keadaan sebenar sesebuah isi rumah.
1: Perkiraan itu berdasarkan betul-betul kehidupannya dan komitmen yang perlu ditanggungi, termasuk di mana mereka tinggal, berapa jumlah anak, berapa jumlah yang ada hasil dari segi pendapatan. Maka sebab itu ini adalah

0: Sarawak FM sehati sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio, teman setia anda sehati dan sejiwa.
1: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
2: Okey, 1:19 tengah hari. Okey, kembali lagi untuk bersiaran bersama kami di Sarawak FM Sehati Sejiwa. Okey, anda masih lagi bertemankan saya Rina Smerapati untuk edisi Khamis 21 Mei 2026 bersamaan 4 Zulhijjah 1447 Hijrah. Tinggal beberapa baki minit lagi kita akan bersiaran di Sarawak FM di Ekspresi Warnai Hari Anda. Dan info yang kita nak kongsikan juga untuk kita orang yang tengah pun mendengar kami, mungkin ada yang tengah driving waktu tu dalam kesesakan lalu lintas, yang sambil-sambil mendengar info dan juga lagu-lagu yang kami sajikan untuk anda, khas untuk anda bersama dengan kami di Sarawak FM. Okey, info yang kita nak kongsikan di mana orang ramai di sekitar di Bintulu adalah dimaklumkan bahawa beberapa laluan utama di sekitar pusat bandar akan ditutup secara berperingkat awal pagi Ahad tu. Jadi penutupan tu adalah sebenarnya penganjur acara Sarawak Ku Sayang Fun Run at Jom Run Gawai Dayak Half Marathon 2026 yang berlangsung sebenar program Sarawak Ku Sayang SKS Bintulu 2026. Jadi menurut kenyataan Pejabat Kementerian Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Bahagian Bintulu, penutupan jalan akan bermula pada pukul 3 pagi sampai 8 pagi melibatkan beberapa laluan utama di pusat bandar serta kawasan sekitar jambatan. Jadi antara laluan yang termasuk adalah Jalan Tun Ahmad Zaidi selepas simpang Jalan Polycrab Sim Ching Mong menghala ke kawasan jambatan, laluan keluar masuk ke kawasan yang sama, akses dari Kampung Warisan Jepak ke kawasan jambatan, bulatan Kuala Tatau, laluan bawah jambatan Tun Taib Mahmud ke Jalan Tun Ahmad Zaidi. Jadi sepanjang tempoh ya, kawalan lalu lintas akan dilaksanakan oleh polis Diraja Malaysia PDRM dengan bantuan anggota rela bagi memastikan keselamatan peserta serta kelancaran aliran trafik. Jadi orang ramai dinasihatkanlah untuk merancang perjalanan kita orang lebih awal, mematuhi arahan petugas di lapangan serta mengikuti papan tanda keselamatan yang dia dah disediakan di sini. Okey, jadi penganjur turut menegaskan juga bahawa penggunaan drone tanpa kebenaran adalah tidak dibenarkan. Jadi dan sebarang operasi drone perlu mendapat kelulusan daripada Civil Aviation Authority of Malaysia CAAM bagi tujuan keselamatan penerbangan dan acara itu dijangka disertai kira-kira 1,500 peserta dengan pelepasan larian yang dilakukan secara berperingkat mengikut kategori. Jadi untuk maklumat lanjut, orang ramai boleh menghubungi pihak penganjur di talian 013-848-5500 Jom Run, antara talian yang kita wawarkan. Dan terima kasih kepada anda yang tengah memandu, hati-hati di jalan raya. Jom kita hiburkan lagi anda dengan sebuah lagu dangdut Air Titik Ke Batu. Parisat Nanda juga masih dayu untuk anda di Sarawak FM Sehati Sejiwa Cantik.

0: sebuah rancangan Bual Bicara Sukan yang dibawakan secara langsung dari 14 konti-konti Radio Negeri, membincangkan aktiviti sukan tempatan, tokoh-tokoh sukan serta penampilan atlet-atlet tempatan. Konti Sukan di saluran Sukan Plus. Dari bumi kenyalan, bergema suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
1: Nyaman kopi kau tu man. Tok mesti silah, kopi yang jen.
2: Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
1: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.
3: Jangan lah.

0: Berita baik untuk semua yang mencari pekerjaan.
1: Peluang untuk memenuhi jawatan kosong dibawakan khas
0: oleh Sarawak FM bersama Kementerian Sumber Manusia bersama Perkeso.
2: Di Kuching, ND Food Reflexology Center Sendirian Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai ahli terapi dalam sektor perkhidmatan reflexology di Kuching. Gaji RM1,800 sebulan. Ni Hong Plant and Machinery Sendirian Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 2 kekosongan sebagai tukang penyembur cat kenderaan dalam sektor perkhidmatan bengkel kenderaan di Kuching. Gaji RM1,800 sebulan. Tech E Construction Sendirian Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,800 sebulan. SM Classico Sendirian Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 8 kekosongan sebagai tukang masak dalam sektor perkhidmatan restoran di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Techers Resources Sendirian Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Binari Rialan Sarawak Sendirian Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM19,000 hingga RM25,000 sebulan. Sri Jaya MNE Sendirian Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 1 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Bulan. MKEN Color Coating Industry Sendirian Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 1 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan produk gelung warna di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Gabungan JS Jaya Sendirian Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 100 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Serian. Gaji RM1,700 sebulan. L Alpatech Construction Sendirian Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 25 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Kota Semarahan. Gaji RM1,700 sebulan. Fei Fei Crab Borneo Sendirian Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 5 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan restoran di Kuching. Gaji RM2,500 sebulan. AGS Development Sendirian Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,800 sebulan. Boulderbuild Construction Sendirian Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Growland Construction Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Min Hong Ki Cafe Shop Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 3 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan kedai makanan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. WMS Food Trading Sendirian Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 1 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pemborongan bahan makanan di Kota Semarahan. Gaji RM1,700 sebulan. Di Serian, Cian Yan Farm Sendirian Berhad Serian mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 50 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor penternakan kinzir di Serian. Gaji RM1,700 sebulan. Di Sri Aman, WK Jaya Sendirian Berhad Sri Aman mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Sri Aman. Gaji RM1,700 sebulan. Di Sarike, AA Plus Lee Sendirian Berhad Sarike mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 6 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Sarike. Gaji RM1,700 sebulan. AA Nursery Sendirian Berhad Sarike mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Sarike. Gaji RM1,700 sebulan. Di Sibu, Rajang Maju Shipbuilding Sendirian Berhad Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembuatan kapal di Sibu. Gaji RM78.46 hingga RM80 sehari. Ada Tenaga Sendirian Dren Berhad Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi tiga kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perladangan kelapa sawit di Sibu. Gaji RM1,700 sebulan. Koh Ying Industrial Dren Berhad Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi enam kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan di Sibu. Gaji RM1,700 sebulan. Hiapda Dren Berhad Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan di Sibu. Gaji RM65.38 hingga RM69.23 sehari. KK Kontraktor Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembuatan kapal di Sibu. Gaji RM65.40 hingga RM70 sehari. PM Engineering Services Dren Berhad Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi dua kekosongan sebagai juru elektrik dalam sektor perkhidmatan kejuruteraan di Sibu. Gaji RM1,900 sebulan. Di Mukah, Igan Oil Mill Dren Berhad Mukah mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 50 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkilangan kelapa sawit di Mukah. Gaji RM65.38 sehari. 96 Cafe Mukah mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan restoran di Mukah. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Di Bintulu, Samling Plywood Bintulu Dren Berhad Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 500 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan di Bintulu. Gaji RM1,700 sebulan. Perniagaan Seng Bintulu Dren Berhad Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Bintulu. Gaji RM65.40 sehari. SOP Plantation Sabaju Dren Berhad Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 150 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perladangan kelapa sawit di Ladang Sabaju 3 Bintulu. Gaji RM1,700 sebulan. SOP Plantation Sabaju Dren Berhad Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 150 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perladangan kelapa sawit di Ladang Sabaju 4 Bintulu. Gaji RM1,700 sebulan. Timor Enterprises Dren Berhad Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 200 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perladangan kelapa sawit di Ladang Jalalong East Bintulu. Gaji RM65.40 sehari. Timor Enterprises Dren Berhad Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 150 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perladangan kelapa sawit di Ladang Lana Bintulu. Gaji RM65.40 sehari. AGS Development Dren Berhad Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Bintulu. Gaji RM1,800 sebulan. Kedai Mami Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan restoran di Bintulu. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Di Miri, SOP Plantation Beluru Dren Berhad Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 200 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perladangan kelapa sawit di Ladang Tin Barap 1 Miri. Gaji RM65.38 sehari. SOP Plantation Beluru Dren Berhad Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 200 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perladangan kelapa sawit di Ladang Tin Barap 3 Miri. Gaji RM65.38 sehari. SOP Plantation Beluru Dren Berhad Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 200 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perladangan kelapa sawit di Ladang Tin Barap 4 Miri. Gaji RM65.38 sehari. Sarawak Plantation Agriculture Development Dren Berhad Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 80 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perladangan kelapa sawit di Ladang Bukit Peninjau Miri. Gaji RM1,700 sebulan. Sarawak Plantation Agriculture Development Dren Berhad Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 80 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perladangan kelapa sawit di ladang 3 Miri. Gaji RM1,700 sebulan. Server Sendirian Berhad Miri mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 8 kekosongan sebagai ahli terapi dalam sektor perkhidmatan refleksologi di Miri. Gaji RM1,800 sebulan. Target Shipbuilding Sendirian Berhad Miri mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 20 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan kapal di Miri. Gaji RM1,700 sebulan. ASEANECA 2016 Miri mempelau penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan restoran di Miri. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Chin Yang Shipbuilding Product Sendirian Berhad Miri mempelau penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembuatan perabot di Miri. Gaji RM65.38 sehari dan RM1,800 sebulan. Chin Yang Shipbuilding Product Sendirian Berhad Miri mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan perabot di Miri. Gaji RM65.38 sehari. Bo Huat Ki General Contractor Sendirian Berhad Miri mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 2 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Miri. Gaji RM1,700 sebulan. Hap Sin Luong Aluminium and Glass Sendirian Berhad Miri mempelau penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan di Miri. Gaji RM65.38 hingga RM69.23 sehari. Di Limbang, Red City Transport Limbang mempelau penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan di Lawas Limbang. Gaji RM1,700 hingga RM2,000 sebulan. Dan Highway Seafood Restaurant Sendirian Berhad Limbang mempelau penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan restoran di Lawas Limbang. Gaji RM1,700 sebulan. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi pejabat Perkeso yang terdekat atau mendaftar di portal pekerjaan Kementerian Sumber Manusia di bawah selian Perkeso, iaitu My Future Jobs.
0: Berita baik untuk semua yang mencari pekerjaan.
1: Peluang untuk memenuhi jawatan kosong dibawakan khas
0: oleh Sarawak FM bersama Kementerian Sumber Manusia bersama Perkeso.
3: Ekspresi Warnai Hari Anda.
4: Ekspresi Warnai Hari Anda di Sarawak FM 1.42 minit tengah hari. Okey, info yang kita nak kongsikan juga untuk anda, untuk makluman semua, di mana seramai 1,200 warga emas berpendapatan rendah bakal menerima manfaat seterusnya satu program pengagihan beras sempena sambutan Hari Wesak yang akan berlangsung pada hari Ahad tu. Jadi menurut Datuk Bandar Kuching Selatan, Datuk Wee Hong Seng juga katanya program itu dianjurkan oleh Persatuan Buddha Malaysia Cawangan Sarawak bersama dengan Persekutuan Buddha Sarawak dengan sokongan Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS. Dan juga program pengagihan itu akan diadakan di lobi MBKS bermula 9 pagi dan dibuka kepada warga emas berumur 60 tahun ke atas. Dan pengagihan adalah berdasarkan konsep siapa cepat dia dapat. Selagi stok masih ada, katanya. Jadi Dato' Wee Hong Seng juga turut menzahirkan bahawa warga emas merupakan golongan yang banyak menyumbangkan kepada masyarakat sepanjang kehidupan sidaknya, dan juga program itu bukan saja untuk memberi bantuan, malah sebagai tanda penghargaan, keprihatinan dan juga penghormatan kepada sidaknya juga. Beliau juga memujilah kerjasama erat antara NGO, para sukarelawan, ketua masyarakat serta pihak berkuasa tempatan menjayakan program kebajikan tu, dan juga orang ramai yang berkelayakan adalah digalakkan untuk hadir awal bagi memastikan peluang menerima sumbangan tu berkenaan hari sebenarnya sambutan Hari Wesak yang akan berlangsung pada hari Ahad tu kelak. Jadi ialah antara info yang kita kongsikan untuk anda untuk kali ini. Tapi jom kita bimbang lagi dengan sebuah lagu gawai untuk hari tu. Maklumlah selamat hari gawai. Apa kata kita bimbang dengan sebuah lagu daripada What Meat, gawai tum ketumbak untuk anda di Sarawak FM Sati Sejiwa.

New Heart Crush Adam. Yang baru saja menghiburkan anda 1.52 minit tengah hari pukul 2 petang seperti biasa. Kita akan ikuti berita daripada Kuala Lumpur dan selepas ini akan kembali lagi untuk bersiaran bersama dengan kami di Surat FM Sehati Sejiwa. Dan lagu yang terakhir kita akan putarkan untuk anda adalah lagu yang akan mengangkat mood anda. Syewa. Okey. Lepas ini kita akan bersama dengan DJ Most Rock Ritma Muzik Retro Terbaik selama 4 jam bersiaran. Jangan tukar siaran kita orang. Tune terus di frekuensi 88.9 MHz dan saya akan mengundur diri dan serahkan tugas seterusnya konti tu bersama dengan DJ Mus. Lepas tu hanya dah depan kami kenek tu, jom kita berhibur dengan lagu seterusnya Aisyah Retno Jodoh Lebaran untuk ada di Surat FM untuk menghairi dan juga menutup tirai pertemuan kita di Surat FM Sehati Sejiwa dan saya Linda Smopati. Bye bye, assalamualaikum, jumpa lagi.

0: Dah ada jodoh ke?
1: Terima kasih peminat. DJ Minas Propati, Mupak Lelok, Nang Steady.

Sarawak FM Sehati Sejiwa. Assalamualaikum dan selamat petang. Okey, berikutnya kita akan berhibur dengan himpunan lagu-lagu retro terbaik sepanjang zaman musisi Ritma. Terima kasih DJ Rinas yang bersama menemani 4 jam yang lalu. Semestinya dalam ekspresi warnai hari anda. Dan kami Muzrok bersama untuk petang tu 4 jam di Ritma hari Khamis 21 Mei 2026 bersamaan 4 Zulhijjah 1447 Hijrah. Mengharapkan tuan semua berada dalam keadaan sihat, aman, damai, sejahtera hendaknya. Mereka yang sihat kita doakan semoga cepat sembuh. Ataupun menada yang penuh dengan kesibukan hari itu, kita doakan semoga dipermudahkan segala urusan. Pendek kata, baik-baiklah untuk semuanya dalam apa juga keadaan kita dalam mengharungi kehidupan seharian. Okey, dan juga untuk jam tu antara lain pada pukul 2.30 gelap kita ada bersama pihak periklan kita, penaja kita. Dan di jam yang kedua kita ada iTech. Berikutnya kita ada refleksi diri dan Go Head Sarawak. Serta jam yang terakhir kita akan siarkan sketsa rumah kayu tepi jeraya dan juga iklan jawatan kosong. Untuk info-info semasa, di jam yang pertama kita akan kongsikan apa yang viral. Berikutnya juga kita akan kongsikan info semasa perkembangan tempatan dan isu global menyusul di jam yang terakhir. Okey, ialah antara pengisian ataupun inti parti Muzrok bersama Tok Ang pada petang untuk selama 4 jam bersiri Ritma, muzik retro terbaik.

0: Retro Terbaik.
1: Prima Music Retro Terbaik, Brandy and Monica dalam The Voice is Mine dan KRU membawakan Mengerti dan lagu-lagu retro terbaik sepanjang zaman mesti ritma 2 hingga 6 petang setiap hari di Sound FM. Apa yang viral? Menteri Keselamatan Israel Bahluan Kanan mencetuskan kemarahan antarabangsa selepas memuat naik video menunjukkan aktivis flotila menuju ke Gaza berlutut dengan tangan diikat dan dahi menyentuh tanah. Video yang dikongsi di platform X itu disiarkan selepas tentera Israel memintas kapal flotila berkenaan di laut dan mula menahan ratusan aktivis asing di pelabuhan di selatan Ashdod. Rakaman berkenaan segera mencetuskan kecaman antarabangsa malah turut dikritik oleh Perdana Menteri Israel sendiri, Benjamin Netanyahu dan menteri luarnya. Dengan caption "Welcome to Israel", video itu menunjukkan puluhan aktivis dipaksa berlutut dan tangan diikat serta dahi menyentuh tanah. Duta Amerika Syarikat ke Israel mengecam tindakan itu sebagai memalukan. Pesuruhjaya Eropah turut mengkritik dengan menyatakan tiada siapa patut dihukum kerana mempertahankan kemanusiaan. Perancis memanggil Duta Israel berhubung tindakan yang disifatkan sebagai tidak boleh diterima, manakala Spanyol mengecam layanan kejam terhadap aktivis dan turut memanggil wakil diplomatik Israel sebagai bantahan. Belgium dan Kanada turut memanggil Duta Israel masing-masing susulan video yang dianggap mengganggu itu. Dan juga Menteri Luar Ireland berkata beliau terkejut dan marah dengan rakaman tersebut serta menuntut pembebasan segera aktivis. Serta Kementerian Luar Turki juga sekali lagi menunjukkan mentaliti ganas oleh Benvir dan tidak bertamadun. Okey, itu respon di seluruh dunia mengenai video yang tular layanan terhadap aktivis flotila. Menteri Israel cetus kecaman dan kemarahan antarabangsa untuk kita kongsikan sebagai cerita viral untuk petang ini. Lagi meneruskan hiburan pada petang ini bersama kumpulan Boboy Demi Masa. Dan selepas lagu ini, kita bersama slot tajaan.

0: Ritma di Sarawak FM.
1: Ritma di Sarawak FM. Okay, lagu persembahan dari Boboy. Mungkin ada yang lama dah si dengar lagu tu. Ataupun, bukan ataupun, memang si dak Boboy dah, mungkin dah ada Boboy juga dah. Dah ada anak dah si dak Boboy. Itu era 90-an. Okay, bersama di Sarawak FM mesti Ritma Music Retro terbaik sepanjang zaman setiap hari 2 hingga 6 petang. Okay, 2.32 minit petang. Di talian kita ada Tuan Haji Azrain Mohamad, Ketua Pemasaran Baba Produk Sendirian Berhad. Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, DJ Mus.
1: Ya, sihat Alhamdulillah. Semangat suara Tuan Haji. Pastinya juga sihat dan baik-baik semuanya petang ni kan. Okey, Tuan, kita nak bertanyalah sedikit tentang produk ni. Bolehkah, bilakah syarikat Babas ni ditubuhkan, di mana letaknya kilang ni? Mungkin ada yang belum tahu lagi, Tuan.
2: Okey, Assalamualaikum. Selamat tengah hari kepada semua pendengar-pendengar Sarawak FM dan juga DJ Muz yang bertugas.
1: Yeah.
2: Jadi kita kembali bersama segmen Tajian Babas. Kita nak borak sikit lah berkenaan syarikat Babas, produk-produk dan persediaan halal Babas lah. Jadi kilang Babas kita terletak di Selayang dan di Rawang, Selangor. Dan kita rasa-rasa DJ Muz, Babas dah usia berapa dah?
1: Rasanya mungkin
2: lagi tua daripada DJ Muda, lagi muda.
1: Itu yang saya nak sebut. Mungkin lebih tua dari saya. Sebab saya pun tak berapa nak tua sangat.
2: Okay.
1: Tapi Baba dah kita, memang dah berusia lah ya.
2: Tapi tak tak setua Babas lah mungkin.
1: Mungkin
2: Babas kita dah 49 tahun sudah di pasaran.
1: 49 tahun.
2: Jadi kita ditubuhkan pada tahun 1977. Jadi pada tahun depan kita akan menyambut ulang tahun ke-50 lah, jubli emas yang ke-50.
1: Yeah.
2: Jadi lama sudah Babas di pasaran Malaysia ni. Dan Alhamdulillah menjadi salah satu 400 sukari yang terkemuka yang dipilih oleh semua rakyat Malaysia lah, terutamanya di Sarawak.
1: Memang bila 1977 bermakna lebih seusia, lebih kurang saya lah. Patutlah dari kecil memang dah jumpa, dah tahu lah Babas ni. Dan pastinya
2: sekarang kita sudah tahulah umur DJ Mus apa ni.
1: Saya cakap dekat-dekat, tak boleh nak beritahu ke tempat dia.
2: Okey,
1: pastinya dalam hampir 50 tahun ini, dari kecil kita dah tengok pastinya banyak rangkaian produk-produk yang ditawarkan. Boleh kongsikan sedikit, Tuan?
2: Okey, kalau sebut pasal Babas ni, mesti orang akan cakap
1: kari.
2: Sebut kari lah kan. Sebut kari, rempah ratus. Jadi saya boleh kongsikan, mungkin ramai dah tahu atau mungkin yang belum tahu. Babas kita mempunyai 41 produk.
1: 41 ya.
2: Lebih 100 lebih SKU. Jadi kita terkenal dengan sebut kari ayam, daging, ikan. Kita pun ada sebut kari ayam daging ikan yang pedas. Kalau siapa yang mahu pedas, yang pekel berwarna merah tu, border dia. Dan kita pun ada sebut kari ikan masin yang warna pink. Ini mungkin di Sarawak, mungkin saya tahu kan. Mungkin kalau di Belau, di Semenanjung, di Belau Utara, Kedah, Pelis, Pulau Pinang, dia banyak menggunakan gulai ikan masin kan. Produk pun boleh digunakan untuk kari seafood lah, makanan laut macam kari udang, kari ketam, kari kerang. Dan kita pun ada macam tebuk kurma, rempah sup, rempah biryani. Kita pun ada macam bahan-bahan rempah asas seperti sebut cili, sebut kunyit, sebut hitam, dan kasar lada hitam, lada putih, ketumbar, semualah. Dan saya mungkin nak kongsikan di sini, kita pun ada sebut garam masala. Garam masala ni maknanya empat sekawan, bunga cengkih, daun kayu manis, bunga lawan, semua tu dikisar menjadi serbuk. Dan halba semualah. Jadi kalau tak payah susah nak cari empat sekawan tu, guna serbuk garam masala, garam masala Babas, terus boleh tumis dan masak. Dan selain itu pun kita ada tepung-tepung juga. Mungkin ramai yang baru tahu, kita ada tepung beras, tepung ragi, tepung kacang hijau, kacang kuda, So memang banyaklah tepung ada, rempah ratus ada. Kalau di Sarawak tu paling popular sebut kari lah.
1: Betul. Dan yeah, cerita pasal sebut kari ni tuan, bila kita pergi contoh kita ke shopping mall, ke market ke, pastinya ada juga produk-produk yang lain berada di pasaran. Macam mana kita nak tahu kelebihan dan keunikan produk babas ni sendiri berbanding dengan produk lain?
2: Okey, selain babas sudah lama di pasaran, 50 tahun sudah. Jadi dia terkenal dengan kualiti dia, kualiti yang rasa dia konsisten. Jadi kenapa kualiti dia bagus? Sebab kita hanya ambil bahan-bahan premium, bahan-bahan mentah yang premium dari seluruh negara, seperti daripada Turkey, daripada Australia, daripada China, Indonesia, India. Jadi kita hanya ambil yang paling bagus, paling premium saja. Kita bawa di Malaysia, kita proseskan, bungkuskan semua. Dan yang paling menarik, produk babas ni dia rasa asli. Dia tiada bahan tambahan seperti pengawet, penambah rasa, pewarna, MSG, bahan-bahan aditif. Jadi dia pure lah, asli. Jadi kalau makan kari ke masakan apa-apa yang menggunakan rempah ratus babas ni, memang rasa sedap dan rasa tak rasa jelek, tak rasa muak sebab dia asli kan. Dan salah satu uniknya sebab tentang produk babas ni, kita punya chef life atau tarikh tamat tempohnya hanya 5 ke 6 bulan saja. Maknanya dia, kita hanya mengeluarkan daripada kilang kita produk yang segar, yang fresh. Bila-bila pengguna kedai pasar raya, dia akan dapat produk yang paling terbaru, paling segar lah. Jadi ini membezakan produk-produk babas dengan yang lain lah. Selain kita juga menjual dengan harga mampu milik, harga rahmah kan. Jadi terima kasihlah kepada semua rakyat Sarawak yang selama ni menyokong membeli produk babas.
1: Ya, itulah keistimewaannya. Macam yang Tuan Haji cakap tadi, antara lain dia tak ada, dia tak disimpan lama untuk memastikan dia sentiasa segar, sentiasa fresh. Okey, banyak lagi yang kita nak ingin tahu mungkin tentang pencapaian sepanjang 49 tahun berada di pasaran, dan juga mungkin ada juga pengiktirafan lain yang pernah diterima oleh pihak babas. Nanti kita akan sambung semula selepas kita berhibur dulu. Kita nak berehat, nak berhibur dengan sebuah lagu retro dulu sebelum kita sambung semula. Boleh tuan?
2: Boleh, boleh.
1: Okey. Kita bersama Sudirman Haji Arsyad. Biarlah aku sengsara sendiri. Kembali selepas ini.

0: Alhamdulillah Sudirman Haji Arsyad, biarlah kesensaran sendiri mesti ritma muzik retro terbaik. Okey, kita sambung semula. Masih lagi bersama saya di talian Tuan Haji Azrael Mohamad, Ketua Pemasaran Baba Produk Malaysia Sendirian Berhad, ataupun lebih dikenali sebagai Babas, yang dah pun 49 tahun, lahir 1977. Betul Tuan Haji ya?
1: Betul, ya.
0: Ya. Okey, seterusnya kita nak bercakap tentang sijil halal kerana ia sangat penting dalam industri makanan. Jadi, bilakah Syarikat Babas mendapat pengiktirafan pensijilan halal ini?
1: Okey, Babas mendapat pensijilan halal daripada dulu dipanggil Bahagian Hal Ehwal Islam Malaysia, BAHIS. Mm-hmm. Sekarang ditukar nama kepada JAKIM lah, Jabatan Kepanjangan Islam Malaysia, sejak tahun 1996 lagi. Jadi dah 20 tahun lepas kita memegang sijil halal daripada JAKIM. Selain sijil halal daripada JAKIM, kita juga memegang sijil halal daripada Indonesia, BPJPH, Majlis Ugama Islam Indonesia. Jadi kesemua 41 produk Babas memang mempunyai sijil halal. Dan kalau nak tahu macam mana nak sahkan, boleh tengok je cop halal logo di paket-paket produk Babas tu. Dan atau pergi ke laman web www.halal.gov.my lah. Boleh search nama syarikat, nama jenama, nama produk. Dan semua tarikh tamat tempoh sijil halal semua ada dinyatakan di situ. Jadi pentingnya dijemur sebab kenapa kena sijil halal ni? Terutamanya untuk industri halal makanan. Semestinya untuk kita rakyat umat Islam yang kita mematuhi hukum syarak lah. Kita makan yang benda yang halal. Tapi dia bukan halal saja, yang penting halal dan toiban. Toiban tu maknanya kebersihan. Jadi kita pun ada department atau jabatan bahagian hal ehwal halal yang menjaga semua aspek-aspek halal dari segi mendapat bahan mentah. Kita pastikan semua supplier-supplier kita ada mempunyai sijil halal dari segi pemprosesan, pembukusan, sehingga hantar ke kedai semualah. Dan kita juga diaudit oleh Jabatan Agama Islam Selangor, JAIS, setiap tahun pastikan semua halal-halal kriteria dipatuhi lah. Jadi untuk pengguna memberi keyakinan tanpa was-was dan kelihatanlah mengguna produk kami semua.
0: Betul, bukan saja halal, segalanya dijaga dari segi kebersihan, keselamatan, dan boleh menggunakan tanpa was-was lah produk ini. Okey, bercakap tentang tadi saya dah cakap, ada menyatakan tentang mungkin boleh dikongsikan antara pengiktirafan dan juga pencapaian yang pernah diraih oleh Syarikat Babas setakat ini hampir 50 tahun.
1: Okey, banyak pengiktirafan pencapaian yang kita lalui, kita dapati selama 49 tahun ni. Di antaranya saya boleh kongsikan yang baru-baru ni, Babas kita memenangi Putra Brand Award selama 3 tahun berturut-turut dari 2023 sehingga 2025, di mana Babas memenangi Perak, Pingat Perak di dalam kategori makanan lah. Jadi ini adalah trofi atau award yang dipilih oleh rakyat Malaysia. Jadi dia memilih jenama Babas salah satu yang disukai. Jadi ini menunjukkan keyakinan, kepercayaan kepada pihak-pihak pengguna kepada jenama Babas lah. Dan selain itu, kami juga memenangi World Halal Excellence Award, di mana dia salah satu pengiktirafan kepada syarikat kami yang memastikan menjaga standard halal yang tinggi lah. Di peringkat negeri Selangor, kami mendapat white list appreciation daripada Jabatan Agama Islam Selangor, yang di mana JAIS dia memilih kilang-kilang syarikat tertentu saja yang bertempat di Selangor yang mematuhi standard halal yang tinggi. Jadi ni adalah di antara pencapaian yang kita boleh kongsikan lah. Tapi ini semua disebabkan pengguna-pengguna setia Babas lah. Tanpa mereka, tak jadilah kami memenangi semua ni.
0: Betul.
1: Jadi terima kasih kepada semua.
0: Ya, atas sokongan semua, akhirnya Babas bila memenangi, diiktiraf ke peringkat antarabangsa seperti World Halal Excellence Award ini, pastinya bukti Babas telah menembusi pasaran antarabangsa. Mungkin boleh kongsikan ke mana antara negara-negara produk Babas ni diekspor setakat ini?
1: Okey, Alhamdulillah. Babas kita dah export setakat ni ke hampir 30 negara.
0: 30.
1: Jadi di antaranya macam Canada, United Kingdom, Australia, China, Indonesia, Brunei, Singapura dan banyak lagi lah. Dan ini menunjukkan produk kami, sebut kari, terutamanya sebut kari dan sebut cili kunyit, semua rempah ratus yang lain dipilih bukan saja di sini Malaysia, di Sarawak, juga di dunia. Jadi kita alhamdulillah bangga membawa produk buatan Malaysia ke seluruh dunia lah. Yang menariknya DJ Mo, orang di luar sana dia suka kari Malaysia tau.
0: Unik.
1: Sebab unik ya, sebab kari Malaysia ni dia cakap macam ada rasa masin dia, lemak dia, masam dia, pedas dia. Jadi Babas pun kita banyak menggunakan bahan-bahan mentah daripada tempatan jugalah Malaysia, seperti bunga lawang, serai semua. Jadi kita dah apa ni, menyesuaikan resepi tersebut mengikut cita rasa orang Malaysia. Tapi kari Malaysia ni disukai ramai oleh yang di luar sana juga.
0: Kata di seluruh dunia lah.
1: Betul.
0: Okey, Tan Haji, sebagai yang terakhir, mungkin ada pesanan ke ataupun kata-kata akhir untuk pendengar kita yang bersiaran secara live juga di Facebook Sound FM untuk petang ni. Silakan.
1: Okey, kepada semua pendengar-pendengar Sarawak FM yang sentiasa menyokong Babas, membeli produk-produk Babas selama ini, terima kasih. Dan saya ingin mengucapkan juga kepada semua umat Islam yang akan menyambut Hari Raya Aidiladha, Raya Haji minggu depan. Jadi kalau nak memasak tu, nak masak daging korban ke apa-apa, jangan lupalah menggunakan produk-produk kami, produk Babas kan. Nak masak kari ke, sup ke apa ke. Dan juga kepada kaum-kaum Iban Dayak yang menyambut Hari Gawai kan, yang akan datang juga, selamat menyambut Hari Gawai. Dan Babas kita sentiasa di hati anda lah, insyaAllah. Terima kasih.
0: InsyaAllah, semoga sokongan berterusan daripada semua pengguna-pengguna Babas di seluruh Malaysia dan juga mungkin yang mendengar di luar negara ketika ini, di seluruh dunia kan.
1: Betul.
0: Baiklah, insyaAllah kita akan bersama lagi di pertemuan yang akan datang. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum Tuan Haji. Terima kasih.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih.
0: Tuan Haji Azraim Muhammad, Ketua Pemasaran Babas Malaysia Sendirian Berhad ataupun Babas, seketika bersama Mersi Selawat Tajaan pada petang ini.
2: Tanda kami tak melekat di radio. Jauh pagi tak apa main.
3: Mestilah kami melekat.

puncak untuk didongak, berada di mata untuk didamba, memadai bagiku untuk menjadi seorang insan yang berguna. Tidak umpat yang membunuh, tidak puji yang mengenyangkan.

0: Selamat petang semuanya. Kami mengucapkan selamat datang ke pesawat Ritma 26. Penerbangan hari ini akan mengambil masa selama 4 jam. Saya mewakili DJ bertugas berharap anda semua akan terhibur dengan layanan dan sajian lagu retro sepanjang penerbangan. Kami mengucapkan terima kasih kerana memilih pesawat Ritma. Sekiranya anda memerlukan bantuan, tinggalkan komen di status tugasan dan live FB kami.
1: Dengarkan pilihan retro.

0: terus bertenang dan bersabar sambil layan lagu retro sekiranya Anda terperangkap dalam kesesakan lalu lintas.
1: Okay, kembali kita bersama di jam yang kedua. Sudah pertemuan selama 4 jam setiap hari di Sound FM 2 sampai 6 petang menerusi Ritma setiap hari Senin dan Khamis bersama kami Muzrong. Okey, di jam tu seperti yang dijanjikan, kita mula jenguk ucapan dan komen yang dihantar. Okay, ada yang menghantar ucapan di live Facebook sampai pada petang tu, masih lagi live di Asia. Kita orang juga boleh menonton sambil mendengar di saluran rasmi official channel kita di YouTube. Gayah AG semua petang, juga Rashidah AD untuk petang tu menghantar ucapan kepada semua. Semua petang juga untuk Haji Rahbi, salam 4 Zulhijjah. Kita ada Nuriwi juga menghantar ucapan dan komen untuk tuan semua, boleh baca dan reply di sini. Terima kasih juga untuk Jamilah Joniman. Kita juga ada Roslina Francis yang bersiaran pada petang tu, minta lagu Fajah Latif. Masnah Rosso, terima kasih. Layan cuaca panas di Batu 11 katanya. Dan juga kita ada Faridon Tony untuk petang tu yang hantar komen. Kalau kita sambung lagi. Dan seterusnya kita akan berhibur dengan lagu duet. Lagu duet yang pertama kami nak siarkan gandingan Melly Goslo dan Ari Lasso dengan Jika. Selepasnya kita ikuti iTake yang disediakan oleh penerbitnya Bab Adudu. Dan selepasnya duet yang kedua kita ada Uji Rashid dan Hai Amir membawakan Antara Mataku dan Matamu. Itu antara lagu yang minta dan request oleh pendengar kita sebelum-sebelum tu. Terus kekal bersama mendengar di Sound FM Sehati Sejiwa.

0: Warning, radioactive zone detected. Please enter with Duende Moves.
1: Turn it up.
2: Right here, right now.
3: Hari ini dalam iTech, Sony hidupkan semula filem Metal Gear Solid lantik pengarah Final Destination.
4: iTech, semuanya tentang gadget, permainan video dan teknologi terkini.
2: Turn it up and get ready.
5: Start.
3: It's game time. Baik, Sony Pictures kini menghidupkan semula pembangunan filem adaptasi permainan video Metal Gear Solid dengan melibatkan dua pengarah baharu bagi merajui projek tersebut. Menurut sumber, Zach Lipovsky dan Adam B. Stein telah dipilih untuk mengarah filem berkenaan yang menandakan perkembangan terkini bagi projek yang telah lama berada dalam fasa pembangunan. Kedua-dua pengarah tersebut sebelum ini dikenali menerusi projek berkaitan franchise Final Destination dan pelantikan mereka dibuat susulan kerjasama baru dengan Sony. Ia akan dibangunkan di bawah label Sony Pictures, namun setakat ini tiada butiran lanjut didedahkan mengenai jalan cerita, barisan pelakon atau tarikh tayangan rasmi. Projek adaptasi Metal Gear Solid bukan perkara baru dengan usaha membawa franchise permainan popular itu ke layar perak telah melalui beberapa perubahan sebelum ini termasuk pertukaran pengarah dan skrip. Buat masa ini, status projek adalah dalam pembangunan aktif dengan pasukan baru tanpa pengesahan lanjut mengenai skala produksi atau hala tuju penceritaan. Jadi, kongsikan pendapat anda di Facebook kami jika anda teruja dengan berita ini dan teruskan bersama dengan iTech untuk berita teknologi terkini.

kami sebenarnya si tahu kena tiba-tiba kita tu pada putus. Lama-lama baru kami sedar rupanya kita hanya berpura-pura cintakan kami. Cinta kita anggap macam satu permainan. Kami benar-benar kecewa.

Ritma Music Retro terbaik kumpulan Iklim Biografi Ang Luka, lagu dipetik dari album Budi 1992. Okey, kita nak lanjutkan dengan komen. Kami nak check dulu komen yang terawal sejam yang lepas. Antara lain kita ada Nora Ngah Nora. Assalamualaikum untuk semua sahabat pendengar setia Sabah FM. Request lagu Sharifah Aini. Kita juga ada Sabtia Rabli. Selamat tugas mus. Salam retro untuk semua di Sabah FM terbaik. Salam Pak Zuhijjah. Kita juga ada Hamidah Mordia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam untuk semua pendengar Sabah FM dan rakan-rakan di Facebook. Rashidah Edi pada petang tu. Selamat tugas mus, cuaca panas. Selamat mendengar Ritma, selamat berhibur untuk semua. Nak dengar lagu Ellie Kids. Kita juga ada Haji Rahbi. Lagi siapa? James Pengiran. Cuma ada yang bertimpak, mungkin dibaca dua kali. Sebabnya live feed tu ni keluar, kami baca. James Pengiran, selamat tengah hari mus. Dah petang dah, 3.35 waktu tu. Zara Haji Cik, mana ada kesedihan. Kakak nak minta lagu Dato' Sharifah Aini. Dalam keluhan rasa. Rasanya lah. Okey, kita juga ada Haji Wahbi. Lagi Mariam Loso. Kami layan je lagu pada petang tu. Santai-santai je. Sambil dengar radio. Sambil... apa nama tu? Oh, madah panas di Tanjung Harapan. Terima kasih tu orang di sini-sini juga berada pada petang tu. Berada di darat ke, di laut ke. Regah mereka untuk pertama, salam sejahtera untuk semua pendengar. Hasanah Dawi. Untuk semua sambil mendengar pada petang tu. Pak Su Sawang, Dorina Wong. Sambil minum petang, layan je lagu yang disiarkan. Okey, kena kita cek lagi mana yang baru masuk ucapannya. Untuk orang yang mungkin ada yang like aja, sibuk nak komen ataupun just nak share je live pada petang tu, terima kasih. Terus setia bersama mendengar. Kita berjaya nak mengakhiri jam yang kedua. Maksudnya ada 2 jam lebih lagi untuk kita layan lagu-lagu retro di Sarawak FM.

Vietnamese radio terbaik Dato' Sri Siti Nurhaliza dengan Diana di hati. Dan sebelum yang berhibur dengan sebuah lagu dari Bryan Adams dengan Have You Ever Really Love a Woman. Okay, himpunan lagu-lagu retro terbaik sepanjang zaman bersi Ritma setiap hari 2 sampai 6 petang. Kita nak kongsikan info semasa sebelum kita jenguk lagi Facebook untuk ucapan daripada rakan-rakan pendengar kita yang nanggal live sambil mendengar pada petang tu, menonton juga. Di Singapura, seramai 26 warga Malaysia ditahan di Singapura sejak Mac tahun ini kerana didakwa membantu sindiket penipuan yang membabitkan kegiatan mengutip wang tunai dan barangan berharga daripada bangsa di republik itu. Dan yang terbaru, seorang wanita berusia 34 tahun ditahan Selasa lalu ketika didakwa cuba meninggalkan Singapura selepas mengambil wang tunai dan barang kemas mangsa. Polis Singapura dalam satu kenyataan berkata wanita itu dijangka dituduh di mahkamah hari ini kerana didakwa bersubahat mengekalkan faedah daripada kelakuan jenayah di Republik Berkenaan. Siasatan mendedahkan wanita mengikut arahan daripada individu yang tidak dikenali yang dikaitkan dengan sindiket penipuan transnasional. Ia terbongkar selepas seorang mangsa membuat laporan mendakwa menerima panggilan telefon daripada individu yang menyamar sebagai pegawai polis. Dimaklumkan identitinya disalahgunakan dalam aktiviti pengubahan wang haram dan mengarahkannya untuk memberikan maklumat perbankan serta maklumat peribadi. Kerana mempercayai dakwaan itu, mangsa telah menyerahkan sekitar 13,700 dolar Singapura ataupun lebih kurang 48,000 ringgit dan barang kemas kepada wanita Malaysia itu sekitar kawasan Kovan. Mangsa kemudian menyedari ditipu lalu melaporkan kepada pihak berkuasa sebelum wanita itu tidak ditahan tidak lama kemudian. Polis turut menemui semula dua jongkok emas dan jika sabit kesalahan, dia berdepan hukuman penjara sehingga 10 tahun denda sehingga $500,000 Singapura atau kedua-duanya sekali. Okey, ini cerita tentang scam. Warga 26 warga Malaysia ditahan di Singapura sejak Mac lalu. Okey, itu satu info semasa dan kita nak kembali kepada ucapan yang dihantar oleh pendengar kita. Okey, tu dah baca belum? Kita ada Hasimah Kelas, Layan Jak Lagu yang kita siarkan. Selamat beristirahat untuk semua sahabat. Kita juga ada Mak Su, selamat tugas Mus. Salam idea ada hal untuk semua. Minta apa jak lagu. Terima kasih juga kepada yang mendengar dari Mempawah, Kalimantan Barat. Azfian Mahyus hadir katanya pada petang tu. Suhaila Abdullah, selamat petang. Terima kasih juga untuk Sharifah Hanifah Syed Akil di Jambatan Batang Lupa, rasmi petang tu. Khas untuk semua sahabat, selamat petang. Kita juga ada Noliana Kuang, selamat tugas Mus. Nayan Jak menajak lagu yang disiarkan dan ucapan untuk semua pendengar, selamat berhibur. Kita juga ada Ramli Lee, selamat petang Mus, selamat konti. Induk dengar lagu disiarkan pada petang tu sambil ngopi panas. Sambil ngopi panas benar di Sibu pada petang tu mencecah 34 darjah Celsius. Nang panas ya. Mari di Kuching kami cek 33 darjah Celsius pun memang boleh tahan bahangnya. Jadi kurangkan aktiviti tak orang di luar. Banyak berada di rumah, banyak minum air, jaga kesihatan. Okey, kita ada Ina SN, selamat petang. Terima kasih juga untuk Amran Saili, Sufian Sulaiman, Bakri Pawi, lagi Maznah Ani, Oyut Munyut, Sadi Haji Dia, Syed Nizam Muhammad. Ucapan Syed Nizam menyamada selamat petang kepada Awang Kombat dan Adam Kombat. Hati-hati memandu. Okey, semoga ada combat dengar lah. Oh. Okey, yang tahu ucapan, mungkin set lagi yang terkini sebab kita nak berhibur untuk jam tu. Mengenang kembali.

0: Jom kita ikuti Sirah Pilihan bersama Ustaz Muhammad Ilyas bin Haji Muhammad Saleh.
1: Ajakan kafir Quraisy ke atas Nabi SAW. Dalam tafsir Ibnu Katsir, turunnya surah Al-Kafirun adalah sebab orang kafir Quraisy telah datang. Mereka telah mengajak Nabi menyembah berhala selama setahun. Kemudian selepas tahun, mereka akan menyembah Allah selama setahun. Jadi Allah SWT menurunkan Qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah kepada orang kafir, La a'budu ma ta'budun, aku tidak sembah apa yang kamu sembah. Jadi sebab ialah ayat ini Allah SWT turunkan supaya membersihkan akidah orang Islam sampai hari kiamat. Lana a'maluna walakum a'malukum. Dalam ayat 139 surah Al-Baqarah, Allah SWT nyuruh kita menerangkan kepada mana-mana agama yang lain, bagi kami amalan kami dan bagi kamu pegangan kamulah. Nah, maknanya kami orang si akan campur, si boleh ada plurality, si boleh madah semua agama sama. Wala yatawarasu ahlu millatain syait. Nabi pun menerangkan dua orang pemeluk agama yang berbeza tidak dapat saling mewarisi di antara keduanya. Jadi si boleh. Jadi sebab kita naklah mematikan kita pun pegangan kita dalam masyarakat majmuk kita di Sarawak tu jua. Nah, adanya pegangan agama yang lain, mereka pun ada amalan mereka, namun ada unsur ritual keagamaan mereka. Jangan kita pun atuk juga gagu nak terlibat juga, bahaya. Takut akidah kita akan rusak. Jadi sebab akidah tu si boleh dimain-main. Jadi semoga Allah SWT memberikan kepada kita kekuatan zuriat keturunan kita semua selamat daripada perkara-perkara yang boleh merosakkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah.
0: Sirah Pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak. Ritma.

0: Okey, untuk berikutnya kita sama-sama ikuti ramalan keadaan cuaca dari rakan kita di Met Malaysia. Kita ada Hawa di talian. Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Baiklah, silakan dengan info cuaca untuk petang ini. Silakan Hawa.
1: Assalamualaikum dan selamat petang. Disampaikan ramalan cuaca selama 12 jam untuk seluruh negeri Sarawak berkat kuasa dari pukul 4 petang Khamis 21 Mei 2026. Cuaca lewat petang hingga senja, ribut petir serta hujan di beberapa tempat di bahagian Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah, Kapit, Pintulu, Miri dan Limbang. Untuk cuaca sebelah malam, hujan di beberapa tempat dijangkakan di bahagian Kuching, Serian, Seri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Kapit, Pintulu dan Miri. Tiada hujan di bahagian Samarahan, Mukah dan Limbang. Bagi keadaan laut di perairan negeri Sarawak, laut berombak setinggi 0.5 meter hingga 1 meter. Angin bertiup dari arah timur-timur laut selaju 10 hingga 20 km sejam. Untuk suhu minimum malam ini dalam 24 darjah Celsius. Suhu maksimum petang ini dalam 35 darjah Celsius. Sekian laporan cuaca petang ini. Teruskan bersama Sarawak FM.
0: Terima kasih Hawa, selamat bertugas. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Hawa dari Met Malaysia. Ramalan keadaan cuaca untuk kita kongsikan di seluruh negeri Sarawak untuk petang ini hingga malam nanti. 4.23 minit petang, jom seterusnya kita sama-sama ikuti refleksi diri.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam awesome buat semua pendengar Sarawak FM. Kebaikan kecil, kesannya besar. Apakah ya? Sekecil-kecil benda yang kita pola mesti akan memberi kesan yang besar kepada orang lain. Sebab kita sih tahu bah apa dah dilalui oleh orang lain pada hari ya. Contoh paling mudahlah, senyuman dengan kata-kata baik. Jadi untuk adik kakak hari tu, cuba kita mulakan. Siapa yang si pernah tu, cuba buat senyuman. Sampai kita tangga, kita sebarkan senyuman kita. Kita senyum. Sebab ya lah Ramadan, senyuman itu sedekah. Nak ruang untuk kita dapat pahala yang senang. Mudah aja senyum. Jadi kita senyum dengan orang, senyum dengan ikhlas. And kita berikan kata-kata baik. Kena tu kata-kata tu bukan sekadar kata-kata yang dilafaz di mulut dan lidah sahaja. Tapi yang paling memberikan kesan paling besar ialah kata-kata yang dilafaz dengan menggunakan jari jemari. Yang kita tulis di media sosial, yang kita tulis di WhatsApp, di Telegram, di message dan sebagainya. Jadi sebab ialah apa yang kita pola, walaupun benda yang kecil tapi sebenarnya kesan yang sangat besar. Okay, walaupun kita tak nak orang message dengan kita, kita reply, okay, ajak. Kadang-kadang bagi orang nun, ai, dia okeynya aja aku. Alulah nun bad mood. Tapi ada orang bila kita engkau okey, engkau smiley pun emoji smile aja. Nya pun rasa nya nun sedia nerima. Nya pun okey. So sebab ialah benda yang kecil aja. Okey dengan emotionnya aja. Tapi memberi kesan lah, berimpak lah kepada orang yang mendengar dan orang yang menerima. Mungkin bagi kita kecil pun berdaya, tapi orang lain sangat besar. Sama juga dengan orang yang bilanya dalam mengalami keadaan sedih, si bahagia, yang memerlukan pendengar. Kadang-kadang kita duduk sebelahnya, mendengarnya bercerita sekejap pun dah boleh membuatkannya rasa ketenangan. Jadi adik kakaknya ibarat macam setitis air. Analoginya situ macam setitis air. Air ya, titik-titik gugur atas batu. Bila dia selalu, walaupun dia kecil, bila dia selalu dipola, dia akan menjadikan batu yang berlubang besar. Sama juga dengan life kita. Jadi benda yang kecil yang kita pola, tapi mungkin kita selalu memberi senyuman dengan orang, memberi kata yang baik-baik kepada orang, insyaAllah benda ialah yang kelak orang akan ingat. Walaupun kita sedar di dunia, benda ialah yang akan menjadi sumber kepada dapatnya doa-doa kita daripada orang-orang lain. So, refleksi diri bersama dengan Madam Lisa Pauline.

0: Eh, abang, kena kita duduk dalam gelap depan laptop tu.
1: Abang tengah kira kewangan kita tu. Angul jua pala mikir.
0: Ibu bingung, bah. Cuba kita semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Kini tu ada kempen ganjaran gempa. Hadiah bernilai keseluruhan RM300,000. Peluang menang Proton X70 jua.
1: Serius? Nah, mantap, bah. Confirm boleh tidur nyenyak pas tu.
0: Kempen sampai 30 Jun tu aja. Cepat layari bsn.com.my untuk maklumat lanjut. Tetakluk derma. Kenapa tak jumpa? Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
2: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di store rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
3: Dengarkan lagu-lagu retro.

0: Ritma Music Retro Terbaik.
1: Ritma Music Retro Terbaik, Destiny's Child dengan Survivor. Dan sebelum ini ada pun kita ikuti bersama Refleksi Diri. Ada sikit yang akan disiarkan untuk jam untuk kita ikuti perkembangan sukan terkini melalui Go Ahead Sarawak. Akan disiarkan pada pukul 4.45 minit petang kelak. Okey, lagi info untuk dikongsikan di saat ini. Pendidikan dan latihan teknikal vocational TVET dilihat mampu menjadi pemacu utama ini dalam perkukuh industri franchise negara sekaligus membantu mencapai sasaran jualan RM100 bilion menjelang tahun 2030. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata pembangunan tenaga kerja mahir dan profesional amat penting bagi memastikan kelangsungan serta daya saing industri franchise pada masa depan. Dan menurut beliau, TVET berperanan melahirkan tenaga kerja bersedia industri melalui pembelajaran praktikal dan latihan secara langsung selain melengkapkan individu dengan kemahiran teknikal, digital serta khidmat pelanggan. Okey, itu satu info untuk kita kongsikan bersama. Banyak lagi akan dikongsikan nanti dan juga perkembangan-perkembangan dunia akan kita jenguk juga, akan kita kongsikan di jam yang terakhir melalui isu global. Okey, sebelum kita ikuti Go Ahead Sarawak, sikit lagu untuk tak orang. Untuk lagu Salwa Abdul Rahman. Ada yang dah balik dari tempat kerja waktu tu ataupun yang BDA bekerja dari rumah hari tu. Di sini-sini juga berada di seluruh negeri Sarawak, di seluruh Malaysia ataupun di seluruh dunia. Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Ritma muzik retro terbaik.
1: Hai, kita dah makan, Tik?
2: Udah. Kita?
1: Kami belum. Lagi kami masih dengar suara kita, Sik. Kami mau makan.
2: Hello. Hello.
3: Tu sindah telefon tu. Dah duit pecah habis tu.
4: Oi, dah lagi, oi. Oi. Eh, udah lagi kau, udah lagi kau. Gila kan kami orang lagi nak pakai telefonnya. Gigi aku lama juga nunggu.
5: Lama ada antun.
3: Telefon gigi pun senang.
4: Aku nak telefon mak aku juga. Minta kirim duit. Aku dah kirim situ.
3: Nah, pakai lah, pakai tu, pakai.

0: Nak tahu apa yang hangat dalam dunia sukan? Jom dengar Go Head Sarawak, rancangan sukan yang membawakan perkembangan sukan tempatan dan antarabangsa setiap Isnin hingga Jumaat 4:45 minit petang. Jangan ketinggalan Go Head Sarawak.
1: Okey, Go Head Sarawak, hari ini kita akan berkongsi mengenai Anugerah Sukan Negara ASN 2025. Bergu Campuran Utama Negara Chen Tan Ji Toh Iwe terus mengukuhkan status sebagai antara atlet terbaik Malaysia apabila masing-masing dinobatkan olahragawan dan olahragawati kebangsaan pada Anugerah Sukan Negara ASN 2025 baru-baru ini. Pengiktirafan tersebut hadir susulan kejayaan cemerlang pasangan badminton negara yang menjuarai kejohanan dunia di Paris pada Ogos tahun lalu, selain turut meraih gelaran terbuka Australia dan muncul naib juara China Master. Tan Ji yang kini menghuni ranking nombor 1 dunia berjaya mengenepikan cabaran atlet wushu Xi Jinping, Muhammad Karil Abib Azhar pencak silat, Muhammad Rafiq Ismail tempin bowling dan Abdul Aziz Ahmad bina badan. Sementara itu, Iwe pula mengatasi saingan atlet wushu negara Tan Chong Min dan Pang Puyi selain Emma Friana Saroji bowling padang serta Natasha Muhammad Roslan tempin bowling untuk meraih gelaran olahragawati kebangsaan. Dalam kategori Paralimpik, atlet olahraga para negara Muhammad Yusuf Hafizi Chararuddin dinobatkan olahragawan Paralimpik kebangsaan selepas menewaskan jago powerlifting Boni Bunyagustin dan legenda lompat jauh Dato' Abdul Latif Romli. Anugerah olahragawati Paralimpik kebangsaan pula menjadi milik Lim Carmen yang berjaya menewaskan Daria Zakaria para bowling padang dan para Miswari Kasina dan para menembak. Sebagai rekod, kesemua pemain bagi kategori utama menerima piala, piala iringan, sijil penghargaan serta hadiah wang tunai RM20,000. Turut mencuri tumpuan ialah kejayaan skuad sepak takraw negara yang dipilih sebagai pasukan lelaki kebangsaan, manakala pasukan wushu muncul penerima anugerah pasukan wanita kebangsaan pada edisi kali ini. Okey, itu sahaja untuk perkongsian kita dalam Goet Sarawak untuk hari ini. Salam sukan untuk semua. Bye-bye.
0: Nak tahu apa yang hangat dalam dunia sukan? Jom dengar Go Head Sarawak, rancangan sukan yang membawakan perkembangan sukan tempatan dan antarabangsa setiap Isnin hingga Jumaat 4:45 minit petang. Jangan ketinggalan Go Head Sarawak.
2: Petang-petang macam tu nak mendengar lagu itu. Best dah. Sini mau dengar lagu retro best-best.
3: Sarawak FM.

FM Sehati Sejiwa. Okey, dah pun 4.49 minit pertama, hampir 5 petang. Pada pukul 5 petang ikuti berita nasional, dan juga kita ada hari ini dalam sejarah. Selepas ya, antara lain kita ada sketsa rumah kayu tepi jeraya, dan juga kita akan siarkan iklan jawatan kosong pada pukul 5.30. Ya, antara pengisian untuk jam yang keempat, jam yang terakhir selepas tu. Dan juga kita akan kongsikan perkembangan luar negara melalui isu global. Yang pastinya juga lagu-lagu hiburan akan terus disiarkan, pilihan retro terbaik sepanjang zaman untuk petang tu, dari pukul 2 sampai pukul 6 petang. Dah pun kita berhibur bersama. Moga setakat tu dah pun terhibur, dan yang masih belum lagi terhibur, sambung lagi sampai pukul 6 malam lah. Dan juga disilitkan bersama beberapa lagu pilihan daripada pendengar semua. Bukan je yang minta lagu itu, malah yang minta sebelum-sebelum tu pun kami si lupa untuk menunaikan kehendak tak orang semua, walaupun si semua nak. Okey, sebelum pukul 5, jom kita layan himpunan lagu-lagu pop. Ye ye. Selamat FM Sehati Sejiwa.

Pengekalan Budi Madani Diesel kurangkan tekanan aliran tunai. GSF 2.0, Turki hantar 3 kapal bawa pulang semua aktivis. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

21 Mei 2014, ketibaan dua ekor panda simbolik 40 tahun hubungan diplomatik Malaysia-China. Pada hari ini dalam tahun 2014, Feng Yi dan Fua, pasangan panda gergasi tiba di Kompleks Mas Kargo, Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA, dari Chengdu, China, dengan pesawat khas Mas Kargo Airbus 330-200 MH6462. Feng Yi dan Fua dipinjamkan oleh China kepada Malaysia bagi tempoh 10 tahun sebagai simbolik keakraban hubungan diplomatik kedua-dua belah pihak yang mula terjalin secara rasmi pada 31 Mei 19...

0: cerita sidaknya?
1: Sidak nih.
0: Ai?
1: Sketsa kayu. Jeraya.
0: Kayu.
2: Jangan lupa
3: sketsa rumah kayu tepi jeraya.
1: Ya, badan kepak, kaki sakit. Pinggang pun sakit juga.
4: Nah? Apa?
1: Allah.
4: Kau sakit dua pinggang? Jangan pelente kau, Pak.
1: Mulalahnya ya.
4: Aku
1: ya.
4: Ingat kau nyebut buah pinggang tu kau. Kau jangan pelente kau, Pak.
1: Bukan.
4: Sakit buah pinggang ya.
1: Bukan buah pinggang. Sakit pinggang, kataku.
4: Oh.
1: Minta jauh mati. Benar.
4: Ingat kau mana tu sakit buah pinggang. Jangan pelente-pelente kau sakit buah pinggang ya.
1: Kau tu minta jauh benar aku dengan sakit buah pinggang ya. Tahu si penyakit buah pinggang nak disebut kau tak sabri ya. Antara penyakit yang membimbangkan.
4: Nah ya lah, aku tak bingung. Aku ingat kau madah tak kau sakit buah pinggang. Bahaya benda ya. Siapa dimbak pelinti kau sakit ya. Sebab apa ya? Di Malaysia kini tu negara kita tu sakit buah pinggang ya kini tu meningkat tu kau. Hanya hampir satu daripada enam orang dewasa setidaknya mungkin sakit buah pinggang. Ya aku bingung tak dengar kau nyebut buah pinggang tak aku. Mati-mati ingat kau tak sakit buah pinggang.
1: Aku sakit pinggang.
4: Di Sarawak di negeri kita tu terdapat 700 sampai 800 kes baru penyakit buah pinggang setiap tahun. Hanya lebih 4,800 pesakit menjalani rawatan dialisis. Cuci buah pinggang.
1: Allah.
4: Ya lah, aku bingung teh. Takut kau lah salah seorang termasuk dalamnya.
1: Minta jauh Yalah teh, bila dengar kes-kes nak macam tu tau. Yalah, kita minta sikit je lah. Jaga buah pinggang kita. Sama-sama kita bah jaga buah pinggang kita tu. Minum air jangan kurang. Makanan manis mendapat kurangkan. Lagi sikit garam kurangkan pada dengan udak. Garam kurang pada. Kalau sikit-sikit saya dah rasa. Sikit-sikit saya dah rasa.
4: Yalah, udak raya madah dengan aku. Nyamadah buah pinggangnya beralih.
1: Buah pinggang berkalih?
4: Oh.
1: Setahu aku pernah dengar serakak berkalih.
4: Tu buah pinggang berkalih. Nak tahu udak
1: Mau kali salah urat ke Lina?
4: Kali juga dipadahnya buah pinggang berkalih. Sampainya nak singit badan pun si dapat katanya.
1: Mau nanya kan?
4: Tak tahu udak tu pelik-pelik aja.
1: Lagi sikit tau. Bila nak berkemih tu yang tu selalu gila. Jangan ditahan-tahan mau nak berkemih. Paling bagus lah. Polahkan pemeriksaan kesihatan secara berkala.
4: Ya lah kata orang, sidak doktor ada mesan. Yang ada mendapat simptom-simptom ya. Cegah awal, pergi ajak mula pemeriksaan, jangan ditahan.
1: Mau secara berkala. Kau dipatok ular ya? Kau dipatok ular ya?
4: Jangan mula kerja kau benda yang neda, aku dipatok ular. Beliang hati ku masa ya.
1: Apa lah daripada hudak ya?
4: Mula kerja nak hus ya. Hus rumah hudak ya. Di hari-harinya. Aku disalahnya.
1: Di hari-hari.
4: Kak dipakai si Dinianya. Aku disalahnya.
1: Aku je fikir kau tak dipatok ular.
4: Aku raya bingung juga. Aku nak patok ular.
1: Sikit nak tanya aku. Mun macam kau dipatok ular. Tiba-tiba ular atik jadi jelmaan wanita yang sungguh cantik.
4: Biar aku sanggup ku hari-hari ku nak patok ku sanggup.
1: Mak datuk.
0: Apa cerita sidaknya?
1: Sidak ni.
0: Ai?
1: Sketsa kayu. Jeraya.
0: Kayu.
2: Jangan lupa
3: sketsa rumah kayu tepi jeraya.

0: Jangan kau fikir aku tak mengerti akan kelukaanmu. Aku pun pernah terluka. Jangan kau fikir tiada sesiapa pun yang peduli pada impianmu. Aku pun pernah tersisih. Sesuatu yang paling berharga di depan mata mungkin adalah sesuatu yang paling kita tak nampak.
1: Sarawak FM, sehati sejiwa, 5.28 minit petang. Mungkin tak orang yang sedang mendengar dalam kenderaan balik dari tempat kerja, sentiasa berwaspada selalu. Cuaca bagus di Kuching pada petang tu. Macam ni dapat tak orang di seluruh negeri Sarawak. Apapun dalam keadaan cuaca, hujan ke di tempat tak orang, panas ke, sentiasa berhati-hati ketika memandu. Kika tak orang driving ya. Yang mungkin masih lagi bekerja, masih lagi bertugas sampai malamkah hari itu, semoga terus bersemangat melaksanakan tanggungjawab di tempat kerja. Okey, pada pukul 5.30 kilat, sebentar lagi kita akan sama-sama ikuti iklan jawatan kosong, dan kembali selepas itu kita akan kongsi info perkembangan-perkembangan dunia untuk isu global pada hari ini.
2: Petang-petang macam tu nak mendengar lagu retro best nak. Sini mau dengar lagu retro best-best.
3: Sarawak FM.

0: Yes, lagu retro di Sarawak FM. Jangan lupa dengarkan ritma muzik retro terbaik 2 petang hingga ke 6 petang.
1: Terbaik untuk semua yang mencari pekerjaan. Peluang untuk memenuhi jawatan kosong dibawakan khas oleh Sarawak FM bersama Kementerian Sumber Manusia bersama Perkeso.
2: Di Kuching and the Food Reflexology Center Sendirian Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai ahli terapi dalam sektor perkhidmatan reflexology di Kuching. Gaji RM1,800 sebulan. Ni Hong Plant and Machinery Sendirian Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 2 kekosongan sebagai tukang penyembur cat kenderaan dalam sektor perkhidmatan bengkel kenderaan di Kuching. Gaji RM1,800 sebulan. Tech E Construction Sendirian Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,800 sebulan. SM Classico Sendirian Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 8 kekosongan sebagai tukang masak dalam sektor perkhidmatan restoran di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Techers Resources Sendirian Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Binari Realen Sarawak Sendirian Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM19,000 hingga RM25,000 sebulan. Sri Jaya MNE Sendirian Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 1 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. M-Ken Color Coating Industry Sendirian Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 1 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan produk gelung warna di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Gabungan JS Jaya Sendirian Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 100 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Serian. Gaji RM1,700 sebulan. L Alpatek Construction Sendirian Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 25 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Kota Semarahan. Gaji RM1,700 sebulan. Fei Fei Crab Borneo Sendirian Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 5 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan restoran di Kuching. Gaji RM2,500 sebulan. AGS Development Sendirian Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,800 sebulan. Boulder Build Construction Sendirian Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Growland Construction Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Min Hong Ki Cafe Shop Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 3 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan kedai makanan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. WMS Food Trading Sendirian Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 1 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pemborongan bahan makanan di Kota Semarahan. Gaji RM1,700 sebulan. Di Serian, Cian Yan Farm Sendirian Berhad Serian mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 50 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor penternakan kinzir di Serian. Gaji RM1,700 sebulan. Di Sri Aman, WK Jaya Sendirian Berhad Sri Aman mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Sri Aman. Gaji RM1,700 sebulan. Di Sarike, AA Plus Lee Sendirian Berhad Sarike mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 6 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Sarike. Gaji RM1,700 sebulan. AA Nursery Sendirian Berhad Sarike mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Sarike. Gaji RM1,700 sebulan. Di Sibu, Rajang Maju Shipbuilding Sendirian Berhad Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembuatan kapal di Sibu. Gaji RM78.46 hingga RM80 sehari. Ada Tenaga Sendirian Dren Berhad Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 3 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perladangan kelapa sawit di Sibu. Gaji RM1,700 sebulan. Koh Ying Industrial Dren Berhad Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 6 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan di Sibu. Gaji RM1,700 sebulan. Piabda Dren Berhad Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan di Sibu. Gaji RM65.38 hingga RM69.23 sehari. KK Kontraktor Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembuatan kapal di Sibu. Gaji RM65.40 hingga RM70 sehari. PM Engineering Services Dren Berhad Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 2 kekosongan sebagai juru elektrik dalam sektor perkhidmatan kejuruteraan di Sibu. Gaji RM1,900 sebulan. Di Mukah, Igan Oil Mill Dren Berhad Mukah mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 50 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkilangan kelapa sawit di Mukah. Gaji RM65.38 sehari. 96 Cafe Mukah mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan restoran di Mukah. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Di Bintulu, Samling Plywood Bintulu Dren Berhad Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 500 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan di Bintulu. Gaji RM1,700 sebulan. Perniagaan Seng Bintulu Dren Berhad Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Bintulu. Gaji RM65.40 sehari. SOP Plantation Sabaju Dren Berhad Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 150 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perladangan kelapa sawit di Ladang Sabaju 3 Bintulu. Gaji RM1,700 sebulan. SOP Plantation Sabaju Dren Berhad Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 150 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perladangan kelapa sawit di Ladang Sabaju 4 Bintulu. Gaji RM1,700 sebulan. Timor Enterprises Dren Berhad Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 200 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perladangan kelapa sawit di Ladang Jelalong East Bintulu. Gaji RM65.40 sehari. Timor Enterprises Dren Berhad Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 150 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perladangan kelapa sawit di Ladang Lana Bintulu. Gaji RM65.40 sehari. AGS Development Dren Berhad Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Bintulu. Gaji RM1,800 sebulan. Kedai Mami Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan restoran di Bintulu. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Di Miri, SOP Plantation Beluru Dren Berhad Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 200 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perladangan kelapa sawit di Ladang Tin Barap 1 Miri. Gaji RM65.38 sehari. SOP Plantation Beluru Dren Berhad Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 200 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perladangan kelapa sawit di Ladang Tin Barap 3 Miri. Gaji RM65.38 sehari. SOP Plantation Beluru Dren Berhad Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 200 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perladangan kelapa sawit di Ladang Tin Barap 4 Miri. Gaji RM65.38 sehari. Sarawak Plantation Agriculture Development Dren Berhad Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 80 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perladangan kelapa sawit di Ladang Bukit Peninjau Miri. Gaji RM1,700 sebulan. Sarawak Plantation Agriculture Development Dren Berhad Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 80 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perladangan kelapa sawit di Ladang 3 Miri. Gaji 1,700 RM300 sebulan. Server Sendirian Berhad Miri mempelau penduduk tempatan untuk mengisi lapan kekosongan sebagai ahli terapi dalam sektor perkhidmatan refleksologi di Miri. Gaji RM1,800 sebulan. Target Shipbuilding Sendirian Berhad Miri mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 20 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan kapal di Miri. Gaji RM1,700 sebulan. ASEANECA 2016 Miri mempelau penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan restoran di Miri. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Shin Yang Shipbuilding Product Sendirian Berhad Miri mempelau penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembuatan perabot di Miri. Gaji RM65.38 sehari dan RM1,800 sebulan. Shin Yang Shipbuilding Product Sendirian Berhad Miri mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan perabot di Miri. Gaji RM65.38 sehari. Bo Huat Ki General Contractor Sendirian Berhad Miri mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 2 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Miri. Gaji RM1,700 sebulan. Hap Sin Luong Aluminium and Glass Sendirian Berhad Miri mempelau penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan di Miri. Gaji RM65.38 hingga RM69.23 sehari. Di Limbang, Red City Transport Limbang mempelau penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan di Lawas Limbang. Gaji RM1,700 hingga RM2,000 sebulan. Dan Highway Seafood Restaurant Sendirian Berhad Limbang mempelau penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan restoran di Lawas Limbang. Gaji RM1,700 sebulan. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi pejabat perkeso yang terdekat atau mendaftar di portal pekerjaan Kementerian Sumber Manusia di bawah selian perkeso, iaitu My Future Jobs.
1: Berita baik untuk semua yang mencari pekerjaan. Peluang untuk memenuhi jawatan kosong dibawakan khas oleh Sarawak FM bersama Kementerian Sumber Manusia bersama Perkeso.

Rhythm Music Method by Ritma Music Retro Terbaik. Okey, sebelum kita berakhir, ada dua lagi lagu yang akan disiarkan mengakhiri segmen lagu-lagu retro pada petang tu mengisi Ritma. Saya nak kongsikan beberapa perkembangan-perkembangan dunia untuk isu global. Di Bangkok, keadaan kesihatan seorang puteri Thailand yang menerima rawatan di hospital sejak lebih 3 tahun lalu semakin merosot. Puteri Bajra Kitiaba Mahidol, anak sulung kepada Raja Thailand, jatuh sakit ketika menghadiri sesi latihan anjing tentera pada Disember 2022 dan kekal dirawat di hospital sejak itu. Sebelum ini, baginda dilaporkan mengalami jangkitan darah yang serius manakala fungsi paru-paru dan buah pinggangnya bergantung kepada bantuan peralatan perubatan serta ubat-ubatan. Di Riyadh, Arab Saudi mempertingkat pemeriksaan keselamatan dan persiapan operasi menjelang musim haji 2026 bagi memastikan jutaan jemaah haji dapat menunaikan ibadah dalam keadaan selamat, teratur dan tenang. Menurut laporan agensi berita Saudi SBA, usaha itu membabitkan pelbagai agensi kerajaan termasuk Kementerian Dalam Negeri, Pasukan Keselamatan dan Kementerian Kesihatan yang meningkatkan pemantauan di Mekah, Mina serta lokasi suci lain. Pihak berkuasa Saudi berkata antara tumpuan pada 2026 ialah kempen Tiada Haji Tanpa Permit yang bertujuan memastikan jemaah haji dengan permit sah dibenarkan masuk Mekah dan kawasan ibadah haji. Washington, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menangguhkan rancangan menyerang Iran minggu ini selepas menerima amaran daripada sekutu negara teluk dan pegawai pentadbirannya mengenai risiko besar jika perang disambung semasa musim haji. Serangan terhadap Iran ketika jutaan umat Islam berkumpul untuk menunaikan haji boleh mencetuskan krisis besar di rantau teluk termasuk menyebabkan ratusan ribu jemaah terkandas di Arab Saudi dan negara jiran. Dan tindakan ketenteraan ketika tempoh suci menjelang Aidiladha juga boleh memburukkan lagi imej Washington di dalam dunia Islam. Okey, itu antara beberapa perkembangan-perkembangan dunia untuk kita kongsikan dalam isu global sebagai perkongsian yang terakhir. Pastinya banyak lagi perkembangan-perkembangan terkini yang boleh diikuti melalui berita Sarawak FM bersama Azaz Azmi seketika nanti tepat jam 6 petang dan ruangan simfoni bersama Nani berikutnya akan menemani anda untuk 3 jam dari 6 hingga 9 malam. InsyaAllah kita jumpa lagi di pertemuan yang akan datang. Untuk itu, jaga diri. Assalamualaikum.

Seawal pagi, kami hidangkan anda dengan secawan kopi Selamat Pagi Sarawak yang hitam, pekat dan aromanya memikat. Anda boleh buat pilihan dengan memilih sepinggan nasi kukus ekspresi bersama hirisan ayam madu ritma dan ditabur dengan parutan keju simfoni. Jangan lupa untuk mencuba daging bakar belada katra dengan sos masam manis layan.

0: Masih tak jumpa. Saya dah jumpa. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melekakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di restoran talian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
1: Sekarang ni berniaga kena smart tau. Iyalah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice e-dashpost. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma, khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.

0: Masih tak jumpa. Saya dah jumpa. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melekakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
1: Kuah kari ikan yang Mak masak semalam cukup sedap, lain dari yang lain.
2: Nak tahu rahsianya? Sebut kari ikan babas digunakan. Udang, sotong dan ketam pun boleh masak dengan serbuk ni.
1: Ada lagi, serbuk kari daging babas untuk masak ayam dan kambing.
2: Yang awak makan tadi tu adalah kari yang menggunakan serbuk kari babas menambah kelazatannya.
1: Ramuan asli terpilih menepati cita rasa semua.
2: Babas, rencah hidupku.
3: Pastinya babas.
4: Simfoni Mahabah mengusik jiwa.
5: InsyaAllah untuk petang ini sehinggalah ke pukul 9 malam ini nanti, saya Faiza akan terus setia menemani petang anda.
6: Bersama dengan Will, mengusik Simfoni Mahabah mengusik jiwa 6 petang sampai 9 malam.
7: Saya
6: Wanani
7: akan bersama dengan anda untuk pertemuan Simfoni Mahabah mengusik jiwa.
8: Simfoni Mahabah mengusik jiwa.
9: Dengarkan Simfoni Mahabah mengusik jiwa 6 petang hingga 9 malam.

0: Sekarang kita ikuti bacaan Al-Quran yang akan disampaikan oleh Encik Kamil bin Majni, petikan surah Maryam ayat 12 hingga 25.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Kami di Sarawak FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib kepada muslimin dan muslimat.
1: Simfoni Mahabah mengusik jiwa 6.54 minit petang. Selamat menunaikan solat fardu maghrib. Kita ucapkan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat. Alhamdulillah. Okay, semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, tepat pada pukul 7 malam kita akan ke pusat berita Radio Angkasa Puri untuk ikuti ringkas 7 malam. Lepas saya kembali bersama dengan Wan Nani untuk pertemuan Simfoni Mahabah mengusik jiwa untuk jam yang kedua. Terus kekalkan kesetiaan anda bersama dengan kami di Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.

0: Symphony Mahababa Memusik Jiwa.
1: Jangan mudah percaya, jangan mudah terpedaya. Elak jadi mangsa scam. Semak, sahkan dan lindungi maklumat peribadi kita. Pesanan itu dibawakan khas oleh Sarawak FM.

Berbelanja dengan bijak, elak pembaziran. Buat senarai sebelum membeli belah untuk elakkan membeli barang yang tidak perlu. Bandingkan harga, pilih kualiti dan manfaatkan promosi dengan bijak. Ingat, berjimat hari ini untuk masa depan yang lebih baik. Sarawak FM Prihatin.

Azlin Aziz dengan lagunya Indahnya Beraya di Desa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, salam Sarawak Maju Makmur dan hello untuk anda. Ha, kami Wanani masih lagi di situ untuk menemani petang anda sampailah pukul 9 malam menerusi pertemuan Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa. Okey, maksudnya bersiaran dari pukul 6 petang hinggalah pukul 9 malam untuk edisi Khamis 21 Mei 2026 bersamaan dengan 5 Zulhijjah 1447 Hijrah. Okey, sama-sama kita doakan jemaah-jemaah haji kita mendapat haji yang mabrur dan juga diberikan kesihatan, kudrat yang kuat untuk melakukan ibadah haji. Musim ini tak nak. Okey, apapun terima kasih kita ucapkan untuk anda yang masih lagi bersama dengan kami di Sarawak FM. Untuk anda yang singgah di frekuensi kami orang kini tak, kita dengarkan Sarawak FM. Pastinya radio sehati sejiwa anda. Jangan lupa juga untuk maturun aplikasi RTM Klik ke peranti anda untuk terus bersama kami di Sarawak FM. Okey, dan

Kita ucapkan kepada pendengar kita pada kini itu kerana memilih Sarawak FM sebagai medium utama hiburan anda dan rakan-rakan yang menghantarkan komen menerusi Facebook page Sarawak FM. Terima kasih kami ucapkan. Okey, selamat menjamu selera kami ucapkan pada anda yang sedang menikmati jodoh makan malam untuk kita yang sedang bekerja. Mungkin ada yang tengah berjahit ni tahu nak ambil upah jahit baju raya minggu depan dah raya. Ada juga orang hantar walaupun cuti si lama. Ada yang dah ngatur cutinya. Apapun dah mula persiapan gini tu. Ada juga yang masih lagi nak raya-raya pun masih belum simpan benar sebab apa nak bersedia untuk raya haji lagi. Apapun kita doakan semoga urusan anda dipermudahkan. Baik, untuk pertemuan jam kedua Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa, kami akan kongsikan info jadual solat Fardu Isyak bagi seluruh zon di negeri Sarawak. Okey, selepas itu kita akan ikuti rancangan Lantunan Wahyu terbitan Narakan Setugas DJ Nana dengan tajuk perkongsian pada hari itu iaitu Perintah Istiqamah. Kita akan ikuti dari petikan Surah Hud ayat 112 dan juga Ibrahnya. Dan seperti biasa untuk Khamis malam Jumaat di Sarawak FM, kita akan sama-sama hayati bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Okey, petikan surah Yasin ayat 1 hingga 83. Tapi sebelumnya kami nak kongsikan untuk ramalan cuaca dahulu. Okey, dari Jabatan Meteorologi Malaysia, ramalan cuaca selama 12 jam untuk seluruh negeri Sarawak berkuat kuasa dari pukul 4 petang pada 21 Mei 2026. Kita terus ke cuaca malam hingga awal pagi. Hujan di beberapa tempat iaitu di Kuching, Serian, Seri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Kapit, Bintulu dan Miri. Seterusnya tiada hujan di Semerahan, Mukah dan Limbang. Untuk keadaan laut di perairan, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter dan angin bertiup dari timur-timur laut selaju 10 hingga 20 km sejam. Suhu boleh diramalkan 24 darjah Celsius hingga 35 darjah Celsius. Tiada amaran cuaca buruk diramalkan dan tiada amaran angin kencang dan laut bergelora diramalkan. Okey, semoga membantu untuk aktiviti anda pada malam untuk hingga esok pagi. Apapun sentiasa bersiap siaga dengan keadaan semasa. Pastikan kita terus bersama dengan kami untuk mendapatkan info-info terkini pastinya di Sarawak FM, Radio Sehati Sejiwa Anda.

0: Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa.
1: InsyaAllah untuk petang ini sehinggalah ke pukul 9 malam ini nanti, saya Faizah akan terus setia menemani petang anda.
2: Bersama dengan Royal Menusi Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa 6 petang sampai 9 malam.
3: Saya nanti akan bersama dengan anda untuk pertemuan dengan Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa.
4: Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa.
0: Dengarkan Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa 6 petang hingga 9 malam. Santai dengan irama Simfoni
4: Mahabah Mengusik Jiwa.
0: Lantunan Wahyu.
5: Mari kita ikuti bacaan Al-Quran Surah Hud ayat 112 yang disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Awang Muhammad Safwan bin Awang Safari dan ibrah yang disampaikan oleh Ustaz Muhammad Syamil bin Asri.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fasta

0: صدق الله العظيم.
1: الحمد لله. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga dan para sahabat baginda. Di dalam lantunan wahyu pada kali ini, kita akan membicarakan tadabbur surah Hud ayat 112. Marilah kita hayati firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Hud ayat 112 yang bermaksud, maka hendaklah engkau beristiqamah sebagaimana yang diperintahkan, dan juga orang-orang yang bertaubat bersamamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Dia Maha melihat akan apa yang kamu kerjakan. Para pendengar sekalian, ayat ini mengandungi satu perintah yang sangat besar, yaitu istiqamah. Istiqamah bermaksud kita tetap teguh di atas jalan Allah, bukan hanya sekali-sekala, tetapi berterusan, konsisten, walaupun dalam keadaan susah atau senang. Menariknya, Allah tidak hanya menyuruh kita berbuat baik, tetapi berterusan dalam kebaikan, kerana hakikatnya memulakan sesuatu kebaikan itu mudah, tetapi untuk kekal melakukannya itu yang mencabar, menjadi satu cabaran pada kita. Pendengar yang dikasihi Allah sekalian, di dalam ayat ini Allah berfirman, beristiqamahlah sebagaimana yang diperintahkan. Maknanya istiqamah itu mesti mengikuti panduan Allah, bukan ikut rasa, bukan ikut tren, dan bukan ikut orang lain, tetapi ikut syariat. Dan Allah juga menyebut, dan orang-orang yang bersama kamu. Ini menunjukkan bahawa istiqamah bukan perjalanan seorang diri. Kita memerlukan suasana yang baik, kawan yang baik, persekitaran yang membantu kita untuk terus berada di jalan yang benar. Pendengar sekalian, kemudian Allah mengingatkan kita, dan janganlah kamu melampaui batas. Ini juga penting. Di dalam usaha kita beragama, jangan sampai melampau, terlalu keras, terlalu ekstrim, hingga menyusahkan diri sendiri atau orang lain. Islam adalah agama yang seimbang. Istiqamah bukan bermaksud buat banyak sekaligus, tetapi buat sedikit, sedikit, sedikit dan berterusan. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah yang konsisten walaupun sedikit. Pendengar yang dirahmati Allah, di akhir ayat Allah menegaskan, sesungguhnya Dia Maha melihat yang kamu kerjakan. Ini memberi kekuatan kepada kita, walaupun tidak nampak usaha kita, walaupun tiada siapa memuji, Allah sentiasa melihat setiap usaha kecil kita untuk kekal di jalannya. Allah nilai insya-Allah. Jadi jangan putus asa. Kalau hari ini kita rasa kita lemah, kita bangkit semula. Kalau kita pernah jatuh, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah istiqamah. Bukan tidak pernah jatuh, tetapi sentiasa kembali untuk terus berjalan. Pendengar sekalian, marilah kita berdoa agar Allah mengurniakan kepada kita kekuatan untuk terus istiqamah di dalam solat kita, di dalam ibadah kita, di dalam kehidupan kita. Kerana akhirnya, bukan siapa yang bermula dengan baik yang berjaya, tetapi siapa yang kekal ke akhirnya, insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam Al-Quran teras pembangunan ummah.
2: Lantunan Wahyu, kerjasama Sarawak FM dan Darul Hana Quranic Center, Majlis Islam Sarawak.
3: Ketenangan abadi, kedamaian insani.
4: Simfonikan kerohanian dan keperibadian anda
5: bersama Sarawak FM 88.9. Dari kami,
6: Al Maulid,
5: sehati sejiwa bersama anda.
7: Simfoni

0: Sepertinya aku memohon ampun darimu, ya Allah. Aku memohon ampun darimu, ya Allah. Aku memohon ampun darimu, ya Allah.
1: Kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quran, petikan surah Yasin, ayat 1 hingga 83, yang akan disampaikan oleh Awangku Omar Asfu Ad-Din.

0: Kami di Sarawak FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isya kepada muslimin dan muslimat.
1: Bersama saya Ustaz Muhammad Farizul bin Abdullah dalam rancangan Sirah Pilihan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Hari itu insyaAllah dalam Sirah Pilihan kita akan menceritakan kisah Rasulullah dan bagaimanakah Rasulullah mengawal situasi-situasi krisis yang berlaku dalam kehidupannya. Antara krisis yang kita nak ceritakan adalah ketika pemboikotan kaum Quraisy terhadap Bani Hashim selama 3 tahun dan juga bagaimana krisis ketika Nabi hilang sokongan tulang belakang seperti bapa saudara dan isterinya yang tercinta. Kemudian krisis dakwah Nabi tertolak dan itu adalah di antara ujian-ujian yang dihadapi oleh Rasulullah sewaktu di Mekah. Bagaimana Rasulullah SAW menghadapi semua ujian-ujian itu, iaitu dengan sabar dan yang keduanya si membalas dengan kekerasan. Kerana krisis bukan tanda Allah tinggalkan kita, tetapi ialah medan ujian kemanisan iman kita. Kehilangan orang yang tersayang bukan bermakna perlu berputus asa, tapi teruskan kerja dan usaha kita. Dalam krisis kita diuji dengan penghinaan, ianya menjadi pilihan sama ada kita pilih untuk membinasakan orang atau memilih rahmat dan bukannya dendam. Kerana ada satu ayat yang dipegang oleh Rasulullah yang diajar oleh Allah SWT, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Diulangkan, bukan sesungguhnya bersama kepayahan, kesulitannya ada kemudahannya. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahannya. Dan firman Allah Subhanahu Wa Taala juga, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli wala tasta'jil lahum. Maka bersabarlah engkau wahai Muhammad sebagaimana kesabaran rasul-rasul yang memiliki keteguhan hati, dan janganlah engkau meminta agar azab disegerakan untuk mereka. Jadi Nabi diajar oleh Allah, fasbir. Sabarlah seperti mana sabarnya ulul azmi. Inilah dia didikan ilahiyah yang menjadikan Nabi sebagai qudwah hasanah. Bukan semua krisis dalam kehidupan kita perlu diselesaikan dengan amarah nafsu, akan tetapi kadangkala dengan sifat sabar dan rahmat, dan mereka pula akan dapat kebahagiaan dengan daripada sifat sabar dan rahmat tersebut. Wallahu a'lam bisawab. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal afu minkum.
3: Sirah Pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak.
4: 6 petang hingga 9 malam, dengarkan Simfoni Mahabbah mengusik jiwa.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, salam Sarawak, maju makmur. Halo, kami Wanani di situ masih lagi menemani anda untuk pertemuan Simfoni Mahabbah Mengusik Jiwa untuk edisi hari Khamis 21 Mei 2026 bersamaan dengan 5 Zulhijjah 1447 Hijrah. Alhamdulillah, selamat menunaikan solat fardu isyak kita ucapkan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat, dan simfoni telah pun memasuki pada jam yang ketiga, iaitu jam yang terakhir dah kini tak. Okey, dari awal pertemuan tadi sampailah jam tu, pastinya simfoni bersiaran pada setiap hari. Okey, dari pukul 6 petang hinggalah pukul 9 malam. Lantunan wahyu pun kita dah ikuti, sirah pilihan pun sudah, okey, ayat-ayat suci Al-Quran bacaan Yasin pun sudah selesai untuk malam tu. Jadi seterusnya kita akan hiburkan anda lagi dengan lagu-lagu pilihan simfoni pada malam tu. Selamat beristirahat untuk anda dan selamat bertugas untuk anda yang sedang bekerja pada waktu ini. Kita nak kongsikan info berkenaan dengan Sarawak mengunjurkan hasil pendapatan negeri sebanyak RM13.049 bilion bagi tahun ini. Setakat April, RM3.865 bilion atau 29.6% hasil berjaya direkodkan. Okay, Timbalan Premier Dato' Ahmad Douglas Ugah Embas

0: Jangan mudah percaya, jangan mudah terpedaya. Elak jadi mangsa scam. Semak, sahkan dan lindungi maklumat pribadi kita. Pesanan tu dibawakan khas oleh Sarawak FM.
1: Santai dengan irama simfoni

Metro FM, Sehati Sejiwa. Seorang lelaki warga Indonesia dijatuhi hukuman penjara 12 bulan oleh Mahkamah Session Kuching semalam selepas mengaku bersalah memiliki 2,253 biji telur penyu tanpa permit atau lesen sah. Tertuduh didakwa di bawah Seksyen 37(2)A dibaca bersama Seksyen 29(1)C Ordinan Perlindungan Hidupan Liar atas kesalahan memiliki telur penyu secara haram tanpa kebenaran daripada Kontroler Hidupan Liar. Kes ini merupakan hasil operasi bersepadu khazanah serta kerjasama penguatkuasaan rentas sempadan antara Malaysia dan Indonesia bagi membanteras aktiviti penyeludupan telur penyu di sempadan kedua-dua negara. Sarawak Forestry Corporation atau SFC akan terus memperkukuh kerjasama strategik bersama-sama agensi penguatkuasaan dalam dan luar negara bagi memastikan aktiviti penyeludupan serta perdagangan haram hidupan liar dapat dibanteras secara berkesan demi melindungi khazanah biodiversiti negara. Okey, lagi info terakhir kita nak kongsikan. Sarawak, kira-kira 30,000 pengunjung disasar hadir ke Pameran Kerjaya dan Latihan Sarawak atau Skat Fair yang akan berlangsung pada 7 dan 8 Jun ini. Program bakal diadakan di Pusat Acara Hikmah Exchange, Pengurus Tabung Ekonomi Gagasan Anak Sarawak Tegas Community Innovative Learning. Muhammad Syafiq Edmund berkata, Skat Fair 2026 akan menghimpunkan 110 pamer. Mereka terdiri daripada pihak industri, institusi tempatan dan antarabangsa serta agensi bantuan kewangan pendidikan. Program kali ke-14 itu merupakan anjuran Kementerian Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat bersama Tegas diadakan sejak 2012. Baik, pelbagai aktiviti utama berbentuk interaktif, mesra keluarga dan memberi pengalaman pembelajaran secara hands-on turut disediakan kepada pengunjung. Jadi jangan lepaskan peluang untuk hadir ke Pameran Kerjaya dan Latihan Sarawak atau Skat Fair yang akan berlangsung pada 7 dan 8 Jun ini. Baik, ya, tadi info terakhir kami kongsikan kepada anda untuk pertemuan Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa. Tapi jangan risau, Sarawak FM sentiasa akan bekalkan anda dengan info-info terkini. Dan insyaAllah untuk pertemuan Gatra Music Tanpa Batasan, DJ Azri akan bersama dengan anda dari pukul 9 malam sampailah pukul 12 tengah malam. Apapun, kami nak ucapkan terima kasih untuk rakan-rakan mengikuti siaran Sarawak FM dari awal pertemuan sampailah kini itu adanya dari pagi sampai tengah malam, si tutup radio sambilnya bekerja, sambil berjual, sambil nebar roti canai, sambil molah burger pun layan Sarawak FM. Terima kasih banyak-banyak kami ucapkan untuk anda. Okey, semoga dimurahkan rezeki selalu dan laris manis jualan untuk anda yang sedang berniaga pada ketika ini. Okey, insyaAllah kita akan bersiaran kembali pada minggu hadapan. Apapun, saya mak balik jadual kita esok hari Jumaat 22 Mei 2026 hari Jumaat. Okey, saya mak balik jadual, mungkin ada perkara penting yang kita nak pola esok, nak ambil darah kah, perlu puasa malam tu, jangan lupa, takut kelak termakan lagi, kelak si valid lagi kita pun keputusan ujian darah. Apapun, jaga diri, jaga kesihatan anda di musim panas tu, kadang si tentu nak jaga diri, minum air kosong secukupnya, okey, dan sentiasa amalkan tahap keselamatan kesihatan anda pada tahap yang paling tinggi. Baik, kami Wan dan Nina undur diri dulu. Jaga diri, jaga kesihatan anda. Assalamualaikum. Bye.

Bukan semua hari indah, tapi setiap hari ada ruang untuk tenang. Dengarkan Sarawak FM 88.9 di Kuching dan Kota Semerahan.

0: SIM card kita menang RM50,000. Aih, kita ada hutang di bank RM30,000. Aih, mesti bayar ya kini-kini. Ah, kita kena charge GST RM5,000 sebab kita ngorder barang dari overseas. Ya, ha. Alu nak percaya lah nyaya. Woi, ibu nak percaya ko nak kedak yai. Ya rekaan semata-mata si ada kaitan dengan nak hidup ataupun nak udah ninggal. Ingat, baca boleh, cayak jangan. Pesanan tu daripada kami orang.
1: Sarawak FM, sehati sejiwa.
0: Kita percaya.
2: Sorry.
3: Oh, Siti.
2: Siti.
4: Dari lepas ni ni aku dengar tak dua tetak ya.
2: Bukan apa. Kenapa Siti? Aduh. Hari tu kita jangan nak stres-stres. Bila kerja hari tu. Jangan nak menyus sejak muka kita ya. Aduh. Hari tu kita happy.

Music Tanpa Batasan bersama Azri 9 hingga 12 tengah malam setiap hari di Gatra Sarawak FM, sehati sejiwa.

Assalamualaikum dan selamat malam bersama kami Azri dalam Gatra Music Tanpa Batasan di Sarawak FM, sehati sejiwa untuk edisi Khamis 21 Mei 2026. Tadi kita undah pun bersama dengan Wan Nani dalam Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa 6 petang 9 malam, dan disambung oleh Azri 9 malam untuk sampai ke pukul 12.30 malam selama 3 jam dengan pelbagai perkongsian dan hiburan lagu-lagu yang best yang Azri dah susun khas untuk kita orang. Okey, jadi kepada kita orang yang sedang memandu, terima kasih kerana memilih Radio Sarawak FM sebagai peneman hiburan kita. Dan apapun, apa khabar kepada tahun semua, semoga semuanya dalam keadaan yang sihat-sihat jalan dan dipermudahkan segala urusan kita semua. Okey, jadi untuk segmen laguku untukmu, kita boleh kongsikan ucapan kita orang dan juga lagu permintaan. Jadi caranya senang aja, kita komen je dalam Facebook rasmi Sarawak FM dekat status yang dah pun kami post ya. Dan untuk lagu permintaan tu dan ucapan sampai ke pukul 11 malam aja. Lepas ya, di jam yang terakhir macam biasa kita ada segmen Kuasa Dua. Kami akan kongsikan cerita-cerita artis dan mainkan 2 lagu dari artis yang sama untuk kita orang. Okey, jadi jangan ke sini-sini. Lepas tu kami akan kembali terus kekal bersama Azri dalam Gatra di Sarawak FM.

0: harga runcit komoditi pertanian minggu ini. Panduan harga runcit komoditi pertanian minggu ini melibatkan kawasan Kuching, Sarawak.
1: Secara purata, harga runcit bagi komoditi kacang panjang RM12 per kilogram, terung panjang RM14 per kilogram, tomato tanah tinggi RM8 per kilogram, kubis bulat Cina RM4 per kilogram, timun hijau RM8 per kilogram dan bawang merah ros RM5 per kilogram.
0: Maklumat lanjut berhubung harga komoditi sayuran dan buah-buahan, para pendengar boleh ikuti laman sesawang Fama di www.fama.gov.my atau melalui media sosial di Fama Malaysia.
2: Maklumat ini dibawa khas oleh Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Fama dengan kerjasama Sarawak FM.

0: alami bumi kenyalam, keajaiban alam, warna-warni budaya dan harmoni rakyat yang penuh damai.
1: Ikuti Johraun bersama saya, Nadia, menyikap destinasi rahsia dan kedipan jiwa Sarawak.
2: Setiap Isnin hingga Jumaat, 11.20 minit pagi dan ulangan 9.30 minit malam.
0: Hanya di Sarawak FM.
1: Hai semua, Johraun bersama saya, Nadia. Terokai keindahan serta jiwa Sarawak dan cerita kita bermula sekarang. Pernahkah anda terfikir bahawa Sarawak mempunyai sebuah hutan di atas air yang diiktiraf di peringkat dunia? Hari ini, Nadia bawa anda meneroka sistem sungai dan paya bakau yang luas di Taman Negara Tanah Lembap Kuching, sebuah kawasan yang sangat penting bagi ekosistem marine kita. Taman negara ini meliputi kawasan seluas lebih 6,000 hektar dan merupakan sebahagian daripada tapak Ramsar yang pertama di Sarawak. Cara terbaik untuk meneroka keindahan di sini adalah dengan menaiki bot menyusuri sungai-sungai kecil yang dikelilingi pokok bakau. Jika anda bernasib baik, anda berpeluang melihat ikan lumba-lumba irawadi yang sering muncul di kawasan muara sungai. Selain itu, kawasan ini juga merupakan habitat kepada monyet belanda atau proboscis monkey, buaya muara dan pelbagai spesies burung penghijrah. Pengalaman menyusuri sungai pada waktu matahari terbenam memberikan pemandangan yang sangat memukau. Malah pada waktu malam, anda mungkin dapat melihat kelipan kelip-kelip di sepanjang tebing sungai. Untuk pengalaman yang terbaik, saya cadangkan anda mengambil pakej Wildlife Cruise yang biasanya bermula dari Jetty Santubong. Pastikan anda membawa teropong untuk melihat hidupan liar dengan lebih jelas dan jangan lupa memakai pakaian yang ringan serta membawa penghalau nyamuk. Waktu yang paling sesuai untuk melawat adalah pada waktu pagi atau lewat petang apabila haiwan-haiwan ini lebih aktif keluar mencari makan. Memandangkan cuaca di kawasan perairan sukar diramal, persediaan baju hujan atau payung juga sangat membantu. Ini adalah destinasi yang sempurna untuk anda yang ingin lari sejenak daripada hiruk-pikuk kota tanpa perlu memandu terlalu jauh. Daripada kelibat ikan lumba-lumba hingga ke simbiosis hutan paya bakau, Taman Negara Tanah Lembap Kuching adalah bukti kehebatan pemuliharaan alam yang harus kita banggakan. Jom kita raun ke Sentubong. Saya Nadia.

Yeah, itu dah lagu bohong bohong bohongi hati dari Mahalini. Galau-galau je kita malam tu tengok. Oh. Okey, bersama Azri dalam Gatra Music Tanpa Batasan menemani kita orang sampai ke pukul 12:30 malam kelak dengan pelbagai perkongsian dan hiburan lagu-lagu yang best. Semestinya nak. Oh. Okey, jadi sebelum kami nak bacakan komen-komen daripada kita orang untuk malam tu, kami nak kongsikan dulu yang mana polis Diraja Malaysia PDRM memberi amaran akan mengambil tindakan tegas terhadap mana-mana kumpulan atau individu yang cuba untuk mencetuskan kekacauan pada final Piala Malaysia di TM Stadium Nasional Bukit Jalil pada hari Sabtu tu. Jadi Ketua Polis Kuala Lumpur Dato' Fadil Marsus dalam kenyataan menjangkakan 30,000 hingga 40,000 penyokong akan hadir ke TM Stadium Nasional bagi menyaksikan perlawanan akhir tu JDT menentang Kuching City FC. Jadi pihak PDRM sudah membuat persiapan rapi dan bekerjasama dengan pelbagai agensi serta jabatan bagi memastikan tahap keselamatan dan ketenteraman awam terjamin sepanjang perlawanan ya. Dan sebagai langkah keselamatan juga, pemeriksaan tubuh badan dan barangan akan dipolah oleh petugas marshal di Sia Kelab di setiap pintu masuk stadium. Dan perlawanan akhir Piala Malaysia 2025-2026 tu akan menemukan juara bertahan iaitu Johor Darul Tazim JDT dan Kuching City yang akan berlangsung pada jam 9 malam dengan semua pintu masuk stadium akan dibuka seawal jam 5 petang. Apapun kita orang Sarawak mestilah harapan kita begitu besar untuk kita nak nanggar Kuching City akan menjadi juara untuk Piala Malaysia musim tu. Okey, jom kita nak dengarkan lagu permintaan daripada rakan Facebook Sarawak FM daripada Mahani Ani. Nak dengarkan lagu dari Hafiz Suib katanya terus bersinar. Dan dari Mak Teh nak dengarkan lagu dari Fauziah Latif Teratai Layu di Tasik Madu. Terus kekal bersama Azri dalam Gatra Laguku Untukmu Sarawak FM.

0: Sekarang ni, berniaga kena smart tau. Yelah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice e-dashpost. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma. Khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.
1: Gini tu.
2: Si ada masalah lagi, mesti ada radio.
1: Ah, tiap klikkan ada.
2: Dapatlah kita orang dengar Sarawak FM di sini-sini.
1: Muat pun gini tu. Ah, tiap klik di Google Play, App Store dan App Gallery.
2: Semuanya ada.
1: Muat turun gini tu.
2: Betul-betul percuma.

Yo guys, kembali lagi bersama kami Azri dalam Gatra Music Tanpa Batasan di Sarawak FM. Okey, tu kami nak bacakan lagi antara komen-komen daripada rakan Facebook Sarawak FM daripada Noraini. Assalamualaikum Azri. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Happy Konti. Salam Gatra, laguku untukmu, katanya, buat semua sahabat dan pendengar setia Sarawak FM. Nah, selamat malam. Semoga dipermudahkan segala urusan. Nah, dengar lagu dari Projector Band, Maafkanlah Aku. Okey, boleh. Lepas tu main-main. Alright, seterusnya daripada Dorina Wong. Assalamualaikum Azri. Waalaikumsalam. Dan juga selamat beristirahat, katanya, buat sahabat. Kami layan je lagu permintaan dari sahabat sebagai peneman merempit malam tu. Teman merempit. Okey. Dan seterusnya daripada Jaiton S. Assalamualaikum Azri. Waalaikumsalam. Selamat bertugas kembali dalam Gatra Music Tanpa Batasan. Ya, terima kasih. Okey, daripada Hamidah Mordiah, nak dengarkan lagu Seribu Bintang dari Ellie Katz buat hiburan kita semua malam tu sambil istirahat, dan semoga kita semua sehat dan dilindungi Allah dari segala penyakit dan wabak. Amin. Okey, daripada James Pengiran, selamat malam DJ Azri dan selamat bertugas. Ya, terima kasih kepada kita orang yang dah kongsikan ucapan kita orang dan juga lagu permintaan pada malam tu dalam Gatra Music Tanpa Batasan untuk segmen Laguku Untukmu. Jadi pada pukul 10 malam ikuti berita ringkas Sarawak FM dan kami Azri akan kembali menemani kita orang lagi di jam yang seterusnya kelak, jam yang kedua lah. Okey, terus kekal bersama Azri dalam Gatra Music Tanpa Batasan di Sarawak FM.

0: Kami Iman,
1: kami Ais.
0: Dengarkan Sarawak FM
1: sehati sejiwa.

Sarawak FM sehati sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio, teman setia anda sehati dan sejiwa.

0: Mungkin bagi kita, teh sekadar minuman biasa di waktu pagi atau petang. Bagi pengkaji sejarah mahupun ahli falsafah, teh biasanya dikaitkan dengan budaya, kesopanan dan kesabaran. Hari Teh Sedunia disambut untuk meraihkan warisan budaya, manfaat dari sudut kesihatan dan kepentingan teh dalam pembangunan ekonomi. Dikatakan, teh berasal dari China sekitar tahun 2737 sebelum Masihi. Ditemui secara tidak sengaja oleh Raja Shen Nong apabila beberapa helai daun teh jatuh ke dalam air yang sedang dimasak. Baginda merasa air rebusan daun tersebut segar dan sedap. Semua jenis teh berasal daripada pokok teh yang sama, iaitu Camellia sinensis. Perbezaan warna, rasa dan khasiatnya terhasil daripada cara daun teh tersebut diproses, yang akhirnya menghasilkan teh hijau, teh hitam, teh putih dan teh herba. Teh mengandungi antioksida, terutama polifenol yang dikatakan boleh melawan radikal bebas dan menyokong sistem kekebalan tubuh. Menyedari sejarah dan pentingnya budaya serta sumbangan sektor teh dalam ekonomi dunia, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu telah mengisytiharkan 21 Mei setiap tahun sebagai Hari Menghargai Teh Sedunia. Hari Teh bertujuan mempromosi dan memupuk tindakan kolektif untuk melaksanakan aktiviti yang memihak kepada pengeluaran dan penggunaan teh yang berterusan. Walaupun budaya dan cara minum teh berbeza bagi setiap negara, minuman teh mampu mengeratkan ukhuwah dan perpaduan masyarakat seluruh dunia.
1: Kami, Tikar Terbang.
2: Dengarkan Sarawak FM,
3: sehati sejiwa.
2: 88.9 di Kuching dan Kota Sem-

bumi kenyalang, bergema suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan secara langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.

Sarawak FM Sati Sejiwa, kembali bersama kami Azri dalam Gatra Music Tanpa Batasan untuk segmen Laguku Untukmu. Ha, jadi sebelum kami nak kongsikan komen-komen daripada rakan Facebook Sarawak FM, kami nak kongsikan dulu berkenaan dengan Jambatan Batang Lupa 1 tu sepanjang 4.844 km yang dibuka secara rasmi pada hari Tutik, mencatat sejarah sebagai jambatan terpanjang merentasi sungai di Malaysia sekaligus menjadi mercu tanda barulah pembangunan infrastruktur di Sarawak tu. Sebelum tu, Jambatan Sungai Johor sepanjang 1.7 km merupakan jambatan terpanjang menyeberangi sungai di negara kita tu. Dan memetik berita daripada UKAS, Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Ugah Embas berkata, projek yang bernilai 848.7 juta ya, mencerminkan kejayaan kerajaan Sarawak di bawah pimpinan gabungan Parti Sarawak GPS dalam merealisasikan pembangunan mega menggunakan dana negeri sendiri. Jadi, Menteri Utiliti dan Telekomunikasi merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Sebuyau, Datuk Seri Julahi Narawi ada berkata juga, pembinaan jambatan tu membuktikan komitmen kerajaan Sarawak merealisasikan projek pembangunan yang sebelum tu dianggap mustahil. Projek Jambatan Batang Lupa tu juga merupakan antara tiga projek jambatan di laluan jalan pesisir yang pernah dibatalkan kerajaan terdahulu sebelum kerajaan Sarawak mengambil keputusan meneruskannya menerusi pembiayaan sendiri. Kita kalau tak salah satu inisiatif terbaru lah nak kejayaan terbaru untuk kita lah enak. Si sangka kita ada jambatan yang terpanjang di Sarawak tu. Kita bangga kerana terima kasih juga lah kepada kerajaan Sarawak merealisasikan impian kita untuk ada jambatan selain kita menggunakan feri untuk memudahkan kita lah. Okey, shortcut yang terbaru. Alright, jadi jom kita nak dengarkan permintaan lagu yang seterusnya daripada Latif Fatia. Nak dengarkan lagu Cinta Bandar Tasik Selatan dari Olan, dan juga Madu Kemenyan nak dengarkan lagu Aku Cinta dari Syamil dan juga Ernie Zakri. Sarawak FM, sehati sejiwa.

Okey, Sarawak FM, Sati Sejiwa, kembali bersama kami Azri menemani malam kita orang dalam Gatra Music Tanpa Batasan untuk segmen Laguku Untukmu. Okey, untuk kami nak bacakan lagi antara komen-komen daripada kita orang pada malam tu, daripada Mas Mariam Loso. Assalamualaikum dan selamat malam DJ Azri. Ya, waalaikumsalam. Selamat bertugas di Gatra, katanya. Kami layan je tugasan DJ, santai-santai je dengan radio dan putar je apa-apa lagu, janji terhibur, katanya. Okey, baik. Seterusnya daripada Ada Hartini Ada, selamat malam buat DJ Azri serta rakan-rakan pendengar setia Sarawak FM. Nak dengar lagu dari Liza Hanim, Getaran Jiwa, buat hiburan bersama pendengar setia Sarawak FM, rakan-rakan Sarawak FM, rakan FB, rakan kerja serta yang mengenali diri kami di sini juga berada. Ucapan semoga semuanya terhibur. Okey, daripada Manizah Raini. Assalamualaikum Azri. Waalaikumsalam. Selamat malam dan selamat bertugas DJ. Salam Gatra. Malam tu khas buat Mak and Kak Long tersayang. Si lupa juga buat geng-geng Sarawak FM kami semua. Semoga semuanya sihat-sihat aja malam tu, termasuk DJ juga. Terima kasih. Nicholas Teres, selamat malam dan selamat bersiaran DJ Azri. Ya, terima kasih. Mas Nahloso, katanya nak dengarkan lagu Bunga Maaf dari Delantis. Istimewa buat hiburan bersama. Terima kasih DJ terbaik. Sama-sama. Okey, Sharifah Hanifah Said Akil, assalamualaikum Azri. Waalaikumsalam. Selamat malam. Petang tadi katanya di Sebuyo mencipta sejarah dengan rasminya Jambatan Batang Lupa 1. Alhamdulillah, katanya. Malam tu bersama Azri dan juga sahabat kami yang selalu diingati, ucapan salam sayang teramat sayang, semoga terhibur. Terima kasih kepada kita orang yang dah kongsikan ucapan kita orang dan lagu permintaan bersama Azri dalam Gatra Laguku Untukmu Sarawak FM.

Okey, selesai sudah untuk segmen laguku untukmu pada malam tu. Jadi di jam yang terakhir kelas ada lagi dah untuk kami nak kongsikan ucapan kita orang dan mainkan lagu permintaan daripada kita orang. Okey, kerana kita nak ke segmen yang terakhir iaitu Kuasa 2, yang mana kami akan kongsikan cerita-cerita artis dan mainkan 2 kit lagu dari artis yang sama. Okey, jadi kepada kita yang belum lagi follow media sosial kami orang, boleh follow kami tu di Instagram, Facebook, aplikasi X dan juga TikTok. Okey, subscribe juga YouTube Sarawak FM official kami orang. Dan apapun, mungkin ada di antara kita orang yang mendengarkan Sarawak FM melalui aplikasi RTM Click. Terima kasih kerana terus stream Sarawak FM di sini-sini sejak kita berada. Ok, terus kekal bersama Azri dan kami akan kembali di jam yang terakhir kelak dalam Gatra Music Tanpa Batasan di Sarawak FM.

Okey, kembali lagi bersama kami Azri memasuki jam yang terakhir menemani kita orang pada malam tu dalam Gatra Music Tanpa Batasan untuk segmen Kuasa 2. Okey, hari tu hari Khamis 21 Mei 2026 dan apa khabar kita orang semua tadi? Semoga semuanya sihat-sihat aja nao dan mungkin anda yang masih bangun lagi ketika tu nao menemani Azri. Terima kasih kerana terus bersama dalam segmen Gatra tu sehingga ke pukul 12:30 malam kita. Okey, dan untuk perkongsian kita di jam yang terakhir tu berkenaan dengan artis dan kami akan mainkan 2 lagu dari artis yang sama. Jadi mau tahu apa cerita yang akan kami kongsikan? Ilik lo, kita layan lagu Bukan Lagi Kita dari Nadira Zaini. Sarawak FM, sehati sejiwa.

Masih lagi bersama kami Azri dalam Gacha Music Tanpa Batasan untuk segmen Kuasa Dua. Okey, selepas 6 bulan menghilang, penyanyi Andy Bernardi akhirnya kembali aktif mewarnai industri hiburan. Tapi penampilan Andy Kalitok mengenakan kain putih menutup wajah dan separuh anggota badannya mencuri perhatian netizen. Kata Andy, dia masih belum bersedia lah untuk berkongsi punca dirinya tampil dengan imejnya. Nya pakai macam, ya sebenarnya nak mengelakkan daripada orang terus bercakap perkara negatif lah atau menyakitkan hati. Dan kata Indi juga nya belum sedia untuk berkongsi kepada semua keadaannya sekarang tu. Tapi sebelum tu, katanya nya kurus pun disebabkan sakit. Jadi ramai yang cakap bukan-bukan pasal Indi, dan Indi pun terpaksalah tutup macam macam yatik lah, kain putih apa semua. Nang muntah nangga lah. Nang tutup habis dengan kain putihnya. Hanya maki topi dan cuci mata aja. Mungkin ada tembok sikit lubang lah untuk nangga. Jadi macam ialah keadaan Andy kena itu. Apapun, kita doakan semoga Andy Bernardi terus sehat seperti sedia kala. Okey, jom kita layan lagu daripada Andy Bernardi, Satu Peluang, dan juga Aku Nak Kahwin, Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

Okey, Sarawak FM, Sati Sejiwa, kembali bersama kami Azri menemani malam kita orang dalam Gatra Music Tanpa Batasan. Okey, seterusnya tu kami nak bercerita pasal penyanyi Aisyah Redno memilih untuk kekal tenang dan tidak ambil peduli berhubung hantaran Yuka Karisma yang didakwa ditujukan kepada dirinya mengenai isu hutang sebelum tu, dan mahu terus bersikap positif. Aisyah Redno menyifatkan situasi yang berlaku tu hanyalah sebagai ujian kecil buat dirinya. Jadi Tik Aisyah ketika ditanya mengenai dakwaan berkenaan, Aisyah pun enggan melatah, memandangkan individu tersebut sama sekali tidak memetik namanya. Namun nyasi teragak-agak untuk membawa perkara tu ke jalan undang-undang sekiranya ia terus berlarutan tanpa berkesudahan. Jadi ditanya sama adanya mempunyai perancangan untuk mengadakan perbincangan bersama pihak berkenaan bagi menyelesaikan kemelut yang melanda, Aisyah memaklumkan perkara tu si perlu dilakukan. Sebaliknya hanya memilih untuk menyerahkan urusan tu kepada pihak yang lebih pakar. Jadi jom kita terus dengarkan lagu daripada Aisyah Redno, Tak Adil dan juga Samudra, Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

0: dari bumi tenyalang, bergema suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
1: Eh, sekarang ni berniaga kena smart tau. Iyalah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice e-dashpost. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma, khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.
2: Tahukah anda, rabies ialah penyakit berbahaya yang boleh membawa maut jika tidak dirawat segera. Ia boleh merebak melalui gigitan atau calaran haiwan yang dijangkiti. Jika digigit anjing, kucing atau haiwan liar, jangan tunggu. Segera cuci luka dengan sabun dan air mengalir sekurang-kurangnya 15 minit dan dapatkan rawatan di klinik atau hospital berhampiran. Pastikan juga haiwan peliharaan anda mendapat suntikan vaksin rabies mengikut jadual. Lindungi diri, keluarga dan komuniti kita. Jangan biarkan rabies meragut nyawa. Cegah rabies, bertindak awal, selamatkan nyawa. Perkongsian ini dibawakan khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan Jabatan Perkhidmatan Veterina Malaysia. Sarawak FM, sehati sejiwa.
3: Sarawak FM tidak menyokong buli. Hentikan buli sekarang. Jika anda mangsa buli, jangan diam. Bertindak sebelum terlambat. Buli bukan untuk dinormalisasi.

Okey, sampai di situ saja kami Azri menemani kita orang pada malam tu dalam Gatra Music Tanpa Batasan untuk edisi Khamis 21 Mei 2026. Terima kasih kepada kita yang dah bersama dengan Azri dari pukul 9 malam tu sampailah ke jam tu dan akan berakhir pada pukul 12.30 malam kelak. Dan terima kasih juga kepada kita yang dah kongsikan ucapan kita orang nak dan lagu permintaan. Mungkin ada komen yang kami si sempat nak baca untuk malam tu, siapa kelak di dalam pertemuan kelak kami akan bacakan komen-komen kita yang lain ya. Okey, apapun terus dengar Sarawak FM, CKSR di sini pun kita berada melalui aplikasi RTM Klikah ataupun radio melalui frekuensi di tempat masing-masing. Okey, dan apapun terus kekal bersama dengan Sarawak FM sehati sejiwa. Kami Azri nak mengundurkan diri dulu. Assalamualaikum dan selamat malam guys.

Dan terima kasih kepada anda yang setia mendengarkan kami di segmen layan ini, terutamanya daripada kami di Miri FM. Okay, ada satu kata-kata yang mula nak kongsikan. Okay, antaranya ini ya, sukses adalah sebuah perjalanan, bukan sebuah tujuan. Usaha sering lebih penting daripada hasilnya. Ini mula dapatkan daripada Arthur Asher. Kerana setiap dalam perjalanan hidup kita ini pasti ada liku-liku yang kita perlu tempuhi, kita perlu hadapi. Tapi kita kena sentiasa ingat, dalam setiap kejayaan kita ini bukan menjadi penentu kehidupan kita, tapi usaha yang kita lakukan sedaya upaya itu, itu yang menjadi hasilnya. Itu yang membuat kita berasa puas. Jadi dalam kehidupan ini, kita kena sentiasa berusaha. Contohnya, berusaha menjadi orang yang lebih baik, berusaha menjadi orang yang lebih bagus, supaya kita mendapat kemenangan di dalam diri kita sendiri, kemenangan dalam hati kita sendiri. Itu yang penting sebenarnya. Jadi anda bagaimana? Renung-renungkanlah apa yang saya kongsikan tadi. Jom kita nak berhibur lagi di segmen Layan Miri FM.

Malaysia antara 10 negara dengan kadar transplantasi terendah di dunia pada tahun 2021. Kini, anda boleh mendaftarkan diri sebagai penderma organ melalui MySejahtera. Jom daftar dan kemas kini sebagai pengikrar derma organ. Satu ikrar, sejuta harapan. Untuk maklumat lanjut, layari www.dermaorgan.gov.my.

0: Layar Duri FM 12.30 malam hingga 3 pagi.
1: Hai, Layan Miri FM masih lagi bersama dengan anda. Pastinya Mul di sini menemani anda. Dan juga terima kasih sekali lagi kepada anda yang juga mendengarkan kami di RTM Klik. Semoga anda sentiasa dalam rahmat yang Maha Esa. Okay? Okay, pernah tak anda ada pengalaman dengan rakan atau keluarga yang sentiasa cemburu dengan anda? Mungkin dengan kejayaan anda, dengan kehidupan anda. Kerana orang-orang sekeliling yang seperti ini sentiasa ada apa yang perlu kita lakukan, hanya diam berkata-kata. Jangan balas balik dan juga sentiasalah berdoa semoga hati mereka sentiasa tenang dan juga suka melihat kita. InsyaAllah doa itu akan dimakbulkan satu hari nanti. Seperti ada satu kata-kata ini yang mula suka hadamkan. Okey, dengar ya baik-baik. Hati yang bersih adalah hati yang selalu berprasangka baik terhadap orang lain. Ini yang selalu amalkan. Walaupun kita tahu ada orang seling kita yang si berkenan nak madahkan kita nak tapi apa yang perlu kita lakukan, abaikan. Apa yang perlu kita lakukan, fikir je baik-baik pasal orang. Sebab kalau kita fikir negatif, kita pun sama dengan orangnya. Jadi buang perasaan yang si bagus ya, sebab kita mau benda positif je dalam kehidupan. InsyaAllah hidup kita akan baik-baik aja. Amalkannya, sebab Mul amalkannya, alhamdulillah si pada apa kehidupan Mul okey. Memanglah ada pasang surut macam yang nak tapi saya adalah ekstrim gila. Tapi alhamdulillah sebab si mok fikir yang jahit-jahit si bagus sebenarnya. Hanya boleh buat perkara negatif dalam kehidupan kita juga. Okey, lepas tu fikir baik-baik aja. Okey, teruskan layan bersama kami di Miri FM.

Belanja dengan bijak, semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

Hai, kami lagi bersama dengan Mul pastinya di segmen Layan Miri FM di pertemuan kita ini. Terima kasih kepada anda yang sentiasa setia ceria selalu bersama dengan kami. Dan juga apa yang anda sedang lakukan ketika ini, mungkin ada juga yang tengah ngepok kuih kah, ada order baru masuk kan, ni lah kita tahu. Nah, ada juga yang mungkin tengah mulai assignment, ada juga yang sudah dapat tidur sebab dah tidur petang tadi. Alamak, tidur petang, jadi malam dah siapa tidur. Goleng sia. Best semua apa yang kita mampu lah ya sebenarnya, sebab kira kita menikmati masa yang ada. Ya, yang best sebenarnya. Kadang-kadang Mul pun macam ya juga, kalau rasa macam si dapat nak tidur, Mul suka goleng sia, goleng situ. Kalau rasa macam si dapat juga lagi, badan dia rasa segar, apalagi tengah malam, Mul boleh ngemas rumah. Ha, bukan kaling-kaling. Sebab bila Mul rasa si dapat tidur, badan lagi cergas, lagi kuat, bagus Mul ngemas rumah. Nyapu, ngemup, muang debu, rum pula. Nang hebat lah tena. Oh, malam hari lepas si abu rasa macam hilulah badan, dah habis pola kerja ya, baru rasa nak tidur. Ya, antara cara Mul lah untuk mulah badan rasa nak tidur balita. Kalau kita orang macam ni, terpulang pada diri masing-masing, terpulang kepada badan diri juga. Okay, apa-apa pun, apa aja yang kita orang tengah pola ketika tu, semuanya okey-okey je lah. Ya, aja yang Mul harapkan. Okay, jom kita layan lagu best-best yang Mul dah susun aturkan untuk kita orang di segmen Layan Miri FM.

0: setiap hari kita kongsi saat manis. Apa yang nampak biasa sebenarnya membuka ruang kepada risiko. Apa yang mereka perlukan hanyalah akses. Tanpa sedar, kita dedahkan identiti, rutin dan lokasi. Inilah ancaman yang ingin dibendung melalui Akta Keselamatan Dalam Talian 2025. Hentikan pendedahan sebelum terlambat. Selamatkan kanak-kanak dan keluarga kita.
1: Ayah, ni kenapa? Biasanya ayah dapat ikan lampang sungai ke, ikan puyuh ke. Ini ikan apa pula?
2: Nisa, inilah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
1: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
3: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
1: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
3: Untuk maklumat lanjut, layari www.dof.gov.my.
4: MyClick dan RTM Mobile kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
5: Melakukan promosi adalah kunci dalam dunia perniagaan. Promosi yang efektif menjamin produk yang ditawarkan mampu terus bersaing. Miri FM menawarkan 3 pilihan untuk promosi perniagaan anda. Antaranya, promosi melalui radio Miri FM. Seterusnya, promosi melalui Facebook Miri FM dan promosi website Miri FM. Bahagian unit pemasaran Miri FM sedia membantu anda untuk membuat promosi perniagaan. Maklumat lanjut, hubungi Encik Tio Kiho di talian 016-888-6365.
6: Jangan sekali-kali meremehkan perbuatan baik walaupun hanya sekadar senyuman. Hai, saya Ara Johari. Terus layan Miri FM, mesra bermaklumat.
0: Dalam keadaan yang memaksa ketika ini, mementingkan kita untuk berjimat cermat. Berbelanjalah dengan yang sewajarnya. Utamakan kepentingan yang amat diperlukan kita. Dan ingatlah, tepuk dada, tanya selera. Amalan berjimat cermat ini mampu menyelamatkan diri anda sendiri. Pesanan ikhlas ini daripada kami di Miri FM.
7: Frekuensi Miri FM
8: 95.1 FM di Suai,
7: 95.7 FM di Lambe,
9: 98.0 FM di Bandar Miri.
10: Assalamualaikum, kembali lagi bersama dengan Mul di ruangan kita di segmen Layan Miri FM. Okay, Mul masih lagi menemani anda dan masuk di jam yang kedua kita ke udara bersama. Anda masih lagi bangun tidur? Belum tidur lagi? Masih kekal di posisi? Tak apa, kata orang malam masih muda. Kalau kita di bandar raya tu, selalunya janganlah nak tidur awal. Ada-ada je yang kita buat sebenarnya. Jadi siapa? Ya pun okey-okey je. Cuma selalu jaga kesihatan je, okey? Sebab orang yang selalu tidur lambat tak si bagus juga sebenarnya. Jangan diamal lah. Kalau boleh sekali-sekala boleh. Kalau untuk hari-hari ya, kalau boleh jangan diamal. Dan juga selalu mula nasihatkan kepada semua pendengar, kalau boleh kita cek kesihatan kita setahun sekali. Kita nak cek kesihatan si. Ceklah nangga, darah okey si, jantung okey. Okey, si pola medical check up, okey? Kita nangka kesihatan kita macam ni. Kalau okey, alhamdulillah, berterima kasihlah kepada Tuhan kerana masih lagi memberikan kita kesihatan yang baik-baik. Kalau rasa macam ada sinyaman dah, awal-awal kita check up, awal-awal kita minta apa nama

sebab tok badan kita pun bukan badan orang lain. Asal orang lain gagun kita, kita pun ajak gagun ni pun. Okey, jomlah kita nak berhibur lagi. Banyak lagi yang akan mul kongsikan celotekan dengan kita orang. Okey, antara-antara yang akan mul kongsikan adalah ayat-ayat motivasi, pengalaman hidup untuk semua pendengar setia segmen layan malam tu. Sambil yang kita renung-renungkanlah bersama, okey, untuk panduan kita cua. Okey, jom kita mainkan lagu-lagu best untuk kita orang. Antaranya yang mul nak mainkan lagu daripada Sarah Suhairi dan cua. Siapa dengannya tu? Jom kita dengarkan bersama-sama hanya di segmen layan Miria FM.

0: cara menguruskan tekanan di tempat kerja.
1: Stres atau tekanan di tempat kerja ini perlulah diberi perhatian kerana ia sebenarnya berkemampuan membawa kepada gejala-gejala yang tidak sehat, seterusnya menjejaskan produktiviti individu dan organisasi tersebut. Pengurusan stres adalah tanggungjawab bersama, tidak kira sama ada anda seorang pekerja ataupun seorang majikan. Anda perlu memainkan peranan anda untuk membantu serta membendung situasi stres yang negatif di tempat anda bekerja.
0: Dr. Alexander Lavender Tudus Jr., pakar psikiatri Hospital Keningau.

Aduh. Ini segmen Tahukah Anda? Tahukah anda, pisang boleh membantu mengurangkan stres? Aduh, tak nak stres lagi.

Okay, hi. Mungkin ada di antara kita kena tok tengah stres-stres, mikir masalah hidup. Mungkin ada juga tengah stres-stres, putus cinta. Mungkin ada juga stres-stres, fikir esok hari nak kerja. Biasalah oh, dalam kehidupan kita memang ada macamnya. Bulatlah sedah. Hamun sedah tek indahnya dunia. Tapi nak satu je mul nak selalu nak pesan, okay, ingat, majulah tanpa menyingkirkan orang lain. Majulah tanpa menyingkirkan orang lain. Naiklah tinggi tanpa menjatuhkan orang lain. Maksudnya janganlah kianat orang lain semata-mata kita nak naik ke atas. Sebab bila kita sudah di atas, silamak selalunya bila kita guna taktik kotor macamnya. Hanya sekejap-kejap kita berwang-wang, sekejap-kejap kita gembira, lepasnya mesti akan jatuh kembali. Bak kata selalu patah mada, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Kalau boleh kita naik, biarlah dengan cara yang berhemah, biarlah dengan cara yang betul. Jangan pakai kabel kah, jangan pakai cara kotor kah, asyik payah. Kalau nang dah rezeki kita, nang rezeki kita juga tertulis. Si kisah macam ni, usaha sekalipun, kalau dapat, dapat. Tapi yang penting kini itu adalah jangan make cara macam mu sebut tadi. Usahalah oh, sebab usaha si pernah mengkhianati hasil. Tuhan tahu apa yang kita buat. Kalau kita buat salah, selalunya nampaklah. Apa orang berarti nak benda jahit tu selalu lekas, benda baik tu lambat. Jadi hati-hati bila kita orang mula jahit, okay? Okay, ingat-ingat apa yang mula pesan nanti. Sama-sama kita berpesan untuk mula diri sendiri juga, untuk semua pendengar juga, okay? Jom kita nak berhibur lagi dengan lagu-lagu di segmen Layan Mir FM. Jangan tukar seran, terus kekal bersama dengan kami hanya di Mir FM Sarawak FM.

0: Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Semoga semuanya berada dalam keadaan baik dan bertambah-tambah baik. Dalam motivasi R&R pagi ini, iaitu rehat dan rawat, kita nak rehat sebentar minda kita dan merawat hati kita. Mudah-mudahan kita sentiasa menjadi manusia yang sihat luar dan dalam. Kita mulakan topik kita pada hari ini dengan tajuk Kita Diuji Ikut Kemampuan Kita Sendiri. Tuan-puan, semua orang akan diuji. Maknanya semua orang yang mempunyai ujian masing-masing yang tersendiri. Cuma bezanya, kita tidak tahu apakah ujian yang menimpa seseorang itu. Ada yang diuji dengan sakit, ada yang mempunyai masalah kewangan serius, ada yang keluarganya bermasalah, ada yang kehilangan orang yang tersayang. Semua ini membuktikan bahawa setiap manusia ada ujian yang tersendiri. Tuan-puan, sebenarnya apabila Tuhan memberikan kita ujian, oleh kerana Tuhan yang menciptakan kita, maka Tuhan tahu apa yang mampu kita hadapi. Kadang-kadang kita melihat ujian untuk kita itu sangat berat, manakala ujian orang lain nampak mudah dan sedikit berbanding ujian yang kita hadapi. Adakah kita sedar bahawa apabila Tuhan memberikan kita ujian, maka ujian itu adalah mengikut kemampuan kita sendiri? Bahkan setiap orang yang diuji, mereka itu diuji ikut kemampuan mereka sendiri. Cuma kita nampak berat dan sukar kerana kita sudah meletakkan kesimpulan sendiri kepada diri kita sendiri. Kita tidak mampu, kita lemah, kita tak berupaya dan sebagainya. Cuba kita lihat satu cawan kosong, tuan-tuan. Apabila kita letakkan air di dalamnya, kita pasti akan isi ikut aras yang tidak sampai ianya melimpah. Jadi, ujian apabila diisi dalam diri kita, ujian itu tidak akan melebihi kemampuan kita sendiri. Memang tidak dinafikan bahawa ada beberapa faktor yang menyebabkan kita sangat lemah dan tidak kuat menghadapi ujian, seperti masalah psikologi, faktor keturunan dan sebagainya. Tapi yakinlah yang sebenarnya kita mampu untuk menghadapi ujian tersebut. Dapatkanlah sokongan dan nasihat daripada orang lain, kerana apabila kita meluahkan apa yang kita rasa, sebenarnya separuh masalah kita sudah semakin lega. Sentiasalah pandang kehidupan ini dari sudut yang berbeza. Pandanglah positif, walaupun yang nampak depan mata adalah negatif. Cukuplah buat kali ini, kita mampu mengubahnya kerana kita yang menentukan hidup kita. Kita adalah yang terbaik. Jumpa lagi.
0: Nantikan Positif Pagi setiap hari jam 9.45 pagi hanya di Mirai FM, Mesra, Bermaklumat.

Okey, asyik berasa dah habis jam yang kedua kita ke udara bersama di segmen Layan Miri FM bersama dengan Mul ketika tu dan juga lepas tu kita akan masuk di jam yang ketiga. Nyaman Mul menemani kita orang malam tu nak sambil kita berloya-loya, sambil kita sihat menasihati, sambil kita kongsi-kongsi cerita pengalaman. Okey, ada sikit yang Mul rasa ayat yang Mul rasa best bila Mul nak kongsikan dengan kita orang. Antaranya tu adalah mengenai waktu, hati dan sikap. Dengar, okey? Atau antaranya yang Mul nak kongsikan, waktulah yang menentukan siapa yang kau nak temui dalam hidup. Hatilah yang memutuskan siapa yang kau dambakan dalam hidup. Dan perilaku yang menentukan siapa yang tetap tinggal dalam hidupmu. Daripada Ziad K. Abdin Noor. Kadang-kadang kita selalu dengar, kini itu dalam medsos, hanya selalu nasihatkan kita, kecikkan sekel, kecikkan sekel padanya. Kecikkan sekelnya, maksudnya kecikkan pergaulan kita. Bergaullah dengan orang-orang yang memang menghargai kita. Bergaullah dengan orang-orang yang sentiasa yang ada bersama dengan kita, di belakang kita, tepi kita, depan kita, atas kita. Yang pertama adalah keluarga, okay? Kemudian pasangan kita juga penting. Dan kalau rasa kawan-kawannya, pilihlah. Kita boleh select sebab tu hidup kita. Kita boleh memilih kawan siapa yang kita mau. Kalau kita mau berkawan dengan si A, si A baik, kawanlah. Tapi si B mau kawan kita, tapi nyatik si berapa yang kita, tinggalkanlah, jauhkanlah. Supaya kita si ada masalah di masa hadapan, kita si makan hati, si sakit hati, semua yang si ada berlaku. Okey, pilihan di tangan anda. Anda boleh memilih siapa yang berhak berada dalam kehidupan anda. Okey, kehidupan kita yang tentukan untuk kesihatan mental kita ke diri juga. Okey, renung-renungkanlah. Lepas tu masuk jam ketiga bertemankan Mul juga, hanya di segmen Layan Miri FM.

iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store

0: TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
1: Okey, kita orang. Hai, sekali lagi berteman Karmul di jam yang ketiga di segmen Layan Miri FM. Okey, kita dengarkan Sarawak FM ketika ini. Dan juga kepada kita orang yang Sitok 68, boleh download RTM Click. Boleh dengarkan kami orang hanya di hujung jari kita orang aja, okey? Di hujung jari aja boleh dengarkan RTM Click. Kalau boleh, cari pautan di siar radio. Ada lambang radio, tekan. Lepas saya boleh dengarkan Miri FM dah. Boleh juga ada Miri FM siar. Boleh juga dengarkan Sarawak FM. Okay? Cari je lambang kami orang di siar. Ada Miri FM, nama Miri FM, Sarawak FM, nama Sarawak FM. Semuanya di RTM Click. Macam-macam ada di RTM Click ya. Dan semuanya adalah percuma, okay? Untuk kita orang. Jadi jom kita layan lagi segmen Layan Miri FM kali itu, bertemankanmu.

Okay, kamu lagi di situ. Best tak lagu-lagu yang kamu mainkan untuk kita orang? Ada lagu lama, lagu baru, lagu orang putih. Macam-macam ada. Semuanya diharapkan menikmatilah cita rasa kita orang malam tu. Okay? Dan juga kepada kita orang yang tengah struggle dalam hidup, tengah menguatkan diri, tengah fikir apa nak dilakukan pada esok hari, teruskanlah berjuang. Sebab kita sama aja sebenarnya. Saya ada juga orang dalam hidup tu sentiasa senang je. Ada masa naik turun juga. Mul pun ada juga dalam situasi ya. Okay, mul dulu pun bukannya asal nang tahu ada semua. Jadi memang berusahalah untuk ada apa adanya. Tapi mul amalkan sentiasa bersyukur je lah. Dapat makan, ada tempat tinggal, dapat tidur, ada apa yang adanya lah. Cukup dah. Kalau nak ada lebih daripada ya bonus lah. Kiranya memang satu anugerah lah. Tapi kalau ada apa yang cukup-cukup ya, alhamdulillah dah. Dapat hidup pada orang, dah nyaman dah sebenarnya. Okay, diharapkan kita orang macam ni juga lah. Tapi ada sikit pepatah tu ataupun mutiara kata tu yang mul nak kongsikan dengan kita orang, yang mul rasa best untuk kita dengar adalah tu, biasakan diri dengan hidup susah kerana kesenangan tidak akan kekal selamanya. Nak mul wadah macam ni nak oh. Biasakan diri dengan hidup susah maksudnya jangan rasa terlalu selesa dengan keadaan sekarang. Contoh kita orang memang dah kaya, dah ada semua, rumah besar, kereta besar, apa semualah. Kalau boleh kita limitkannya. Berada macam biasa-biasa aja. Macam makan pun jangan bermewah gila, sekali-sekala boleh. Tapi kalau untuk hari-hari takut kita terkejut pada. Terkejut sebelum tu makan yang nyaman, tiba-tiba jatuh kelak, dapat makan biasa aja. Takut kita terkejut, kita siapa terima. Jadi amalkanlah, ajar juga dengan, kalau boleh dengan anak, ajar juga biasakan hidup bersederhana. Macam mul, ajarkan anak mul makan nasi, telur, kicap. Ajar. Lekan kadang-kadang nak makan nasi, sup telur. Sebab mul rasa sebenarnya perlu belajar dari kecil lah. Sebab bila dah besar kelak, pandailah berhidup. Kalau dah awal-awal dari kecil dah makan nang ayam goreng setiap hari, takut dah besar kelak lidahnya susah nak menerima makanan yang bersederhana itu. Jadi tepuk dada, tanya selera. Okay, renung-renungkanlah. Jom kita layan lagi di segmen layan Miri FM.

0: Si Miri FM
1: 95.1 FM Kiswai
0: 95.7 FM di Lambe
2: 98.0 FM di Banarebe

Baiklah, rasanya sampai di situ aja lah mun menemani kita orang di segmen Layan Mir FM. Semoga kita jumpa lagi di lain hari, lain waktu untuk pertemuan kita yang lain pula, okay? Teruskan menyokong kami di RTM kerana sokongan anda amat kami hargai dan amat kami perlukan. Dan juga sekiranya kita nak dengarkan kami orang di Miri FM, boleh pergi ke official Facebook kami, Miri FM Official. Dan juga kalau nak follow Mul, boleh pergi cari di Facebook Mul, type nama Mul, M-O-L, ada di Sia, okay? Dan juga terima kasih banyak-banyak untuk anda yang sentiasa bersama dengan Mul seawal jam 12:30 malam tadi sampai ke 3 pagi tu. Kemudian kita akan berakhir di situ. Kita akan terus dengarkan siaran Sarawak FM sampai jam 6 pagi. Kemudian kita akan bersama dengan rakan kita kelak jam 6 pagi kelak, okay? Terima kasih kerana sokongan anda. Assalamualaikum. Bye-bye. Jumpa lagi. Jaga diri, okay?

Malaysia antara 10 negara dengan kadar transplantasi terendah di dunia pada tahun 2021. Kini, anda boleh mendaftarkan diri sebagai penderma organ melalui MySejahtera. Jom daftar dan kemas kini sebagai pengikrar derma organ. Satu ikrar, sejuta harapan. Untuk maklumat lanjut, layari www.dermaorgan.gov.my.

0: 95.1 FM Disuai,
1: 95.7 FM di Lambe,
2: 98.0 FM di Bandar Lampung.

0: 哭。
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam awesome buat semua pendengar Sarawak FM. Kebaikan kecil, kesannya besar. Apakah ya? Sekecil-kecil benda yang kita polah mesti akan memberi kesan yang besar kepada orang lain. Sebab kita sih tahu bah apa dah dilalui oleh orang lain pada hari ya. Contoh paling mudahlah, senyuman dengan kata-kata baik. Jadi untuk adik kakak, hari tu cuba kita mulakan. Siapa yang si pernah tu cuba buat senyuman. Sampai kita tangga, kita sebarkan senyuman kita. Kita senyum. Sebab ialah Ramadan, senyuman itu sedekah. Nak ruang untuk kita dapat pahala yang senang. Mudah aja senyum. Jadi kita senyum dengan orang, senyum dengan ikhlas. And kita berikan kata-kata baik. Kini tu kata-kata tu bukan sekadar kata-kata yang dilafaz di mulut dan lidah sahaja. Tapi yang paling memberikan kesan paling besar ialah kata-kata yang dilafaz dengan menggunakan jari jemari. Yang kita tulis di media sosial, yang kita tulis di WhatsApp, di Telegram, di message dan sebagainya. Jadi sebab ialah apa yang kita pola, walaupun benda yang kecil tapi sebenarnya kesan yang sangat besar. Okey, walaupun kita tak nak orang message dengan kita, kita reply, okey, ajak. Kadang-kadang bagi orang nun, ai, dia okeynya aja aku. Alulah nun bad mood. Tapi ada orang bila kita engkau okey, engkau smiley pun emoji smile aja. Oh, nya pun rasa oh, nya nun sedia nerima. Nya pun okey. So sebab ialah benda yang kecil aja. Oh, okey dengan emotionnya aja. Tapi memberi kesan lah, berimpak lah kepada orang yang mendengar dan orang yang menerima. Mungkin bagi kita kecil pun berdaya, tapi orang lain sangat besar. Sama juga dengan orang yang bilanya dalam mengalami keadaan sedih, si bahagia, yang memerlukan pendengar. Kadang-kadang kita duduk sebelahnya, mendengarnya bercerita sekejap pun dah boleh membuatkannya rasa ketenangan. Jadi adik kakaknya ibarat macam setitis air. Analoginya situ macam setitis air. Air ya titik-titik gugur atas batu. Bila dia selalu, walaupun dia kecil, bila dia selalu dipola, dia akan menjadikan batu yang berlubang besar. Sama juga dengan life kita. Jadi benda yang kecil yang kita pola, tapi kita selalu memberi senyuman dengan orang, memberi kata yang baik-baik kepada orang, InsyaAllah benda ialah yang kelak orang akan ingat. Walaupun kita sedar di dunia, benda ialah yang akan menjadi sumber kepada dapatnya doa-doa kita daripada orang-orang lain. So, refleksi diri bersama dengan Madam Lisa Pauline.

0: punca saja. Faktor yang pertama adalah faktor biologi dan genetik. Ada individu yang lebih mudah mengalami anxiety kerana faktor keturunan atau ketidakseimbangan bahan kimia dalam otak. Faktor kedua, tekanan hidup. Contohnya masalah kewangan, konflik keluarga, tekanan kerja, tekanan akademik, kehilangan orang yang tersayang atau masalah hubungan. Ketiga, pengalaman trauma. Individu yang pernah melalui pengalaman menakutkan atau menyakitkan mungkin lebih mudah mengalami keresahan. Keempat, personality. Seseorang yang sangat perfectionist, terlalu memikirkan pandangan orang lain atau selalu menjangka perkara buruk mungkin lebih mudah mengalami anxiety. Kelima, gaya hidup. Kurang tidur, terlalu banyak kafein, kurang rehat dan penggunaan dadah tertentu boleh memburukkan anxiety. Kesihatan mental bukan tanda lemah iman. Ini sangat penting untuk disentuh dalam masyarakat. Masih ramai yang menganggap individu yang mengalami anxiety ialah lemah, tidak kuat, terlalu manja, kurang bersyukur atau kurang iman. Tapi sebenarnya anxiety ialah masalah kesihatan mental. Sama seperti kencing manis, darah tinggi, asma atau penyakit jantung. Otak dan emosi juga boleh mengalami gangguan. Mendapatkan rawatan bukan maksud seseorang itu lemah. Malah mendapatkan bantuan ialah satu tindakan yang berani dan bertanggungjawab. Sokongan agama dan spiritual seperti doa, ibadah, zikir dan bimbingan agama boleh menjadi sumber kekuatan. Tetapi jika simptom anxiety sudah mengganggu fungsi harian, rawatan profesional juga penting. Kita tidak perlu memilih antara sokongan spiritual dan rawatan perubatan. Kedua-duanya boleh berjalan seiring. Selain rawatan profesional, rutin harian dan self-care sangat penting untuk membantu mengawal anxiety. Rutin yang stabil boleh membantu memberi isyarat kepada otak bahawa keadaan adalah lebih selamat dan terkawal. Kita perlu menjaga tidur kita supaya cukup, cuba tidur dan bangun pada waktu yang hampir sama setiap hari. Kurangkan penggunaan telefon sebelum tidur dan elakkan kafein pada waktu petang dan malam. Kita juga perlu jaga pemakanan. Jangan biarkan perut kosong terlalu lama. Kurangkan kafein berlebihan dan elakkan rokok atau vape kerana bahan-bahan ini boleh meningkatkan rasa berdebar dan gelisah. Lakukan senaman aktiviti fizikal. Senaman ini tidak semestinya yang berat. Berjalan kaki, regangan ringan, berkebun atau berjalan di taman sudah boleh membantu menenangkan fikiran. Self-care adalah sangat penting. Self-care bukan selfish dan berehat itu bukan bermakna malas. Self-care bermaksud menjaga diri supaya kita tidak burn out. Contohnya, mendengar muzik, membaca, beribadah, meluangkan masa dengan keluarga, melakukan hobi dan memberi ruang kepada diri sendiri untuk berehat. Selain daripada itu juga, seseorang yang mengalami simptom anxiety boleh melakukan relaxation teknik seperti melakukan pernafasan, latihan pernafasan dan juga teknik grounding.
1: Ketahui info-info kesihatan anda dalam AIS Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.

0: setengah malam hingga 6 pagi.
1: Ketahui info-info kesihatan anda dalam AIS Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
2: Apa punca anxiety? Anxiety biasanya berlaku akibat gabungan beberapa faktor, bukan satu

Mari bercerita tentang kalau. Kalau diberi mesin waktu buat memeluk kegalauan masa lalu, tahun mana yang kau paling rindu? Atau tahun yang kau tak pernah lalu? Seperti apakah kisah itu? Harapnya ada kau dan aku. Dan apapun terjadi masa itu, harapnya ia tidak berputar laju-laju. Karena tiap ada aku dan adamu, bahagia pasti sinar selalu. Dan waktu sentiasa cemburu tanpa segan silu. Semoga memori ini tidak hilang terburu-buru.

0: PG Mart menggunakan lampu luar dengan alat penetap masa. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Layan 12:30 malam hingga 6 pagi.
2: Warning, radioactive zone detected. Please enter with Duende mode.
3: Turn it up.
4: Turn it up.
2: Right here, right now.
5: Hari ini dalam iTech, Sony hidupkan semula filem Metal Gear Solid lantik pengarah Final Destination.
6: iTech, semuanya tentang gadget, permainan video dan teknologi terkini.
2: Turn it up and get ready.
7: Get ready. You're tuned into
8: iTech.
9: Start.
5: It's game time. Baik, Sony Pictures kini menghidupkan semula pembangunan filem adaptasi permainan video Metal Gear Solid dengan melibatkan dua pengarah baharu bagi menerajui projek tersebut. Nur Suber, Zach Lipovsky dan Adam B. Stein telah dipilih untuk mengarah filem berkenaan yang menandakan perkembangan terkini bagi projek yang telah lama berada dalam fasa pembangunan. Kedua-dua pengarah tersebut sebelum ini dikenali menerusi projek berkaitan franchise Final Destination dan pelantikan mereka dibuat susulan kerjasama baru dengan Sony. Ia akan dibangunkan di bawah label Sony Pictures, namun setakat ini tiada butiran lanjut didedahkan mengenai jalan cerita, barisan pelakon atau tarikh tayangan rasmi. Projek adaptasi Metal Gear Solid bukan perkara baru dengan usaha membawa franchise permainan popular itu ke layar perak telah melalui beberapa perubahan sebelum ini termasuk pertukaran pengarah dan skrip. Buat masa ini, status projek adalah dalam pembangunan aktif dengan pasukan baru tanpa pengesahan lanjut mengenai skala produksi atau hala tuju penceritaan. Jadi, kongsikan pendapat anda di Facebook kami jika anda teruja dengan berita ini dan teruskan bersama dengan iTech untuk berita teknologi terkini.
10: Station.

0: Ceriakan hari anda bersama kami di Sarawak FM.
1: Selamat pagi Sarawak, geng. Pagi kita 6 pagi hingga 10 pagi.
0: Ekspresi warnai hari anda 10 pagi hingga 2 petang.
2: Ritma memainkan muzik retro terbaik 2 petang hingga 6 petang.
1: Simfoni Mahabah mengusik jiwa 6 petang hingga 9 malam.
2: Gatra muzik tanpa batasan
1: 9 malam hingga 12 tengah malam.
0: Dan diteruskan dengan layan lagu-lagu terbaik bersama kami 12 tengah malam hingga 6 pagi. Semuanya yang terbaik kami bawakan untuk anda hanya di Sarawak FM.

0: bersama saya Ustaz Muhammad Farizah bin Abdullah dalam rancangan Sirah Pilihan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Hari itu insyaAllah dalam Sirah Pilihan kita akan menceritakan kisah Rasulullah dan bagaimanakah Rasulullah mengawal situasi-situasi krisis yang berlaku dalam kehidupannya. Antara krisis yang kita nak ceritakan adalah ketika pemboikotan kaum Quraisy terhadap Bani Hashim selama 3 tahun dan juga bagaimana krisis ketika Nabi hilang sokongan tulang belakang seperti bapa saudara dan isterinya yang tercinta. Kemudian krisis dakwah Nabi tertolak dan itu adalah di antara ujian-ujian yang dihadapi oleh Rasulullah sewaktu di Mekah. Bagaimana Rasulullah SAW menghadapi semua ujian-ujian itu, iaitu dengan sabar dan yang keduanya si membalas dengan kekerasan. Kerana krisis bukan tanda Allah tinggalkan kita, tetapi ialah medan ujian kemanisan iman kita. Kehilangan orang yang tersayang bukan bermakna perlu berputus asa, tapi teruskan kerja dan usaha kita. Dalam krisis kita diuji dengan penghinaan, ianya menjadi pilihan sama ada kita pilih untuk membinasakan orang atau memilih rahmat dan bukannya dendam. Kerana ada satu ayat yang dipegang oleh Rasulullah yang diajar oleh Allah SWT, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Diulangkan, kerana sesungguhnya bersama kepayahan, kesulitannya ada kemudahannya. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahannya. Dan firman Allah Subhanahu wa taala juga, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli wa la tasta'jil lahum. Maka bersabarlah engkau wahai Muhammad sebagaimana kesabaran rasul-rasul yang memiliki keteguhan hati, dan janganlah engkau meminta agar azab disegerakan untuk mereka. Jadi Nabi diajar oleh Allah fasbir. Sabarlah seperti mana sahabatnya ulul azmi. Inilah dia didikan ilahiyah yang menjadikan Nabi sebagai qudwah hasanah. Bukan semua krisis dalam kehidupan kita perlu diselesaikan dengan amarah nafsu, akan tetapi kadangkala dengan sifat sabar dan rahmat, dan mereka pula akan dapat kebahagiaan dengan daripada sifat sabar dan rahmat tersebut. Wallahu'alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wal'afu minkum.
2: Sirah Pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak.

sejauh apapun kita melangkah. Garis finishnya adalah tetap kematian. Dunia ini bukan rumah, bukan juga kampung halaman. Semuanya hanya menumpang, hanya sebentar. Tapi kadang herannya, sikap kita kepada dunia seolah kita akan memilikinya selamanya. Keberadaan kita fana, abadi kita bukan di dunia. Namun lagi-lagi kita memperlakukan dunia seakan ia telah memberi kita segalanya. Kita bersenang-senang di dunia, menciptakan angan yang begitu panjang, hingga lupa dengan adanya kehidupan kita.

0: suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
0: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya.
0: Satu suara, satu jiwa.

وشكرك عنا يا حي يا قيوم.

0: Surat Wahyu.
1: Mari kita ikuti bacaan Al-Quran Surah Hud ayat 112 yang disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Awang Muhammad Safwan bin Awang Safari dan ibrah yang disampaikan oleh Ustaz Muhammad Syamil bin Asri.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: صدق الله العظيم.
1: الحمد لله. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga dan para sahabat baginda. Di dalam lantunan wahyu pada kali ini, kita akan membicarakan tadabbur surah Hud ayat 112. Marilah kita hayati firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Hud ayat 112 yang bermaksud, maka hendaklah engkau beristiqamah sebagaimana yang diperintahkan, dan juga orang-orang yang bertaubat bersamamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Dia Maha melihat akan apa yang kamu kerjakan. Para pendengar sekalian, ayat ini mengandungi satu perintah yang sangat besar, yaitu istiqamah. Istiqamah bermaksud kita tetap teguh di atas jalan Allah, bukan hanya sekali-sekala, tetapi berterusan, konsisten, walaupun dalam keadaan susah atau senang. Menariknya, Allah tidak hanya menyuruh kita berbuat baik, tetapi berterusan dalam kebaikan. Kerana hakikatnya, memulakan sesuatu kebaikan itu mudah, tetapi untuk kekal melakukannya itu yang mencabar, menjadi satu cabaran pada kita. Pendengar yang dikasihi Allah sekalian, di dalam ayat ini, Allah berfirman, beristiqamahlah sebagaimana yang diperintahkan. Maknanya, istiqamah itu mesti mengikuti panduan Allah, bukan ikut rasa, bukan ikut tren, dan bukan ikut orang lain, tetapi ikut syariat. Dan Allah juga menyebut, dan orang-orang yang bersama kamu. Ini menunjukkan bahawa istiqamah bukan perjalanan seorang diri. Kita memerlukan suasana yang baik, kawan yang baik, persekitaran yang membantu kita untuk terus berada di jalan yang benar. Pendengar sekalian, kemudian Allah mengingatkan kita, dan janganlah kamu melampaui batas. Ini juga penting. Di dalam usaha kita beragama, jangan sampai melampau, terlalu keras, terlalu ekstrim, hingga menyusahkan diri sendiri atau orang lain. Islam adalah agama yang seimbang. Istiqamah bukan bermaksud buat banyak sekaligus, tetapi buat sedikit, sedikit, sedikit dan berterusan. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah yang konsisten walaupun sedikit. Pendengar yang dirahmati Allah, di akhir ayat Allah menegaskan, sesungguhnya Dia Maha melihat yang kamu kerjakan. Ini memberi kekuatan kepada kita, walaupun tidak nampak usaha kita, walaupun tiada siapa memuji, Allah sentiasa melihat setiap usaha kecil kita untuk kekal di jalannya. Allah nilai insya-Allah. Jadi jangan putus asa. Kalau hari ini kita rasa kita lemah, kita bangkit semula. Kalau kita pernah jatuh, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah istiqamah, bukan tidak pernah jatuh tetapi sentiasa kembali untuk terus berjalan. Pendengar sekalian, marilah kita berdoa agar Allah mengurniakan kepada kita kekuatan untuk terus istiqamah di dalam solat kita, di dalam ibadah kita, di dalam kehidupan kita. Kerana akhirnya, bukan siapa yang bermula dengan baik yang berjaya, tetapi siapa yang kekal ke akhirnya, insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam Al-Quran teras pembangunan ummah.
2: Lantunan Wahyu, kerjasama Sarawak FM dan Darul Hana Quranic Center, Majlis Islam Sarawak.

0: Kini itu kita sedang dengar segmen layan 12:30 malam sampai 6 pagi hanya di Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.
1: Ad-dunya mal'unah, mal'unun ma fiha illa zikrullah. Dunia ini sia-sia melainkan zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Teruskan dengan Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sahsiah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

Ikuti segmen Santai Petang kita dalam cerita jualan cabaran sebenar peniaga kecil dalam Beast on A setiap Isnin hingga Jumaat pukul 5.15 petang. Beast on A di Sarawak FM. Beast on A.

lagi hari ini hari baru. Tak sama macam semalam. Juga tak serupa seperti minggu lepas. Hari ini kita sama melangkah. Dengan semangat tidak pernah padam. Hidup ini keras dan kena lalui dengan kentang. Selamat pagi Sarawak. Sarawak FM sihati sejiwa.

Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat pagi dan juga salam Jumaat penghulu segala hari. Okay, dan untuk hari itu, pertemuan kita edisi hari Jumaat, hari yang ke-22 dalam bulan Mei tahun 2026. Bersamaan 5 Zulhijjah 1447 Hijriah. Dan syukur Alhamdulillah kerana kita diberi kesempatan lah untuk bertemu lagi untuk hari itu, hari yang indah insyaAllah. Dan bersama dengan kita orang untuk hari itu, kami penyampai bertugas Jai akan bersama-sama dengan kita orang bermula kini tok sampailah ke pukul 10 pagi tok kelak. Ada yang tanya, seorang ajak ke? Okey, Jai solo hari itu. Partner saya punya tugas rasmi di Bintulu bersempena dengan program Sarawak Ku Sayang. Tapi dalam pertemuan Selamat Pagi Sarawak tu juga, insyaAllah Yus juga akan berkesempatan bersama-sama dengan kita kelak. Kita akan buat laluan lah untuk lampu terus langsung dari studio.

ini Bintulu FM bersama dengan program Sarawak Ku Sayang yang berlangsung di Bintulu bermula hari tu sampailah Ahad kelak. Dan walaupun pun Jai akan menemani rutin pagi kita dengan pelbagai perkongsian, hiburan, informasi, sembang santai kita. Kita ada topik apa kata kita. Tajua lagu-lagu terbaik lah sepanjang 4 jam bersama insyaAllah. Dan ada kepada yang sedang memandu, halu. Memandu ke tempat kerja ataupun mengurus anak-anak, menghantar anak ke sekolah. Ataupun menguruskan diri sendiri. Okay, dah memulakan hari yang baru memulakan hari untuk awal pagi macam tu. Oh, terima kasih kerana terus setia bersama kami di Sarawak FM. Dan untuk hari penghulu segala hari hari tu, semoga urusan kita juga dipermudahkan, diluaskan rezeki dan diberikan ketenangan dalam menjalani kehidupan seharian insyaAllah. Jadi teruskan bersama kami sepanjang pagi ini kerana banyak perkongsian menarik dan cerita daripada anda dan juga saya digabungkan menjadi satu. Okey, untuk menceriakan hari Jumaat penghulu segala hari. Okey, jom kita layan Wani Hasrita Lembayung Tari. Dan kita juga ada lagu Casablanca, Noha Bahrain dan juga Naufal Azrin. Semuanya yang terbaik untuk anda. Sarawak FM Sahti Sejiwa. #GengPagiKita

bumi tenyalang, bergema suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.

0: Tok.
1: Si ada masalah lagi, mesti ada radio.
0: Ah, tiap klik kan ada.
1: Dapatlah kita orang dengar Sarawak FM di sini-sini.
0: Muat turun kini Tok. Ah, tiap klik di Google Play, App Store dan App Gallery.
1: Semuanya ada.
0: Muat turun kini Tok.
1: Betul-betul percuma.
2: Lawas sebuah daerah di Sarawak menawarkan beberapa tempat menarik untuk dikunjungi. Antara yang terkenal adalah Pasar Tamu Lawas dan Tamu Ahad Kampung Awat-Awat yang merupakan tempat yang bagus untuk merasai kehidupan tempatan dan membeli hasil tani serta produk segar. Dengarkan kami di Lawas 97.5 Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Okay, Sarawak FM Sehati Sejiwa. Macam biasa, 6.30 minit pagi kita beri laluan untuk Aura Pagi. Dan untuk pagi tu, alhamdulillah, kita berjaya untuk mendapatkan personaliti ataupun penyampai Aura Pagi kita. Jauh kita ke utara Sarawak untuk pagi tu, bersama dengan yang berbahagia Ustaz Muhammad Ikram bin Jamil di talian. Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar DJ kita pagi tu?
1: Ya, kami alhamdulillah sihat. Harapnya kita bersama sihat tau?
3: Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah.
1: Dan kita juga mengharapkan pendengar kita bersama Ustaz.
3: InsyaAllah.
1: Semuanya dalam keadaan sihat walafiat untuk Jumaat penghulu segala hari. Okey, pastinya untuk pagi tu kita akan bercerita, kongsikan tajuk Kerjalah Redha Allah dahulu. Nescaya dunia akan mengejarmu. Lan, kita bersama dengan Ustaz Muhammad Ikram. Silakan.
3: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penuh kasih sayang buat seluruh pendengar setia Sarawak FM. Sahabat yang dirahmati Allah, hari itu ramai orang hidup dalam keadaan penat. Penat mencari duit, penat menjaga hati manusia, penat mengejar pengiktirafan. Tetapi semakin dikejar dunianya, semakin hati si tenang. Ada orang kerjanya hebat, gajinya besar, tetapi tidurnya masih ditemani keresahan. Ada yang terkenal di media sosial, tetapi jiwanya kosong. Ada yang nampak bahagia di luar tetapi menangis diam-diam di dalam kereta, di dalam bilik, dalam sujudnya. Kenapa benda tu berlaku? Sebab ramai manusia hari tu yang terlalu sibuk mengejar dunia sampai lupa mengejar redha Allah. Sedangkan tajuk kita pada hari tu sangat besar maknanya. Kejarlah redha Allah dahulu, nescaya dunia akan mengejarmu. Sahabat Sarawak FM yang dirahmati Allah, dalam hidup tu, kalau kita jaga hubungan dengan Allah, Allah akan jaga hidup kita. Nabi SAW pernah berpesan kepada Ibnu Abbas, jagalah Allah, nescaya Allah akan menjagamu. Dan hadis itu sangat dalam maknanya. Maknanya apa? Kalau kita jaga solat, Allah akan jaga hidup kita. Kalau kita jaga aurat, Allah jaga maruah kita. Kalau kita menjaga ibu bapa kita, Allah jaga rezeki kita. Kalau kita menjaga agama Allah Subhanahu Wa Taala, Allah jaga kita daripada gelisah. Kadang-kadang kita hairan, kena hidup toknya masih rasa sempit sedangkan gaji kita naik. Kena hati tok si tenang walaupun semua benda kita dah ada. Kerana ketenangan itu bukan dibeli dengan wang ringgit. Ketenangan itu hadiah daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba yang dia redai. Dan hari tok kita nangga, orang sanggup kehilangan Allah semata-mata takut kehilangan manusia. Sanggup tinggalkan solat kerana kerja. Sanggup langgar halal haram kerana mahu cepat kaya. Sanggup derhaka ibu bapa kerana pasangan. Sanggup membuka aib sendiri demi perhatian manusia. Dan akhirnya apa yang terjadi? Mungkin dunianya dapat, tetapi hatinya hilang bahagia. Sebab itulah sahabat, jangan pernah tukar redha Allah dengan pujian manusia. Sebab pujian manusia tu hanya sementara aja. Mungkin hari tu nya sukakan kita, esok mereka boleh menghina kita. Tetapi kalau kita kejar redha Allah, walaupun hidup sederhana, hati tetap bahagia. Dan lihatlah realiti pada hari tu. Ada anak yang berjaya, keretanya besar, rumahnya mewah. Tetapi ibu ayahnya menangis kerana dilupakan. Percayalah, kejayaan yang tidak mendapat redha ibu bapa yang selalu hilang keberkatannya. Kerana redha Allah sangat dekat dengan redha ibu bapa kita. Kadang-kadang kita sibuk cari rezeki sampai lupa nak telefon ibu ayah kita di rumah. Sibuk dengan dunia sampai suara ibu pun kita si jawab dengan kasar. Sedangkan mungkin doa seorang ibu itulah membuka pintu rezeki kita selamat tu. Sahabat yang dimuliakan, Allah melihat sehebat mana kita di hadapan manusia. Tetapi Allah melihat sejauh mana ikhlas kita mencari redha-Nya. Ada orang kerja biasa saja, tetapi hidupnya tenang. Anaknya mendengar kata, rumahnya, tangganya damai. Kerana ada keberkatan. Dan keberkatan datang apabila Allah diutamakan. Sebelum saya mengakhiri perkongsian pada pagi itu, saya tinggalkan beberapa pedoman untuk diri kami sendiri dan semua pendengar Sarawak FM. Pertama, jaga solat. Jaga solat walaupun sesibuk mana sesekalipun. Jangan biar dunia mengambil kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, minta maaf dan bahagiakan ibu bapa selagi mereka masih ada. Kadang syurga kita dapat pada air mata seorang ibu ya. Yang ketiga, jangan terlalu mengejar pandangan manusia. Kerana si semua orang akan faham perjuangan kita. Tapi Allah tahu setiap luka dan pengorbanan kita. Dan yang terakhir, biasakan tanya pada diri kita tu sebelum melakukan sesuatu. Adakah Allah redha dengan tindakan aku pada hari tu? Kalau Allah redha, teruskan. Dan kalau Allah murka, tinggalkan walaupun seluruh dunia menyukainya. Sahabat Sarawak FM yang dirahmati Allah, kita perlu menjadi manusia yang kaya untuk bahagia. Tetapi kita perlu menjadi hamba yang dekat dengan Allah untuk mendapatkan ketenangan. Kejarlah redha Allah dahulu. Insya Allah, dunia akan datang dengan keberkatan, ketenangan, kebahagiaan yang tidak mampu dibeli dengan wang ringgit. Ya. Itu saja daripada saya. Ya. Saya Muhammad Ikram bin Jamil, pencetus inspirasi menuju Allah yang abadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jumpa lagi Ustaz. Terima kasih dengan perkongsian. Semoga bermanfaat untuk kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Aura pagi luhur dari hati, bercambah inspirasi setiap hari 6.30 minit pagi, ruang udara Sarawak FM dalam slot Selamat Pagi Sarawak.

0: slot Berita Keluarga setiap hari 6.45 pagi hingga 7 pagi. Hubungi kami di 082-245-700 atau 245-800 hanya di Sarawak FM.
1: Okey, selamat pagi Sarawak. Macam biasa, talian khidmat Berita Keluarga kami aktifkan 6.45 minit pagi sampai 6.55 minit pagi. Dan untuk kita yang nak sampaikan Berita Keluarga, boleh hubungi talian 082-245-700 dan juga 082-245-800.

0: Kadang-kadang suara paling kuat bukan datang dari luar, tapi dari dalam kepala. Dan di sinilah kami 88.9 MHz yang mendengar suara hati anda. Sarawak FM, sehari sejiwa. Bukan sekadar muzik, ini gemar fikiran anda.
1: Zizan, Cartelo, hello. Hey, Sona, sing it.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

29 aktivis GSF dijangka tiba ke tanah air Ahad ini. Pendekatan lebih adil tentukan subsidi diteliti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

22 Mei 2004, Majlis Perasmian Pusat Budi Penyayang. Pada hari ini dalam tahun 2004, Majlis Perasmian Pusat Budi Penyayang disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Perdana Menteri di Kepala Batas, Pulau Pinang. Pusat komuniti ini berada di bawah naungan Yayasan Budi Penyayang Malaysia yang diketuai oleh isteri Yang Amat Berbahagia, Datin Seri Endon binti Datuk Mahmud, isteri Perdana Menteri. Pusat ini berfungsi sebagai medium untuk generasi muda berkumpul dan berdiskusi bagi pembangunan kendiri dan masyarakat.

0: Masih tak jumpa. Ha, saya dah jumpa. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di restoran talian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
1: Eh, abang, kena kita duduk dalam gelap depan laptop tu.
2: Abang tengah kira kewangan kita tu. Angul jua pala mikir.
1: Ibu bingung, bah. Cuba kita semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Kini tu ada kempen ganjaran gempa. Hadiah bernilai keseluruhan RM300,000. Peluang menang Proton X70 jua.
2: Serius? Nah, mantap, bah. Konfirm boleh tidur nyenyak pas tu.
1: Kempen sampai 30 Jun tu aja. Cepat layari bsn.com.my untuk maklumat lanjut. Tertakluk terma.

Okey, selamat pagi Sarawak. Masuk jam yang kedua menghampiri 7.18 minit pagi. Jai masih lagi bersama-sama dengan kita orang Mas Tok dan selepas Tok perkongsian info cuaca. Dan semoga ianya akan dapat memberikan perancangan yang selancarnya lah untuk tugasan kita hari itu. Okey?

0: Ikuti seterusnya info cuaca bersama Met Malaysia.
1: Okey, seketika untuk laporan cuaca bersama dengan Faizan di talian. Assalamualaikum Faizan.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, silakan dengan laporannya Faizan.
2: Okey, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar Sarawak FM. Di sini saya ingin menyampaikan ramalan cuaca bagi seluruh negeri Sarawak berkuasa hari ini, Jumaat 22 Mei 2026, dari pukul 7 pagi selama 12 jam. Di sebelah pagi ini, dijangkakan hujan di beberapa tempat di Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu dan Miri. Bagaimanapun, tiada hujan di Kuching dan Limbang. Bagi cuaca petang hingga senja pula, dijangkakan hujan dan ribut petir di beberapa tempat di semua bahagian di negeri Sarawak. Untuk kadar laut di perairan Sarawak, laut berombak setinggi 0.5 meter sehingga 1.0 meter dengan angin bertiup dari arah barat laut dengan kelajuan 10 hingga 20 km sejam. Suhu dianggarkan di antara 23 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius. Sekian sahaja info cuaca untuk pagi ini. Kita kembali bersama Sarawak FM.
1: Baik, terima kasih Faizan. Jumpa lagi.

0: Kenapa tak jumpa? Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
1: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di store rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
2: Linda, setiap kali awak masak, rasanya hebat. Macam mana tu?
3: Sudah tentulah Babas. Segala bentuk masakan seperti sayur, daging, ayam dan ikan ada dalam produk Babas. Selain serbuk kari ikan, daging ada adunan rempah serbuk ketumbar, rempah jintan putih, jintan manis, serbuk lada hitam, lada putih, serbuk kunyit Babas. Kita boleh masak mengikut selera kita. Segala penyediaan rempah Babas mengikut standard dan kualiti yang dijamin. Babas, rencah hidupku.
4: Dewan Bahasa dan Pustaka Cawangan Sarawak mengalu-alukan pencalonan Anugerah Buku Terbaik Premier Sarawak 2024-2025. Pencalonan dibuka sehingga 31 Mei 2026. Penilaian khusus untuk buku umum pelbagai bidang dalam Bahasa Melayu. Penerima anugerah ini mestilah warga Sarawak atau pemastautin di Sarawak. Hadiah bernilai RM25,000 menanti anda. Jangan lepaskan peluang ini. Sertai sekarang. Layari Facebook Dewan Bahasa dan Pustaka Cawangan Sarawak atau hubungi talian 082-227-043 untuk keterangan lanjut.
5: Dari Bumi Kenyalang, bergema suara keramat, langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
6: Apa khabar orang Sarawak? Program Sarawak Ku Sayang kali itu kita ke Bintulu. Bertempat di lapangan terbang Lamak Bintulu bermula dari 22 sehingga 24 Mei 2026 Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg Premier Sarawak. Antara pengisian menarik dalam program Sarawak Ku Sayang di Bintulu ada pameran pembangunan Sarawak dan kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan. Ada Sarawak Kitchen dan gerai jualan. Dan apa lagi yang menarik? Kita boleh menang sebuah kereta dalam cabutan bertuah. Jangan lupa datanglah ke konsert rakyat Malam Budaya Sarawak dan banyak lagi. Jadi apa tunggu lagi? Jom sama-sama kita memeriahkan program Sarawak Ku Sayang. Sarawak Maju Makmur, Jaga Sarawak, Intu Sarawak.
7: Okay, selamat pagi Sarawak. Hashtag geng pagi kita Ajay Solo untuk hari tu. Cerita trending kita. Okay, almaklum lah kan, dah nak dekat-dekat Raya Haji dah. Oh, macam-macam cerita pasal ibadah korban akan kita dengar lekat ya kelak, terutamanya dalam aktiviti ibadah korban. Tapi tu berlaku di luar negara, berlaku di Jakarta. Apa ceritanya? Toklah nyata, oh, kisah lembu. Lembu tu nyenguk rumah orang. Tok berlaku di Jakarta lah. Ada sebuah keluarga di Indonesia. Toknya terkejut lah apabila ada lembu tu lah. Seekor lembu gegasi yang memasuki rumah sidaknya selepas melarikan diri dari kandangnya lah. Lari dari kandang. Ya, yang dilaporkan oleh sebuah portal berita di negara ialah, dan menanggar rakaman televisyen litar tertutup CCTV yang dikongsikan di platform TikTok ya oleh akaun Akuratko, yang menunjukkan lembu tu berkeliaran Ozi di anjung rumah bersama dengan ada tali dekat geruk lembu tu. Dan lembut toknya tiba-tiba bersikap agresif. Wah, lekaknya boleh galega di anjung rumah orang yang tak nak. Oh. Tiba-tiba hanya bersikap agresif dan berlari dengan dalam ketakutan lah selepasnya mendengar jeritan daripada penghuni rumah ya. Nanti juga sama terkejut. Lembu terkejut, orang dalam rumah pun terkejut. Dia ingat kandangnya kan rumah ya kaca, apa kandang katanya. Oh. Jadi rakaman toknya mencatatkan lebih 279,400 tontonan, lebih 300,000 tontonan lah, dan menimbulkan macam-macam reaksi daripada pengguna platform media sosial ya. Dan lembu datang lebih awal untuk persiapan ibadah korban kata sidaknya. Ini nampaknya rezeki kata pengguna media sosial yang lainnya. Tapi yang pastinya ya lembu orang no. Ni boleh diambil macam ni aja. Terkadang agak rezeki lalu ditambah kita. Masih boleh dia. Okey, cerita belum raya korban lembu jenguk rumah. Ai, pandai terlepas indah ikatannya. Tapi munya bertindak agresif dia, jangan cuba-cuba tau si. Serahkan pada yang pakar untuk nangkapnya. Takut apa? Lain pula yang berlaku. Jangan, oh, ya cerita trending kita untuk perkongsian hari Jumaat penghulu segala hari kita.

0: mengetahui perkembangan semasa?
1: Okay, seketika untuk tajuk utama akhbar, kita ada dua akhbar yang kami maklumkan tadi, Utusan Borneo dan juga Suara Sarawak. Dan dimulakan dengan Utusan Borneo, tajuk di muka hadapan Mercu Tanda Pembangunan Sarawak. Jambatan Batang Lupar 1 terpanjang merentasi sungai di Malaysia kini dibuka. Untuk berita dari Kuching, berita penuhnya di muka 3. Di ruangan sebelah kiri, Utusan Borneo itu berkenaan dengan lori terbabas ke dalam parit, pemandu tertimbus lumpur meninggal dunia. Itu pun berita dari Kuching, berita penuhnya di muka 4. Di berita kaki, Utusan Borneo, integriti perlu dijadikan asas utama dalam pembangunan Sarawak, kata Dr. Sim. Berita penuhnya di muka 2. Antara lain, amang seksual, mahkamah tolak pengakuan bersalah pengawal keselamatan untuk berlaku di Sibo. Di ruangan dunia, muka 11, Xi dan Putin rakan tahap baharu hubungan China-Rusia. Di tempatan muka 2, tertipu tawaran tender tidak wujud. Lelaki rugi RM17,600. Di tempatan muka 4, GPS lindungi Sarawak daripada budaya politik perpecahan. Golongan muda perlu hayati budaya dan tradisi untuk dimuatkan di tempatan muka 7. Dan untuk ruangan sukan, Kabinet Trofi Aston Villa bersinar. Penantian 30 tahun untuk kejuaraan utama berakhir selepas mereka memenangi final Liga Eropa. Untuk berita dari Istanbul. Okey, seterusnya untuk Suara Sarawak, tajuk di muka hadapan, PRN semakin dekat. Berita penuhnya di halaman 3. Turut dimuatkan hari terakhir, Feri Triso membelah batang lupar. Berita penuhnya di halaman 4 dan 5. Di halaman 6 dan 7, pelayaran romantik kembara di Astana Kelinga. Turut dimuatkan juga di halaman 5, pupuk budaya integriti, untuk berita dari Kuching. Okey, hargai Hari Guru dimuatkan juga di ruangan kesejahteraan masyarakat muka 9. Okey, lagi di ruangan ataupun untuk ekonomi, jenama tempatan capai standard dunia. Di ruangan global, krisis Bolivia semakin memuncak. Dan untuk sukan arena, Suara Sarawak, detik terbaik Kuching City. Piala Malaysia 2026, skuad Kuching City FC tiba di Kuala Lumpur semalam untuk aksi final Piala Malaysia 2026 di Stadium Nasional Bukit Jalil malam esok. Dan menurut pengendali Kuching City, lawan mereka Johor Darul Azim JDT bertaraf Asia, namun mereka tetap akan berusaha memberikan yang terbaik. Jadi malah beliau mahu anak-anak buahnya fokus sepanjang perlawanan dan nak beraksi dengan tenang demi ribuan penyokong setia dan 2.5 juta rakyat Sarawak. Tak jangan lepaskan peluanglah untuk sama-sama kita menyaksikan final Piala Malaysia 2026, Kuching City bertemu JDT. Berita penuhnya dibuka 22. Dan untuk muka ataupun halaman belakang Utusan Sarawak tu memang cerita pasal ialah final Piala Malaysia. Okey, ya, antara yang kami kongsikan lah untuk tajuk utama akhbar, dan selepas itu kita ikuti Refleksi Diri.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: salam awesome buat semua pendengar Sarawak FM. Ada kata-kata yang best Aito yang madam nak kongsikan. Mendengar itu seni. Ha, apa maksudnya ya? Bila madam mula program nao, program berkaitan dengan training tentang komunikasi berkesan nak, benda tu selalu madam cerita dengan sidak peserta. Pentingnya untuk kita ada seni dalam mendengar. Macam ni ya? Iaitu kita lebih banyak mendengar daripada bercakap. Sibuk lain lah. Cuba kita tu ambil tangan masing-masing. Cuba pegang telinga. Berapa gigit telinga kita ada? 2 gigit. Sedangnya terlebih ada 3 gigit telinga nak. Ah, kaya sikit-gigit. Cuba pegang mulut. Berapa gigit mulut kita ada? Sikit. Jadi makna lebih banyak. Mulut ke telinga? Telinga lebih banyak. Jadi situ Allah dah nunjuk bahawa kita mesti menggunakan telinga kita lebih banyak daripada mulut. Jadi sebabnya adik kakak, mendengar itu seni. Ambil orang yang mahu didengar sebenarnya. Kadang-kadang orang yang ada masalah, yang memerlukan teman, yang bukan sebenarnya memerlukan orang untuk menyelesaikan masalahnya ni si. Sidak tu sebanyakannya sebenarnya memerlukan orang untuk mendengar. Jadi sebelum kita untuk nak cari orang untuk jadi pendengar kita, kita tu usaha dulu untuk menjadi pendengar yang baik. InsyaAllah, bila masa dudi hari, kita rasa kata orang terperuk diajak, rasa perlukan orang, InsyaAllah, Allah akan hadirkan orang yang tepat untuk menjadi pendengar kita. Jadi kita tu kena mulakan dulu untuk jadi seorang pendengar yang baik. Macam ni lah, iaitu kita cuba untuk memahami apa yang orang nak sampaikan. Bukan bila orang bercerita, lalu kita nak meletak nilai. Oh, nyatuk macam tu sebab tu. Nyatuk ke datuk sebab tu. Eh, kau patut mula macam tu. Okay, si boleh. Yang kita mesti pola ialah bila kita dengar, macam ni kita nak perlu fahami apa yang orang nak sampaikan. Sebab apa? Bila orang bercerita, jangan terus kita nak memotong. Oh, kau patut pola ke datuk ni si. Kita cuba dengar. Yang pertama, kita cuba dengar. Kita cuba hadam. Kita cuba faham. Kita cuba selami emosi. 4 perkara ya. Oh, jadi sebabnya untuk menjadi pendengar yang baik, kita buat 4 ya dulu. Kita cuba dengar, hadam, faham dan selami emosi setidaknya. Jangan terus kita potong dan memberi nasihat. InsyaAllah, bila giliran kita kelak rasa terperuk, perlukan pendengar, Allah akan hadirkan pendengar yang baik untuk kita. Slot refleksi diri bersama dengan Madam Lisa Polly.

Okay, seketika bersama Adira dengan lagunya Sayang Orang Sama. Okay, untuk cerita cerita loya kita, apa kata kita? Hari tu ada hari tu kita nak throwback sikit lah, nak balik ke belakang sikit lah. Zaman kanak-kanak dulu, di sini pot bermain kita sebenarnya. Sebab bila kita kelakar pasal zaman kanak-kanak dulu, mesti tu sebayang macam-macam kenangan ada. Zaman belum kenal media sosial, belum sibuk dengan telefon. Tapi masa ya, connection kita dengan kawan-kawan best lah. Jumpa kat satu tempat, memang akan jumpa dekat Sia dan bermain di Sia. Pulang sekolah, campak beg, terus hilang sampai maghrib pulang. Sampai waktu Amada balik, jangan sampai maghrib. Pulang mesti sebelum maghrib. Jadi ada si pot bermain kita orang di sungai ke, di padang ke. Si kurang juga ada main debah rumah punya si. Macam-macam dia cari debah rumah ya. Banyak macam jadi karin. Ya. Yeah. Okay, cuba komen lah pot kita orang bermain dolok-dolok lah. Siapa yang dolok jenis biak yang susah nak pulang rumah bila dah petang hari. Main apa kita orang sebenarnya? Dolok-dolok ya. Sampai orang tua kita apa? Nunggah bercari, kita sikit kampung dia bercari. Lalas sini nemunya tepi sungai, mandi di sungai. Tapi biak sekarang tu kini tu ialah mungkin sidaknya dah si rasa dah semua ya. Jadi pagi tu kita nak buka sikit lah album nostalgia kejap. Yang membesar di kampung mesti banyak ceritanya. Di sungai lah, di kebun lah, parit lah, di padang lah. Tapi yang best dulu tau. Di parit ialah boleh jadi apa, taman permainan. Biar kini tu main telefon tau. Tapi biak dulu, si perlulah teleponnya. Memang dah happy gila sedaknya. Dulu kenal kawan sebab main depan rumah. Bukan dalam game. Balik dia sekolah, memang terus cari geng dah. Luka, jatuh sikal, lepas semua ya, memang ada. Batangkan lutut ya, mesti ada bekas parut kat sia. Okeylah ya, akan kita cerita dalam jam yang seterusnya kelak. Pasti banyak cerita daripada kita orang. Jadi pukul 8 tu kita nak buat laluan seketika untuk berita ringkas. Dan mengisi dalam jam yang ketiga juga kelak, kita ada langsung dari studio Mini Bintulu FM sempena dengan program Sarawak Ku Sayang Bintulu yang berlangsung di lapangan terbang lama Bintulu bersama dengan DJ Yus